Peringkat 0-0. Barcelona FC melengkapkan perpindahan pemain antarabangsa Mesir berusia 18 tahun Hamza Abdul Karim dari Al Ahli selepas mengaktifkan klausa pelepasan bernilai $1.7 juta. Abdul Karim kini bersama skuad Mesir di Piala Dunia telah membuat penampilan dalam kedua-dua perlawanan mewakili negaranya menentang New Zealand dan Belgium. Abdul Karim dijangka memulakan saingan musim depan bersama Barcelona B yang beraksi dalam Division 4 Liga Spanyol. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kawanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 hingga 10 pagi.
3: Okey, tiga suara kembali. Dia, yeah. Nawai dan juga Nazri Fahmi Syukri. Saya. Untuk waktu sekarang, kita sebagai radio utama Bahasa Melayu lah. Piala Dunia FIFA 2026. Panama bertemu Croatia, eh?
4: Betul.
3: Dah masuk separuh masa kedua.
4: Ini dia. Minit ke-51. Sekarang ni pasukan Panama sedang mendapat sepakan sudut lah. Kita tengok adakah sepakan sudut ini akan menghasilkan gol.
3: Okey.
4: Kita nantikanlah nanti.
3: Oi, berdebar ni. Biasa kalau sepakan sudut macam ni. Dia tak buat tendangan jarak jauh, tapi dia buat tendangan untuk nak pas bola tu lah.
4: Antara pendek.
3: Hantaran pendek, eh.
4: Antara pendek.
3: Rugilah. Biasanya orang kata lebih mendebarkan kalau dia buat hantaran jauh.
4: Kalau dia buat terus buat hantaran
3: depan gawang gol. Itu lagi peluang lebih besar, kan. Tapi itu antara strategi lah.
4: Strategi.
3: Dan masih lagi 0-0 waktu sekarang. Dan selepas Panama Croatia, kita ada Colombia akan bertemu dengan Kongo, eh.
4: Kongo.
3: Yep.
4: Okey.
3: Itu antara perkembangan terkini. Anda boleh tonton jugalah. Sekarang ini sedang berlangsung di saluran TV Sukan Plus RTM.
4: Sedar tak sedar dah nak habis dah untuk pusingan perlawanan di peringkat kumpulan. Selepas itu akan lebih laju lah. Akan masuk untuk pusingan
3: kalah mati,
4: 32 terbaik, 16 terbaik, separuh akhir separuh dan akhir. Juga final.
3: Semifinal dulu.
4: Semifinal.
3: Lepas itu separuh akhir.
4: Semifinal tu separuh akhir lah.
3: Ayolah.
4: Lepas tu akhir.
3: Akhir, faham.
4: Jatuh pula pada hari jadi Sony.
3: Sebab hujung minggu.
4: Hujung minggu.
3: Dia dah menuntut-nuntut dah tu.
4: Itu. Jadi kita pun faham-faham lah.
3: Boleh tak saya nak sambung cuti?
4: Ya. Yeah.
3: Dia menuntut-nuntut dah ni. Hari dah countdown ni.
4: Saya rasa pun begitulah. Nanti macam mana tengoklah nanti,
3: tengoklah
4: kan.
3: Tengoklah nanti macam mana, eh. Kita serahkan kepada Kak Sal lah untuk kejutan-kejutan.
4: Pandai-pandailah, eh.
3: Pandai-pandailah, ya. Yeah.
4: Sebab hari tu saya bertugas tu.
3: Okey, 8.12 minit pagi sambil kita kongsi perkembangan FIFA World Cup 2026. Okey, antara perkembangan dalam negara juga ini berkenaan dengan rang undang-undang RUU pengangkutan jalan, eh. Dalam kurungan pindaan 2026 memperuntukkan hukuman penjara hingga 5 tahun.
4: Dengar tu.
3: Terhadap individu yang disabitkan kesalahan kalau terlibat dalam aktiviti lumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
4: Saya cadangkan siapa yang nak menduga kelajuan di jalan raya dalam angkasa puri pun.
3: Perlu
4: dikenakan tindakan sebeginilah. Okey. Yang mana Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan putukan baharu Seksyen 42A bawah pindaan itu menjadikan perbuatan berlumba atau menduga kelajuan sebagai satu kesalahan khusus di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987.
3: Okey, pesalah kali pertama boleh dikenakan denda tak kurang RM2,000, tak lebih RM10,000 atau hukuman penjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan, eh.
4: Okey, kalau kali kedua, eh. Ataukah sabitan kali kedua ataupun kali kemudian hukuman itu akan lebih berat. Diperuntukkan iaitu denda tidak kurang daripada RM5,000 dan tak lebih daripada RM20,000 ataupun penjara tempoh melebihi tidak melebihi 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali.
3: Okey, dengar, eh. Menduga kelajuan, tau.
4: Ya.
3: Menduga ni bukan dalam percintaan saja.
4: Tak ada.
3: Kelajuan atas jalan raya pun namanya menduga.
4: Betul, sengaja bawa kereta laju-laju, nak test kereta, motor ke, basikal ajak ke.
3: Jangan nak menduga kelajuan. Bawa biasa-biasa sudah, tenang-tenang.
4: Pergilah dekat track tu, pergi sewa. Salahnya.
3: Tak kisahlah keluar awal pagi ke. Balik lewat malam ke.
4: Tak payahlah nak duga-duga.
3: Umur dah 40 dah. Tenang-tenang je lah.
4: Sabar-sabarlah.
3: Sambil-sambil tu buka-buka layak mengaji.
4: Ya. Eloklah begitu.
3: Okey. Baik, kejap lagi kita ada Gol Dunia Piala Dunia.
4: Baik.
3: Ini antara sorotan juga. Antara perlawanan yang berlangsung awal pagi tadi, kan.
4: Yeah.
3: Lepas tu kita ada Global, eh.
4: Baik.
3: Okey, Global Saya cakap awak jangan cek pasal dengan perempuan ni. Awak cek pasal dengan dia boleh pecah muka awak.
4: Memang betul. Saya pernah tengok dia bertarung.
3: Okey, macam mana cara dia bertarung? Kenapa? Betul. Kejap lagi dalam Global.
4: Baik.
3: Kita layan dulu Dato' Sri Siti Nurhaliza di Taman Teman. Jom. Nasional. Pagi.

0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM. Gol Dunia RTM.
2: Messi, Mbappe, Haaland berebut kasa emas. Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland masing-masing menjaringkan 2 gol membantu pasukan masing-masing menang ke atas lawan. Lionel Messi 2 hari sebelum hari jadinya yang ke-39 menjaringkan kedua-dua gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria, menjadikan rekod gol Piala Dunianya mencecah 18. Rekod terbaru Messi melengkapkan perjalanan luar biasa, memecahkan rekod jaringan dan mengukuhkan kedudukannya sebagai penjaring terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Beberapa jam kemudian, Kylian Mbappe menyusuli beliau menjaringkan 2 gol ketika Perancis menewaskan Iraq 3-0. Interchanging of the French players as well. Mbappe hits it! Oh, what a strike! And what a goal this is, Tony! Here's Mbappe dribbling inside and just finds that far post with a bullet shot that was in the goal before the goalkeeper can go anywhere near. Oh, what a big mistake this is. It's on a play for Mbappe, and he scores his second of the night. Deja vu for Iraq from their first game. A mix-up at the back, a goalkeeper left holding his hands out, and a deadly striker celebrating again. Kapten Perancis itu yang membuat penampilan antarabangsa ke-100 meningkat kepada 16 gol Piala Dunia dalam 3 kejohanan, menyamai bekas pemegang rekod Miroslav Klose. Dan kemudian perlawanan seterusnya, Erling Haaland menjaringkan 2 gol ketika Norway menewaskan Senegal 3-2 untuk memastikan tempat ke pusingan 32. Odegaard slipping it through for Haaland. The might, the muscle, the majesty of the main man. There's no doubting. Lusa going in there, Haaland couldn't take it either. Beraksi dalam Piala Dunia sulungnya, pemain berusia 25 tahun itu kini mempunyai 4 gol dalam 2 perlawanan, menyemai Mbappe dan satu di belakang Messi dalam kedudukan kasut emas. Baki perlawanan masih banyak dan pertarungan untuk mendapatkan kasut emas masih terbuka luas dengan Messi, Mbappe dan Haaland sebagai pesaing.
0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA.

0: Global.
1: Okay, Global. Ini saya cakap terus terang. Orang lelaki kena tengok. Orang lelaki kena tengok. Hati-hati. Jangan sampai orang rumah awak nampak video ni.
2: Dahsyat lah.
1: Sebab apa? Sebab kalau dia nampak macam saya nampak ni, saya terus nak belajar tau. Bila nak belajar saya cakap jangan cari pasal.
2: Ini ya Allah, hai. Dia punya kuatnya kaki tu, subhanallah.
1: Okay, kuat tu satu. Laju.
2: Betul.
1: Laju dan stable.
2: Betul.
1: Boleh tengoklah dekat FB live kita. Kita dah live juga ke dekat TikTok?
2: Dah live dekat
1: TikTok. Kita dah live juga dekat TikTok tapi video hanya di FB live.
2: Boleh tonton eh.
1: Boleh tonton eh. Sebab ada seorang wanita ni, dia berasal dari Jepun lah. Siapa yang suka bermain game macam PlayStation ke, okay, kan? Pernah tak tengok permainan ataupun cuba main Street Fighter?
2: Okey, pernah.
1: Kan Street Fighter kan?
2: Tahu.
1: Ada satu watak dalam tu yang perempuan yang macam tocang kiri kanan dua tu, Chun-Li.
2: Chun-Li
1: tu kan?
2: Saya suka Chun-Li tau
1: kan? Dia. Kan? Jadi kan?
2: Sexy kan? Tapi itu video game.
1: Itu video game kan? Yang ini dia dipanggil Chun-Li. Yang sebenar sebab dia betul-betul manusia dan dia memang hebat macam Chun-Li dalam Street Fighter punya game. Kalau pergerakan Chun-Li dalam game tu, kita tahu pergerakan Chun-Li tu sebab dia dah setting, betul tak? Kita tekan butang ni, dia akan melompat siapa pusing, side kick lah, front kick lah, macam-macam kan?
2: Okay.
1: Tapi yang ini bayangkan manusia tapi digelar Chun-Li dan dia mampu untuk buat macam mana Chun-Li Street Fighter buat.
2: Betul. Kalau ada tengok pada video yang kami siarkan ketika ini di Facebook, dapat lihat Chun-Li tu memakai outfit berwarna pink. Dia tengah lawannya itulah. Tapi tengok cara kaki dia tu.
1: Okey, kalau tengok memang dia berasal dari Jepun. Kalau tengok ni namanya Mona Kimura lah. Mona Kimura ni memang mencuri perhatian dunia sukan kickboxing tau. Sebab cara dia handle, cara dia jaga tendangan sisi dengan tendangan depan dia. Bila nak sebut tendangan sisi dengan tendangan depan,
2: baik,
1: maknanya dia akan berdiri satu kaki.
2: Betul.
1: Okey. Tengok betapa stabilnya kaki kiri dia untuk menahan badan dia supaya sengit, dan kaki kanan dia akan buat tendangan sama ada tendangan depan atau tendangan sisi. Dan dalam keadaan yang laju sehingga pihak lawan tak mampu nak jangka kaki dia akan pergi mana.
2: Betul. Sebab kaki dia memang cukup laju. Okey, kalau begini kan, kita panggil apa tau?
1: Apa dia?
2: Stand up fight.
1: Stand up fight.
2: Dia panggil itu sebab dia MMA ni ada ground. Lepas tu ada stand up. Jadi bermakna kalau nak lawan dengan dia ni, kena jatuhkan dia. Baru dapat kuasai, dapat tewaskan dia. Sebab dia kalau stand up fight, dia memang cukup baik lah. Dia begitu.
1: Okey, kalau tengok kan dalam video ni, pihak lawan tadi yang cuba untuk menahan dia punya tendangan tu, cuba nak baca kat mana arah side kick, front kick dia.
2: Betul.
1: Tapi tak dapat muka pihak lawan tu sekarang ni kalau anda tengok dah berdarah-darah. Dah pecah lah orang kata. Kena bukan tumbukan saja tapi kena tendangan dia juga.
2: Cerita dia yang mana seperti mana yang dia katakan tadi, Mona ni dia dah memulakan latihan karate. Sawak usia 4 tahun.
1: Patutlah.
2: Dan merangka kejuaraan berturut-turut JKJO All Japan Junior Karate Championship dan juga mencuburi bidang boxing sejak sekolah rendah sebelum mewakili Jepun ke kejohanan tinju dunia wanita IBA 2022.
1: Patutlah.
2: Bayangkan.
1: Tengok lagi sekali sebab apa tau? Sebab skill dia tadi tu, dia ada gabungan. Dia gabungkan teknik karate dengan tinju yang menghasilkan gaya pertarungan yang unik yang menyebabkan pihak lawan memang susah nak jangka. Nampak sambil dia berdiri dekat sebelah kaki kiri satu kan? Dahlah kaki kiri tu dia macam lompat-lompat sikit. Betul. Tau sebab nak macam nak orang kata apa, menghayalkan pihak lawan tu kan. Nak tengok, nak caca, nak pergi mana kan. Dan memang tepat dekat muka, nampak berdarah.
2: Dan kau tengok pada waktu ni dia ada satu macam kalau tengok pada skrip ni, dia ada satu gelaran tau, Mona Mae Gary. Yang sebenarnya gerakan yang dilakukan tu lah, setiap ada nama dia kan.
1: Betul. Okey, dia berjaya mengekalkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional dia untuk atlet kickboxing. Dan dia membuktikanlah bahawa kalau tengok dia pun cantik, memang cantik. Nampak macam lembut tapi sebenarnya dia mampu untuk menjatuhkan pihak lawan dengan skill kickboxing dia, gabungan teknik karate dan juga tinju yang disebut juga sebagai Mona Mae Gary, eh. Wow. Ingat tau, para ibu-ibu, kalau tengok video ni boleh belanjang lah. Stay
2: by. Kalau nak tahu kan, nama dia apa? Mona Kimura.
1: Mona Kimura.
2: Okey, kalau ada tengok, siapa yang suka tengok One Champ,
1: okay,
2: lawan sebetul dia adalah Stan Fatek.
1: Sebab?
2: Stan Fatek. Ini juga petarung wanita dari Thailand. Yang kedua-dua ni memang dinantikan. Memang hebat.
1: Okey.
2: Kalau lawan ni, sampai pusingan ke berapa, sampai pusingan ketiga. Tapi sampaikan satu pelan seri. Tak tahu siapa yang menang, tak tahu siapa yang kalah.
1: Tapi hebat kalau sebut kedua. One Championship, saya suka tengok Jojo lah. Sekarang ni akan datang Ramadan Ondash kan.
2: Betul.
1: Alif, Alif Rakib kan. Itu antara nama yang disebut-sebut mempunyai kehebatan dalam acara masing-masing lah, eh.
2: Betul.
1: Okey, boleh tengok para suami, jaga-jaga.
2: Yes.
1: Jangan sampai isteri-isteri awak tengok video ni, belajar. Lepas tu stand by lah kalau buat hal. Abang tunggu bang, eh, kaki saya.
2: Kalau macam ni, yalah. Abang pun tak ada siapa lah.
1: Ni yeah, sebab tu lagu dia Pantang.
2: Pantang.
1: Pantang di cabar. Kejap lagi kita baca komen anda, eh. Inilah dia
2: Nasional
1: lagi.

0: Hah? Masa semakin suntuk?
1: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
2: Okay, jom kita nak baca komen untuk pendengar kita lah yang tengok macam mana hebatnya Mona Kimura.
3: Betul. Kalau tengok tu, Mona ni dilawan dengan lawan dia iaitu Yoon Ji Choi.
2: Yoon Ji Choi dari
3: Korea. Dan Korea. Mona tu menang dengan kiraan 4-0. Dikira mata tapi tak KO lah. Menang dengan keputusan juri 4-0.
2: 4-0 tu tengoklah memang muka
3: pecah muka tu.
2: Yoon Ji tu nampak betul-betul tapak kaki melekat dekat muka tu. Okey, Nurul Yoni dia kata dahsyat tapi comel. Walaupun main tinju tapi comel, siap rambut ikat kiri kanan dengan bunga, baju pun pink. Tak nampak macam nak main tinju, muka pun lembut tapi tak sangka macam main-main
3: tapi
2: dia bertinju.
3: Tapi dia memang betul. Semua petinju-petinju wanita ni ataupun MMA fighter ni kalau dia pergi tengok memang comel. Serius, tak tipu. Dia memang besar-besar AJ. Besar tinggi-tinggi dia. Kalau tinggi dia dah masuk heavyweight. Kalau dia kalau AJ dia flyweight.
2: Oh, iya ke?
3: Flyweight ni dia ringan.
2: Sebab itulah saya tak nak masuk. Saya tak sanggup dikategorikan heavyweight tu.
3: Macam dia sebab tinggi. Tinggi dengan berat.
2: Muni Muhairuani Muhammad, dia kata tiga anak saya masuk karate.
3: Yes.
2: Saya pun jadi auto tahu step dia orang. Eloklah mak-mak
3: Elok, bagus lah tu. Apa, hantar anak untuk belajar mempertahankan diri ni bagus.
2: Yelah.
3: Okey, lepas tu kita ada Kak Masya buat suami yang mendera isteri-isteri. Sebelum ditangkap polis, boleh panggil dia ni.
2: Okey, Siti Rahmadiani, tendangan dia padu bak hang.
3: Memang.
2: Siti Mariam pun kata mantap bah ni. Sambil-sambil, abang sokok tinggi.
3: Yelah.
2: Okey, baik. Sambil abang sokok tinggi nak borak dengan Nazri. Kita nak ke Map Malaysia lah, nak tinjau cuaca bersama dengan Hana silakan Hana. Silakan.
4: Tinjauan cuaca.
5: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar. Pada pagi ini hujan dicerap di kawasan pesisir pantai di utara semenanjung termasuk di kawasan Jerantut dan Kuantan di Pahang. Keadaan cuaca lembap juga didapati di barat Johor melibatkan Muar, Batu Pahat, Pontian dan Johor Bahru, di mana hujan ini akan beransur reda dalam sedikit masa lagi. Manakala lain-lain kawasan di semenanjung termasuk di Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan, cuaca adalah baik buat masa ini. Pada selang petang, hujan beserta ribut petir berpotensi untuk berlaku di hampir kesemua negeri di semenanjung, dan keadaan cuaca yang lebih lembap dijangka tertumpu di kawasan pedalaman dan juga pantai timur. Bagi negeri Sabah, cuaca lembap berpotensi berlaku di kawasan pedalaman dan Sandakan, manakala di Sarawak pula hujan dijangka tertumpu di bahagian pedalaman dan juga selatan negeri tersebut. Oleh itu, orang awam di kawasan terbabit dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan sentiasa peka dengan segala amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Untuk sentiasa mengikuti perkembangan cuaca terkini, anda boleh melayari laman web rasmi serta kesemua laman media sosial Met Malaysia. Kembali menceriakan pagi kita bersama Nazri dan Dia di National Pagi.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam perjuangan dan salam Malaysia Madani. Apa khabar Malaysia? Hari ini hari Rabu dan hari ini dalam slot cara kita bersama dengan Abang Bad, Abang Bad nak bawa anda semua untuk kita menyelusuri topik yang bertemakan produktiviti. Macam mana nak jadi orang yang hasil kerjanya hebat dari sudut kualiti dan juga kuantiti. Kita nak bercakap tentang macam mana nak jadi orang yang bukan sekadar sibuk bekerja atau acah-acah rajin, tapi memang betul-betul rajin, bijak dan sibuknya adalah sibuk yang berkualiti, berstrategi serta produktif. Dah bersedia? Cuma angguk sikit. Dah bersedia? Cantik. Jom kita mulakan. Hari ini kita nak berkongsi tentang teknik siap kerja cepat. Wow, menarik ni. Kalau kita berjaya buat, bos kita mesti suka. Rakan sekerja tersenyum bahagia. Staff kita pula akan bersyukur kepada Yang Maha Esa. Teknik siap kerja cepat. Macam mana cara dia? Yang pertama, utamakan yang utama. Pertamakan yang pertama. Apa maksud dia? Maknanya, kita kena jelas dalam banyak-banyak tugasan kita, mana satu yang perlu diaulakan, diutamakan, diberikan prioriti. Barulah kita akan sibuk dengan kesibukan yang berstrategi. Okay, bayangkan. Kita dah jelas apa yang sangat penting dan bayangkan kita dah selesai buat kerja tersebut. Kesannya cukup besar. Kita akan rasa puas, kita akan rasa accomplished dan kita akan rasa nak buat lagi. Dan yang lain semua akan jadi mudah sahaja. Tapi kalau kita tak buat macam ni, kita masih lagi buat kerja, tapi kerja yang siap itu bukanlah kerja yang signifikan. Bukanlah sesuatu yang kita boleh rasa beban besar sudah pun hilang. Jadi apa yang berlaku? Kita tak jadi produktif. Ingat, susun keutamaan dan utamakan yang utama. Malam ni apa kita nak buat? Sebelum tidur, senaraikan siap-siap apa yang nak dilaksanakan esok hari dan tolong susun ikut prioriti. Boleh? Percayalah, esok akan menjadi hari yang lebih cemerlang, gemilang dan produktif. Baiklah, tips yang kedua adalah kalau nak kerja cepat siap, pecahkan tugasan anda kepada misi-misi kecil. Ni ada banyak kesan positif . Contoh, kalau anda tak pecahkan tugasan kepada misi-misi kecil, anda akan nampak tugasan tu terlalu besar bebannya atau terlalu panjang masa yang perlu diambil. Tapi kan, bila kita dah pecah-pecahkan, dia akan rasa puas. Kita dah berjaya buat misi-misi tu, kita akan rasa puas dan ini akan menyebabkan dopamin, iaitu hormon motivasi dalam badan ni akan keluar. Dan bila dopamin keluar, anda akan lebih teruja untuk buat misi-misi yang seterusnya. Ingat, pecah-pecahkan tugasan anda. Dan yang ketiga, ini kena cepat ni. Yang ni selalu orang terlepas pandang, iaitu kita kena hilangkan gangguan. Eliminate distractions, orang putih kata. Dan antara pengacau yang selalu kacau kita tak lain tak bukan adalah gadget kita, telefon bimbit kita. Maka hilangkan gangguan ini. Anda perlu kuat, anda perlu berdisiplin. InsyaAllah. Ini akan membantu kita menjadi seorang yang produktif. Okay, jumpa lagi bersama Abang Bad dalam cara kita di National FM. Apa?
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: Terma.
1: Terus dengar Nasional Pagi. Okey, Nasional FM pun sebagai radio utama Bahasa Melayu perkembangan FIFA World Cup lah eh.
2: Ya, betul.
1: 2026.
2: Jadi anda boleh untuk dapatkan maklumat-maklumat tersebut dengan program-program yang telah pun tersedia macam Kopi Bola Pagi, Minit Bola, lepas tu apa lagi?
1: Gol Dunia.
2: Gol Dunia. Bersama dengan pendebit dia macam Ijad. Lepas tu bersama dengan Isa Azlan dan juga Mira.
1: Kakak Ungu.
2: Kakak Ungu, Kopi Bola Pagi. Lepas tu dengan siapa nama
1: Sembang
2: ni?
1: Sembang Bola.
2: Iz. Eh, bukan Iz. Poji.
1: Izzy Mazaki. Awak sebut Izzy Mazaki. Mana datang Mazaki? Nampak macam tak sing kau eh. Jasad dah di kedai Kak Ita untuk makan.
2: Macam itulah. Okay. Bersama dengan Izzy untuk malam sembang bola.
1: Sembang bola eh.
2: Betul.
1: Okey, untuk Panama bertemu dengan Croatia sekarang ni. Croatia dah berjaya menjaringkan gol. Nampaknya ada masa tambahan 5 minit. Kalau tengok ni Budimir lah masa minit yang ke-54 eh.
2: Betul tu.
1: Croatia.
2: Dah nak habis dah. Dah pun masuk dah pun 5 minit.
1: Okey.
2: Jadi tamat.
1: Dah tamat sudah.
2: Selesai. Jadi Croatia menang.
1: Okey, Croatia menang 1-0 eh.
2: Betul.
1: Dan untuk perlawanan seterusnya 10 pagi nanti Colombia akan bertemu dengan Democratic Republic of Congo eh. Itu sekitar 10 pagi nantilah. Lepas tu esok kita ada Switzerland bertemu dengan Kanada. Lepas tu ada esok banyak juga eh. Bosnia Herzegovina dan juga Qatar.
2: Baik.
1: Morocco dan juga Haiti. Scotland bertemu Brazil. South Africa akan bertemu dengan Korea Republic, Republic Korea. Dan ada Czechia bertemu dengan Mexico.
2: Wow. Jadi menarik itu, ramai nak tengok Scotland bertemu dengan Brazil eh. Sebab nak tahu bagaimana Brazil boleh tak meraih kemenangan yang kedua. Sebab sebelum ni seri. Lepas tu sebab sekarang ni dalam Brazil kompetisi ni dia masih lagi semua pasukan masih lagi layak.
1: Okey.
2: Jadi tengoklah besok penentulah.
1: Penentu untuk melayakkan diri ke pusingan ke-32 eh.
2: Betul.
1: Okey, itu perkembangan Piala Dunia 2026. Sekejap lagi kita ada Kopi Bola. Banyak lagi akan kita rungkaikanlah untuk analisa menerusi Kopi Bola Pagi eh.
2: Baik.
1: Jumpa Nazri di TikTok Live.
2: Boleh.
1: Lepas itu kita akan akan ada peribahasa juga.
2: Baik.
1: Okey, jom. Ini dia Sam Smith.
2: Baik.
1: Nasional
2: Pagi. Pagi.

0: lebih 141,000 kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2024 PDRM pantau sindiket atur perlawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Lebih 141,000 kes membabitkan penagihan dadah sintetik dicatat negara tahun lepas. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Suitan Ismail berkata, trend berkenaan membimbangkan dan memerlukan tindakan segera. Data berkenaan diperoleh daripada Kementerian Kesihatan, Agensi Antidadah Kebangsaan, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik serta Polis Diraja Malaysia.
1: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulants. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan, AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping, paling serius di negeri-negeri Pantai Timur. Sangat serius. Maknanya jalur Pantai Timur ni dia tak main lah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, ya, dia cari syabu, ya, methamphetamine. Dan yang terbaru ni bila polis buat operasi, cecair vape tu dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Dalam berita itu, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan hampir 70% penghuni di 41 institusi penjara seluruh negara terdiri daripada individu yang terlibat dalam kes berkaitan dadah. Situasi berkenaan sekaligus mencerminkan keseriusan masalah penyalahgunaan dadah.
1: Penjara ada 41, ada 87,000 undergraduates. Bagi setiap 100 yang kat dalam tu, 70 adalah terkait dadah. Sama ada sabitan ataupun reman, dia bergantung itu. Kalau namanya satu penjara di Macam, itu 100% dadah.
0: Pada masa sama, pihak berkuasa terus memperkukuh usaha penguatkuasaan, termasuk mengekang kemasukan bekalan dadah, memusnahkan makmal dadah serta menumpaskan kumpulan jenayah terancang dalam mengekang Malaysia menjadi hub pengedaran dadah. Pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000. Menteri Pengangkutan Andre Luk berkata, ia membabitkan individu yang disabitkan kesalahan dalam aktiviti dumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
2: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguatkuasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menengani kegiatan tonto. 25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kejar Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata, projek bawah program Pantau Mandari itu dijangka siap sepenuhnya menjelang November depan, melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu.
3: Mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperluaskan penggunaan teknologi hijau dan memperkukuh pembangunan infrastruktur yang mampat selaras dengan aspirasi negara ke arah tumbuhan yang lebih lestari. Jadi saya berharaplah pihak kontraktor yang dilantik akan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh komitmen.
0: Tambah beliau, pemasangan melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Podisen, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur. Program sumbangan asas ramah SARA akan diperluas. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses barangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
4: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Politeknik seluruh negara mencatatkan pencapaian pendaftaran melebihi 125% dengan lebih 30,000 pelajar baharu mendaftar di politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendaftaran berkenaan memberi petunjuk positif mengenai keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET semakin meningkat. Dalam hal itu, kerajaan juga sedang berusaha bagi menambah bilangan kursus pada peringkat ijazah di politeknik. 300 pegawai dan anggota polis di Raja Malaysia PTRM akan ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut memaklumkan PDRM sedia mendapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membantras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ketika ini, PDRM hanya tertumpu kepada pemantauan sindiket dalam negara. Namun, kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkat sekiranya perlu. Jabatan Siasatan Jenayah JSJ juga diarahkan memperketat pemantauan dan mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan perjudian siber.
5: Dari segi premis dan juga tempat-tempat, sememangnya kita pantras. Tetapi yang menjadi masalah apabila ia melibatkan peralatan-peralatan moden seperti IT dan juga penggunaan-penggunaan tab di mana mereka melakukan judi dan sebagainya melalui teknologi-teknologi canggih ini. Jadi kita berkongsi maklumat juga dengan rakan-rakan agensi yang lain bagi memastikan bahawa perkara ini tidak dapat dilaksanakan di musim bola sepak Piala Dunia ini. Jadi operasi-operasi kita jalankan dari
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Boston awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan namun gagal menembusi benteng kukuh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir di minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana manakala Panama berdepan England. Terdahulu dalam aksi kedua kumpulan K, Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0. Kapten Portugal itu membuka jaringan seawal minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Wahid Nemahtov pada babak kedua. Rafael Leão melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala isyarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 141,000 kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2026 PDRM pantau sindiket atur perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Pagi anda lebih meriah bersama Kopi Bola Pagi di Nasional FM.
3: Okey, sambil anda borak-borak dengan Nazri di TikTok Live, Kopi Bola Pagi eh.
4: Baik. Kopi Bola Pagi, kita nak kongsikan sedikit untuk aksi terbaru yang mana ada beberapa keputusan menarik telah pun berlaku dan juga beberapa nama besar terus berjaya mencipta sejarah pada kejohanan kali ini.
3: Okey, antara tumpuan utama aksi Portugal menentang Uzbekistan, Portugal Pesta Bola 5-0 eh. Dan lebih manis lagi, macam biasa, sasaran untuk individu lah.
4: Baik.
3: Pribadi Cristiano Ronaldo berjaya cipta sejarah baru bersama Portugal sebab jadi penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia yang mengatasi rekod legenda Eusebio eh. Yang bertahan sejak tahun 1966.
4: Betul. Dan kemenangan ini pasti memberikan kejayaan besar untuk Portugal kerana sebelum ini mereka seri dan sekaligus berjaya membuktikan mereka mampu untuk bersaing di pentas setinggi. Dan untuk England pula turun menentang Ghana yang mana perlawanan dijangka memihak kepada pasukan England, tetapi ianya tidak seperti yang disangkakan, yang mana Ghana berjaya bertahan dengan disiplin yang tinggi memaksa England berkongsi mata dengan kesan 0-0 berakhir dengan kesan seri.
3: Okey, perlawanan ini sekali lagi tunjukkan nama besar bukan jaminan kemenangan. Dan untuk aksi Panama dan Croatia baru je selesai tadi dapat kita saksikan, yang mana Croatia menjadi perbezaan lah eh. Ini pengalaman mereka sendiri menerusi Piala Dunia kali ini apabila mereka berjaya menewaskan Panama hasil jaringan Budimir pada minit ke-54 dan ini satu kemenangan penting dan Kapten Croatia sendiri Modric catat pencapaian istimewa apabila membuat penampilan antarabangsa yang ke-200.
4: Dan saingan hari ini pula akan terus kita berikan perhatian aksi Colombia menentang Kongo yang berlangsung pada pukul 10 pagi waktu tempatan. Dan perlawanan ini juga menjadi penutup jadual hari ini dengan Colombia pasti mahu untuk menggunakan kelebihan berpengalaman mereka serta kualiti pemain mereka untuk mendapatkan kesan positif. Dan boleh saksikan secara tertunda ini pada jam 3.30 petang nanti di Atrium Klik dan juga saluran OK.
3: Okey, ini antara perkembangan hari inilah. Antara cerita-cerita besar Piala Dunia. Memandangkan Nasional FM sendiri selaku radio utama bahasa Melayu, Piala Dunia, FIFA World Cup lah untuk 2026 dan pastinya akan kita dapat rasakan tekanan. Baik. Untuk pasukan-pasukan nak melangkah ke peringkat seterusnya selepas ini kalah mati eh.
4: Betul.
3: Dan yalah, kata ada banyak kejutan-kejutan dengan undang-undang yang lebih ketat. Banyak ragam, banyak banyak orang kata apa, aksi-aksi yang perlu dikawal lah oleh pemain selain daripada aksi untuk menjaringkan gol. Bagi memastikan pasukan masing-masing untuk layak ke peringkat seterusnya lah.
4: Betul tu. Sebab kali ini perlawanan Piala Dunia edisi kali ini adalah edisi yang paling panjang. Sebulan lebih.
3: Sebab peningkatan ini, pasukan kan
4: Jumlah pasukan yang bertambah. Lepas tu pula dengan kata apa, jadual perlawanan yang agak sedikit ketat. Cepat nak kena habiskan cepat. Sebab pemain-pemain ni selepas je habis Piala Dunia, mereka akan berehat lebih kurang dalam seminggu ke dua minggu. Akan terus beraksi dengan kelab. Saingan Liga Premier Inggeris pun dah pemula, Liga Malaysia pun dah pemula. Jadi memang penat. Mereka tak ada cuti, kita boleh katakan.
3: Tak ada cuti. Tapi bayaran lumayan. Kita pernah kongsi tahu ganda.
4: Betul.
3: Kenapa semua pasukan ini mengejar untuk menjadi juara Piala Dunia.
4: Betul.
3: Kan?
4: Banyak tu.
3: Banyak eh.
4: Okey.
3: Okay, itu antara perkembangannya. Terima kasih Kakak Ungu untuk Kopi Bola Pagi hari ini. Edisi 24 Jun 2026. Bolehkah kalau kita kongsi sikit untuk...
4: Boleh.
3: Perkembangan 25 Jun eh.
4: Boleh.
3: Selain daripada siaran tertunda petang nanti, esok ada Switzerland akan bertemu dengan Kanada.
4: Okey.
3: Itu antaranya lah eh.
4: Baik.
3: Okey, peribahasa menyusul. Jomlah kita dengarkan lagu Shakira. Are you ready?
4: Jom
3: inilah dia.
4: Nasional.
3: Lagi.
5: Shakira, we are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.

0: dan menjadikan Nasional Pagi sebagai teman perjalanan pagi anda.
1: Okey, peribahasa saya cakap dari awal, hari ni A'a Bom-Bom dicutikan.
2: Ya, yeah, betul. A'a Bom-Bom Cik Birgit hari ni.
1: Sakit perlu.
2: Bukan A'a Bom-Bom yang Cik Birgit tau. Tu yang tukang cerita.
1: Tukang cerita.
2: Tukang karut tu.
1: Jadi tak ada dia, tak adalah A'a Bom-Bom eh.
2: Betul.
1: Kalau dia sakit perut, A'a Bom-Bom pun sakit perut juga.
2: Betul.
1: Okey, jadi esok insyaAllah, kalau perut dah okey, maka adalah A'a Bom-Bom esok. Ya.
2: Saya rasa A'a Bom-Bom tu dia.
1: Lajak terus tu.
2: Sampai Isnin.
1: Mandangkan Jumaat pun nak cuti.
2: Cuti.
1: Lajak tu saya rasa.
2: Saya rasa
1: tu.
2: Lajak tu. Doktor tolong doktor.
1: Kasih adjust doktor. Tahu dah. Aduh. Okey, jom peribahasa.
2: Okey.
1: Kamus Istimewa Peribahasa Melayu Dewan Bahasa Pusaka edisi 2016.
2: Baik, baik, baik.
1: Okey, berbunyi begini eh. Kumbang terbang tak bersaing.
2: Betul lah tu.
1: Kumbang terbang tak bersaing.
2: Dia tak ada.
1: Yalah, dia teman sendiri lah.
2: Sorang-sorang dia. Seko-seko tu lah. Seko-seko tu lah. Kan?
1: Okay. Sekali lah. Lagi dua kali je lah.
2: Dua kali je.
1: Kumbang terbang.
2: Ahai.
1: Kumbang terbang tak bersaing.
2: Ewa.
1: Punya panjang peribahasa. Maksud dia dua patah je.
2: Itulah tu.
1: Okey, maksudnya Nazri.
2: Maksudnya eh. Terlalu cepat.
1: Oh, betul. Cepat ni.
2: Cepat tu. Sebab dia laju.
1: Laju, okey.
2: Okey. Maksud dia sekali lagi eh. Kumbang terbang tak bersaing. Maksudnya terlalu cepat.
1: Okey. Contoh ayat tu.
2: Contoh ayat dia eh. Kalau tengok dekat poster ni, contoh ayat dia, roti berperisa pisang yang tulak itu sukar diperoleh di kedai kerana cepat habis jualannya seperti kumbang terbang tak bersaing.
1: Oh, terlalu cepat.
2: Lajulah.
1: Roti berperisa pisang.
2: Tak payah
1: pergi jauh lah. Kalau kita beli pisang kat kedai, elok warna kuning. Sampai rumah dah hitam.
2: Hitam.
1: Sebab terlalu apa? Cepat.
2: Cepat sangat.
1: Tak tahulah. Sebab ke saya je yang ada pengalaman macam tu ah?
2: Takut dia beli pisang kabaik kot. Pisang tu diperap dengan kabaik.
1: Tahulah. Tapi kalau buka kedai tu elok je. Esok kita datang pun elok juga lagi kan.
2: Balik dalam, hitam.
1: Dalam perjalanan kita tengok, oh kuning. Kuning ni kita perhatikan dia kan. Naik je rumah. Masuk bilik, tukar-tukar baju apa semua, keluar balik,
2: hitam.
1: Dah ada tompok-tompok hitam dah. Cepat.
2: Kenapa
1: betul
2: tu?
1: Ibarat kumbang terbang tak bersaing. Terlalu cepat.
2: Terlalu cepat.
1: Tu dia.
2: Okey, siapa yang tahu kenapa jadi begitu, boleh komen. Sila komen eh.
1: Sila komen. Sedangkan anda belajar satu, sila komen. Okey.
2: Okey.
1: Itu peribahasa hari inilah. Bom-bom esok lah kalau ada eh.
2: InsyaAllah.
1: Okey, jom ini dia. Asmara Dana.
2: Baik.
1: Inilah dia.
2: Nasional.
1: Baik.

0: AI Sukan.
1: Okey, sambil anda dengar menerusi frekuensi seluruh negara, di TikTok Live pun rancak juga Nazri dengan perkembangan bola.
2: Ramai tanya pasal bola ni.
1: World Cup eh.
2: Jenuh nak cerita.
1: Okey, apa kata kita cerita secara live lah dekat frekuensi ni supaya lebih ramai yang dapat dengar lah.
2: Okey, untuk info sukan ini mengenai Cristiano Ronaldo.
1: Okey.
2: Yang mana rasa ijab boleh rekod terus ni kot. Bahannya sama je.
1: Okay, saya bagi. Tengah ambil je nanti.
2: Baik, ini mengenai Cristiano Ronaldo yang mana terus mencetak sejarah di Piala Dunia 2026. Yang mana dia berjaya menjaringkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia yang berbeza. Dalam usia 41 tahun, dia terus diberikan kepercayaan untuk mengetahui Portugal. Dan hasilnya, dia telah pun berjaya menjaringkan 2 gol. Dua gol pada perlawanan awal pagi tadi menyaksikan kemenangan 5-0 untuk pasukan Portugal. Sekaligus memecah rekod Langenda Portugal seperti mana yang dia katakan tadi tu. Untuk muncul penjaya terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia. Dan kali ini menarik untuk kita katakan bagi Piala Dunia ini mengenai dalam rekod penjaring, persaingan cukup sengit antara CR7 yang telah pun menjadikan 2 gol. Lepas tu bersama pula dengan Lionel Messi muncul pencet terbanyak setakat ini. Dan juga bersaing hebat dengan seorang lagi pemain muda dari Perancis, Kylian Mbappe. Jadi 3 pemain ini menjadi tumpuan lah. Kalau pemain muda, pemain daripada Spanyol, Lamine Yamal lah, berusia 18 tahun dah telah pun menjadikan 1 gol. Dia dah pun menyamai rekod Legenda Pele. Itu cerita
1: hebat,
2: dia.
1: Hebat, hebat.
2: Itu cerita sikit lah.
1: Itu yang awak nak rekod nanti lah.
2: Itu yang rekod
1: lah. Okay. Itu antara perkembangan untuk World Cup 2026. Untuk esok
2: esok dia.
1: Siaran tertunda petang nanti. Akan ada Colombia menentang Congo.
2: Betul.
1: 3.30 minit petang.
2: Betul.
1: Okay, lepas tu esok kita ada Switzerland akan bertemu Kanada. Bosnia Herzegovina akan bertemu Qatar. Morocco akan bertemu Haiti. Scotland menentang Brazil. Lepas tu South Africa akan jumpa Republic Korea. Dan juga Cheshire akan bertemu dengan Mexico.
2: Betul.
1: Tentu esok lah, setakat ni lah
2: setakat ini.
1: Okay.
2: Okay.
1: Sama-sama kita nantikan lah untuk perkembangan semasa. National FM pun radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia 2026.
2: Cantik.
1: Okay, jom kita dengarkan lagu ini.
2: Apa tu?
1: Tak ada kaitan dengan bola. Nadif Basalamah, Aziz Harun dan Aisyah Redno.
2: Lagu raya ke?
1: Bukan. Itu ketibak-ketibak raya. Sebab semalam saya jumpa Aisyah.
2: Okay.
1: Ini nak siap lagu dia. Lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
2: Baik.
1: Inilah dia.
2: Nasir lah.
1: Okay.

0: No.
1: Okay, itu dia. Apple Rosa ILU membawa kita ke pukul 9.51 minit pagi.
2: Ya, yeah, insyaAllah. Okay, di TikTok kita dah pun mencecah 100. 100K, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Terima kasih untuk yang tapping-tapping Kak Masya Saleh, Ahmad Tazali, Edward Amirul. Semua cerita pasal bola. Lepas tu ada cerita juga pasal apa dia, mana pisang dia tu. Sebab katanya mungkin kumbang tu kot dia.
1: Itulah, okay. Tak tahulah apa
2: macam-macam lah
1: apa sebab dia. Lepas tu terima kasih juga yang dengar Malaysia Frekuensi, yang dengar di Facebook RTM Klik, untuk musim Piala Dunia ni.
2: Baik.
1: Jangan lupa untuk rancakkan lah, muat turun, download aplikasi RTM Klik. Sebab percuma je tagline kita pun betul-betul percuma. Sebab anda boleh tonton lah semua perlawanan, termasuklah ada saluran TV OK, saluran TV Sukan Plus RTM. Untuk perlawanan-perlawanan yang dibawakan lah menerusi saluran-saluran yang dah ditetapkan lah.
2: Betul. Boleh follow, like dan juga share juga semua media sosial Sukan RTM untuk anda dapatkan maklumat terkini lah. Dan juga follow, like, share Facebook kami National FM. Kita pun ada update juga terkini. Ni pun kejap lagi pun ada bahan yang nak saya baca untuk Minit Bola Pagi.
1: Minit Bola Pagi. Okey. Ini hanya sepanjang musim World Cup 2026 je lah.
2: Betul.
1: Okey, lepas ni dah tak ada rugilah kalau tak dengar, tak tengok kan. Dan kalau nak tengok antara momen-momen yang menarik juga, boleh follow TikTok RTM Malaysia.
2: Betul.
1: RTM Malaysia pun rancak juga. Jadi itu antara yang menarik lah sepanjang FIFA World Cup ni.
2: Okay.
1: Okay. Bila lagi awak akan bertugas untuk World Cup?
2: Hari Jumaat.
1: Jumaat.
2: Hari Jumaat. Lepas tu dengan hari Ahad. Hari Ahad pukul 8.30 pagi. Sampai 12.30 hari.
1: Oh, yang nak tugas eh. Okay, okay. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa esok. Esok bahan Sonic.
2: Kalau tak ada, besok bahan saya.
1: Kalau ikut giliran Sonic lah.
2: Sonic lah.
1: Okey, baik. Kita tengoklah esok macam mana.
2: InsyaAllah.
1: Saya Diana Wai.
2: Okey, dan juga saya Nazri.
1: Terima kasih semua. Saya tinggalkan anda dengan lagu Rehana.
2: Ha.
1: Baik, jom. Inilah dia.
2: Nasional.
1: Pagi. Assalamualaikum.
2: Bye. Bye.

0: dah kahwin kah?
1: Belum Anida. Kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
0: Saja tanya.
1: Oh saja. Tak ada yang nak ke?

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Iran telah bersetuju sepenuhnya untuk menerima pemeriksaan nuklear susulan rundingan kedua-dua negara di Switzerland. Beliau turut mengumumkan tentera laut Amerika Syarikat tidak akan menyekat Selat Hormuz. Bagaimanapun, dakwaan itu bercanggah dengan kenyataan Iran yang memaklumkan pemerhati agensi tenaga atom antarabangsa IAEA tidak dibenarkan memasuki beberapa tapak nuklear utama yang dibom oleh tentera Amerika dan Israel tahun lalu. Trump bagaimanapun yakin pemeriksaan itu akan diteruskan dan memberi amaran rundingan boleh dibatalkan sekiranya dakwaan Iran terbukti benar. Dalam perkara itu, Trump menegaskan sebarang dana Iran yang dilepaskan oleh Jabatan Perbendaharaan akan dikawal ketat dan dihadkan hanya untuk pembelian barangan kemanusiaan buatan Amerika. Jelasnya, dana berkenaan akan membantu golongan petani menerusi ekspor jagung, gandum dan kacang soya yang amat diperlukan oleh Iran ekoran krisis kemanusiaan yang berlaku di negara itu. Arahan itu dikeluarkan susulan tindakan Jabatan Perbendaharaan mengeluarkan lesen sementara selama 60 hari bagi penjualan minyak Iran sebagai sebahagian daripada rangka kerja nuklear baharu. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala syarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. Pihak berkuasa penerbangan turut menjelaskan bahawa lapangan terbang Kish dan lapangan terbang Asadiyeh di selatan Iran beroperasi dari waktu matahari terbit hingga matahari terbenam. Suhu di beberapa kawasan di Jerman dijangka mencapai rekod mencecah 41 darjah Celsius pada penghujung minggu ini ketika sebahagian besar Eropah Tengah dilanda gelombang haba yang meluas. Menurut Pusat Ramalan Cuaca, suhu sehingga 38 darjah Celsius diramalkan berlaku di bahagian barat dan barat daya Jerman sebelum meningkat sehingga 41 darjah Celsius di beberapa kawasan pada Jumaat. Pihak berkuasa menyifatkan keadaan itu sebagai gelombang haba yang luar biasa teruk dan setakat ini tiada petunjuk bila cuaca akan kembali reda. Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Bolton awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan namun gagal menebusi benteng kukuh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir pada minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana, manakala Panama berdepan England. Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0 dalam aksi kedua kumpulan K. Kapten Portugal itu membuka jaringan soal minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Vahid Namahtov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87. Dalam perkara itu, Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila mencipta sejarah menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam 6 kempen Piala Dunia berturut-turut. Sejak penampilan pertamanya pada tahun 2006, mengetasi rekod dipegang Lionel Messi. Jumlah gol Piala Dunia Ronaldo turut meningkat kepada 10, mengetasi rekod legenda negaranya, Eusebio. Portugal mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan. Akan berdepan Colombia dalam perlawanan terakhir kumpulan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sehari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan premis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
1: Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Kurniakan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada anda semua yang terus kekal setia mendengarkan radio utama bahasa Melayu. Piala Dunia FIFA 2026, Nasional FM sentiasa di hati bertemankan. Is Azlan pula sekarang ni 3 jam yang seterusnya bermula waktu ini sehingga pukul 1 tengah hari. Terima kasih sebelum itu rakan setugas Diana Wai dan juga Nazri Fahmi. 3 suara teman-teman 4 jam sebelum ni. Kalau dah kata radio utama bahasa Melayu, Piala Dunia FIFA 2026, kenalah kemas kini apa yang berlaku. Sekarang ini perlawanan yang sedang berlangsung di antara Colombia dan juga di Congo. Dengan memasuki minit ke-12 keputusan semasa, Colombia 0 di Congo 0. RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 untuk pagi ini Alpha 2.0. 10.30 minit pagi kita akan sama-sama mengetahui perbincangan yang mana berkenaan dengan tajuk ataupun topik pemanduan berhemah cerminan sikap yang dibawakan oleh sahabat penerbit Nur Azlinah Nordin bersama dengan tetamu Senior Teknologis Azhar Hamzah selaku pengarah Pusat Faktor Manusia dan Tingkah Laku Pengguna Jalan Raya Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya. Sekejap saja lagi 10.30 minit pagi. Dan juga selepas ni, laporan ketibaan penerbangan Haji 1448 Hijri 2026 masih terus kekal setia mendengarkan National FM. Setia sedia hati.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan,

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia.
2: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alpha 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
3: Pada 15 Jun yang lalu, satu tragedi terlalu dielakkan di kawasan berdekatan dengan Ipoh, dari Menara Tunnel menghala ke Ipoh. Apabila sebuah bas yang membawa 21 penumpang sedang menuruni bukit, hilang kawalan. Tetapi oleh kerana tindakan pantas seorang pemandu lori yang telah pun menggunakan badan kenderaannya untuk memperhentikan bas itu, maka satu tragedi telah pun dielakkan. Pemandu tersebut boleh dikatakan sebagai wira negara yang telah pun menyelamatkan 21 nyawa manusia. Tuan Pertua, individu tersebut ada hadir bersama kita dalam Dewan yang mulia ini.
4: Encik Wong, saya bagi pihak Dewan Rakyat mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah.
5: Jadi hari ini kita ada satu majlis penghargaan kepada Encik Wong dan juga menjemput pemandu bas yang terbabit juga datang bersekali. Mereka sama-sama boleh katakan telah pun menyelamatkan keadaan pada ketika itu. Dan oleh kerana keberanian Encik Wong, saya selaku pengerusi Majlis Keselamatan Jalan Raya telah pun menyampaikan satu sijil penghargaan kepada beliau. MKJR juga telah pun memberikan satu sagu hati penghargaan kepada beliau sebanyak RM10,000. Saya berbual dengan beliau. Satu petua beliau sebagai pemandu ialah kalau rasa letih saja, dia akan mengambil masa untuk berehat. Oleh kerana beliau berada dalam keadaan yang tenang, keadaan yang terjaga, maka dapat mengawal kenderaan itu dalam keadaan yang tenang. Itu membantu keadaan. Itu sangat penting kepada semua pemandu. Satu nasihat yang penting kepada pemandu, dan kisah-kisah seperti ini perlu dikongsi kepada orang ramai, dan itu sebabnya kita memberikan galakan ini dan juga penghargaan ini supaya lebih ramai pemandu sentiasa berhati-hati atas jalan raya.
2: Baik, komen Tuan Azhar mengenai perkara tersebut.
6: Terima kasih. Menjemput Myros ke Konti lah hari ini. Bagi saya ini satu tindakan spontan yang sangat terpuji, pemandu tersebutlah Mr. Wong ni mengambil risiko.
2: Betul.
6: Tapi dia tahu apa nak buat. Maksudnya dia ada kenderaan lori lah, kenderaan yang besar, walaupun tidak sebesar bas ataupun sepanjang bas, tapi dia tahu dia kenderaan dia mampu.
2: Betul, sebab saya kalau pemandu kereta saya pun mungkin boleh buat tapi tak tahu bagaimana cara nak buat.
6: Ya, betul. Maksudnya dia ada kemahiran. Dia ada kemahiran, jadi dia tahu dia mampu dan dia boleh buat, dan dia buat dah. Dia laksana. Dan seperti yang kita dengar lah, dia berjaya menyelamatkan bas itu daripada mengalami masalah lah. Masalah kemalangan lah.
2: Betul.
6: Itu satu sifat terpuji yang dilaksana secara spontan oleh orang yang berkemahiran. Dia tahu nak buat apa dan bagaimana.
2: Kenapa dan saya rasa macam tertanya-tanya, macam mana dia boleh tahu bas tu tidak berfungsi?
6: Dia mungkin boleh nampak bas itu menghampiri dia, menghampiri. Kalau kita tengok cermin sisi kita, kalau biasa orang yang suka rapat-rapat dengan kita kan,
2: yang dah dekat tu kan,
6: yang dah dekat, kita biasa boleh tahu. Cumanya bila bila kita cuba break, kita nampak dia punya jarak tu akan semakin jauh lah. Kalau dia juga membreak, tapi kalau kenderaan di belakang kita tidak membreak, dia akan menghampiri dan menyentuh kita.
2: Jadi insting kita sebagai pemandu kena tengok sentiasa berhati-hati.
6: Sentiasa. Maksudnya tengok hadapan, tengok belakang itu ataupun sisi, kena sekerap kita tengok depan.
2: Okey.
6: Panduannya sebegitu.
2: Betul. Orang cakap memang betul. Memandu tengok depan. Tapi dalam masa yang sama kita untuk kena keselamatan kita dan juga kita bantu juga orang lain.
6: Betul. Okey, kita kena wasi persekitaran kita lah sentiasa.
2: Okey, baik. Kita bersama dengan insinyur teknologis Tuan Azhar Hamzah yang merupakan pengarah Pusat Faktor Manusia dan Tingkah Laku Pengguna Jalan Raya, Institut Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MIROS. Kita memberikan pencerahan pagi ini berkaitan dengan pemanduan berkhidmat cerminan sikap. Kalau pada permulaannya tadi yang mana Mr. Wong yang menyelamatkan nyawa 21 pemandu bas,
6: penumpang
2: bas, termasuk pemandu, okey, yang adakah situasi yang mana kemalangan tragis termasuk insiden lori menghempap kereta di lebuh raya KL Karak, nahas yang meragut nyawa dua beradik di Jalan Temeloh Jerantut, dan juga kemalangan melibatkan kenderaan dipandu laju di Simpang Renggam. Itu antara yang dilaporkan.
6: Ya, betul.
2: Tuan Azhar, adakah situasi tersebut menunjukkan kita sedang berdepan krisis keselamatan jalan raya semakin membimbangkan ataupun macam mana?
6: Okey, kalau kita lihat perangkaanlah statistik, tiada penurunan getara. Peningkatan mungkin ada lah.
2: Okay.
6: Maksudnya jumlah kecederaan, saya panggil kecederaan, kecederaan itu melibatkan kematian, kecederaan parah, kecederaan ringan.
2: Okay. Okay.
6: Kematian itu pun sebahagian pada kecederaan lah.
2: Mm-hmm.
6: Jadi kalau mengikut perangkaan, tiada penurunan lah. Maksudnya dia berlegar sekitar 6,400, 6,300 setiap tahun.
2: Mm-hmm.
6: Kalau kita bahagi dengan 24 jam, antara 16 ke 18 kematian.
2: Banyak.
6: Setiap hari.
2: Aduh.
6: Ya? Kalau kita pecahkan lagi, 80 minit, 90 minit satu kematian,
2: okay,
6: di jalan raya. Ini bukan krisis barulah, ini krisis yang dah berpanjangan.
2: Betul?
6: Dah puluhan tahun kita menghadapi masalah ini. Dan dengan peningkatan kenderaan kan, walaupun lebuh raya dan jalan raya kita tidaklah mendadak jarak panjangnya tu, tapi peningkatan kenderaan yang ketara dari berbagai model memenuhi jalan raya, ya. Cumanya kita tak nak peningkatan itu membawa kepada lebih kemalangan, lebih kecederaan.
2: Ha,
6: itu aspirasinya tidak begitulah.
2: Yeah.
6: Kita mahukan walaupun kenderaan bertambah, tapi kita mampu menurunkan kadar kemalangan, kadar kecederaan.
2: Tetapi Tuan Anza, sebab apa kes-kes yang berlaku ni, banyak faktor lah.
6: Betul.
2: Kalau kata kita nak kata mengenai kecederaan yang berlaku, seperti memandu dengan laju, kenderaan berat, kegagalan mematuhi peraturan, dan kemungkinan dalam masa yang sama faktor manusia, sikap manusia ketika berada di jalan raya. Berdasarkan kajian Myros, mungkin Tuan Azhar boleh kongsikan punca utama yang paling kerap menyumbang kepada kemalangan maut dekat Malaysia ni, bagaimana?
6: Okey, kalau mengikut kajian di negara-negara yang lebih maju dan juga di negara-negara ASEAN lah, dia sangat jelas lah, kita boleh pecahkan kepada tiga faktor, iaitu jalan raya ataupun infrastruktur, kenderaan, dan juga pengguna. Pengguna ini pemandu, penumpang, penunggang motosikal, mereka
2: semua
6: yang
2: sekali
6: berlepas sikal, semua sekali. Itu kategori pengguna. Dan mereka ini yang membuat keputusan dalam banyak situasi. Contohnya yang memegang steering, yang memegang throttle motosikal, mereka ini yang ada kuasa untuk mengawal kenderaan. Jadi kalau kita melalui lebuh raya yang cantik, kita berkuasa menentukan selaju mana kita nak pergi ataupun seperlahan mana kita nak memandu.
2: Betul.
6: Tapi telah ditetapkanlah, contohnya di lebuh raya dihadkan
2: kelajuan
6: pada 110. Jadi mereka yang berkuasa, kita ni lah sebagai pengguna jalan raya, kita kena kawal diri. Maksudnya kepatuhan itu mestilah atas dasar menjaga keamanan, menyelamatkan nyawa, menjaga keselamatan, bukan ikut suka kita. Untuk sejahtera tu kena semua orang memainkan peranan lah, pematuhan. Namun begitu, sebagai manusia ni dia ada saja unsur-unsur kesilapan, unsur-unsur emosi.
2: Betul.
6: Kan, kegagalan nak kawal diri, marah dengan orang lain, macam-macam faktor lah, macam-macam faktor. Jadi tertumpu yang dominannya faktor manusia. Kita lah sebagai pemandu pengguna jalan raya.
2: Dalam
6: itu
2: erti,
6: faktor besar.
2: Dalam erti kata lain, kita ni nak membentuk pemandu yang berhemah. Yang mana amalan memandu secara selamat, bertanggungjawab, disiplin, bertimbang rasa, mematuhi peraturan lalu lintas untuk apa? Mengurangkan risiko kemalangan.
6: Betul.
2: Dan juga memastikan perjalanan yang selamat dari titik mula sehingga ke destinasi yang dituju.
6: Betul.
2: Baik, kita akan berjeda seketika. Jangan ke mana-mana. Banyak lagi perkongsian pemanduan berhemah, cerminan sikap, kembali lagi selepas ni. Sanal FM sentiasa dihadiri.

0: buatlah lagu macam mana pun. Sebab kata Tuan Azhar, kalau tindakan tak ada, tak jadi juga. Okey, baik. Bersama dengan Insinyur Teknologi Tuan Azhar Hamzah, selaku pengarah Pusat Faktor Manusia dan Tingkah Laku Pengguna Jalan Raya, Institut Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MIROS. Boleh saksikan siaran langsung Alpha 2.0 Nasional FM ini menerusi FB Live. Kata cariannya, Nasional FM sentiasa di hati. Penerbit Nur Azlina Nordin bertugas hari ini. Kita memberikan pencerahan berkenaan pemanduan berhemah cerminan sikap. Kalau kita nak tumpu kepada kes di Simpang Renggam, Tuan Azhar, rakaman dashcam ada bukti yang menunjukkan kenderaan tersebut dipandu dalam keadaan yang laju dan juga memotong di garisan berkembar sebelum tragedi yang meragut nyawa. Mengapa masih ada segelintir? Betul, memang ada pengguna jalan raya yang sanggup ambil risiko ni walaupun menyedari bahaya yang berlaku. Bagaimana?
1: Okey, terima kasih. Kita ni sentiasa ada satu sindrom yang dipanggil sindrom tidak apa, ataupun kalau berlakulah kemalangan, biasanya kita tahu kepada orang lain. Okay. Bukan kepada kita. Sindrom tidak apa, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil optimism bias.
0: Bukan kita yang kena.
1: Bukan kita yang kena. Dia orang, sentiasanya orang lain. Itulah. Kita kena keluar daripada sindrom itulah. Kita kena berfikir lebih dalam sedikit. Ya? Maksudnya kita tahu kelajuan dia berkaitan dengan risiko kemalangan, ya. Maksudnya lebih laju kita memandu menunggang motosikal, kita memerlukan lebih jarak ya untuk berhenti selamat. Kalau tidak, kita berhenti tapi tidak selamatlah. Ya, berhenti dengan melanggar kenderaan lain, melanggar perabot jalan dan sebagainya.
0: Betul.
1: Ya, itu kita kena faham. Kita sentiasa kena ada persepsi bila kita di jalan raya ni sentiasa ada risiko.
0: Betul.
1: Terutama kalau kita melalui persimpangan. Ha, kan ada orang yang cuba masuk, ada orang yang akan cuba keluar daripada persimpangan, kan. Jadi bila tindakan mudah yang kita boleh ambil, bila di persimpangan kita kena perlahankan kenderaan. Kita kena kena ada apa orang kata, persepsi bahaya di persimpangan. Ada orang masuk, ada orang keluar, ada orang memerik, ada orang masuk simpang tak lagi lampu isyarat. Kalau di Malaysia lah,
0: dia tak ada kerisauan lah masalahnya. Kalau segelintir manusia macam ni, dia rasa macam tak apalah, bukan aku, bukan betul. Saya
1: penggunaan lampu isyarat 40% lebih sikit saja.
0: Okey.
1: Itu mengikut kajian MIROS lah. Kalau motosikal lagi lebih rendah lah.
0: Jadi kita harapkan semua yang mendengarkan sekarang ni, bukan tak ada, bukan tak pernah kita bincang perkara ni.
1: Betul.
0: Tuan Azhar, sentiasa ada perbincangan, sentiasa ada pencerahan dan juga kempen yang telah pun dilakukan, tetapi masih lagi ada kes yang berlaku. Contohnya seperti kemalangan lori trailer yang menghempas sebuah kereta dekat lebuh raya KL Karak. Itu adalah kebimbangan kita lah sebagai masyarakat terhadap kenderaan berat kat jalan raya. Sudut faktor manusia, mungkin Tuan Azhar boleh kongsikan elemen seperti keletihan, tekanan kerja, pematuhan prosedur keselamatan, sikap pemandu yang perlu diberikan perhatian untuk elakkan tragedi seperti itu.
1: Ya, yeah. Okey. Kita kena faham, kenderaan berat ni kerjanya berat.
0: Okey.
1: Maksudnya, kenderaan itu sendiri, kita faham dia bawa muatan yang berat. Tapi pemandu pula, ya, yeah, kalau mereka yang biasa memandu kenderaan berat, ya, untuk naik tempat duduk, turun, nak buat apa, pemeriksaan jarak kenderaan, apa, panjang kenderaan yang jauh berbeza lah.
0: Double kerja lah, kena tengok.
1: Lebih kerjanya tu pun berat.
0: Okay. Ya?
1: Jadi waktu bekerja, jadi kalau dari sudut kenderaan, maintain penyelenggaraan tu sangat penting lah. Ya, dari sudut pemandu. Pemandu tu kena, maksudnya mereka yang memandu kenderaan berat, dia tak boleh jadi orang biasa. Dia kena luar biasa. Ya, sebab kerja dia bukan kerja biasa. Dia kena buat semakan, kena semak keadaan kenderaan, kenderaan muatan, kan. Bila di jalan raya pula ada syarat kelajuan yang dia perlu patuh, kan. 80, 90 di lembur raya. Pematuhan ni semua kritikal. Kalau di Selekoh, kita ambil contoh. Kalau kenderaan berat dengan muatan, contoh kalau muatannya tidak diikat kemas, muatan itu sendiri boleh mengganggu pemanduan. Kan, kalaulah muatan itu bergerak, dia mengganggu kestabilan.
0: Lepas tu tak kenderaan nampak kat belakang masalahnya.
1: Kita tak perasan.
0: Bila
1: diperasan dah agak lewat lah.
0: Okay.
1: Ya? Jadi kenderaan-kenderaan yang terbalik ni contohlah ya, bukan semestinya pada kes ini, kenderaan yang terbalik biasanya dia punya kestabilan dah hilang.
0: Ya.
1: Yeah. Ya, dah hilang sampai ke satu titik dah tak boleh patah balik. Ya, yeah, yang akan berlaku terbalik je.
0: Betul.
1: Ha, jadi kenderaan yang berhampiran, kalau mereka yang memandu macam kita lah semua memandu naik motosikal, kau boleh kena jauhkan diri
0: okay.
1: di jalan raya. Itu tindakan segera. Kalau orang yang mendengar sekarang ini berada di tepi trailer, di tepi ini, cuba jauhkan diri. Ya. Yeah. Sejauh yang mungkin. Ya, untuk elakkan risiko lah.
0: Dia rasa macam tak apa, selamat lagi ni.
1: Jangan begitu.
0: Lepas tu boleh potong ni. Itu masalahnya.
1: Yalah, mereka yang bermotosikal kan, mencelah-celah kan, ruang tu sebenarnya tidak besar. Ya, yalah, dia orang kata apa, ngam-ngam je boleh lepas.
0: Rasa, tapi
1: ambil juga risiko untuk menyelit.
0: Rasa macam kecil je bawa motor tu kan.
1: Betul.
0: Okey, baik. Tadi Tuan Azhar ada sebut mengenai pematuhan. Sebab apa kita nak meningkatkan keselamatan jalan raya. Usahanya sejauh mana peranan pengguna jalan raya sebagai mata dan juga telinga yang membantu. Ada yang pakai dashcam, yeah. ada juga yang rekod video, betul. Tangkap gambar. Sebab apa ianya adalah membantu pihak berkuasa, membantu mengurangkan risiko kemalangan, khususnya apabila berdepan situasi pemanduan berbahaya. Tetapi dalam masa yang sama, dia takut apabila hanya nampak sahaja. Time tak nampak, dia cakap, oh boleh buat ni. Macam tu. Kalau untuk pihak berkuasa ni, macam mana?
1: Yalah. Betul-betul. Ya, kita kena keluar daripada mentaliti sebegitulah. Maksudnya kita berada di jalan raya, kita nak selamat.
0: Yeah.
1: Ya, macam Is cakap tadi, dari titik permulaan sampai ke destinasi, kita nak perjalanan tu selamat.
0: Mm-mm.
1: Bukan untuk kita saja, untuk semua yang menggunakan jalan raya.
0: Betul.
1: Ya. Jadi apa, kita kena kawal dirilah. Maksudnya, contoh, kalau kita melalui kamera awas di lebuh raya, pematuhan sangat tinggi. Tak silap saya, melebihi 95%.
0: Sebab apa, ya, ada yang dah menggunakan navigasi jalan raya, dah bunyi dah tu. Ting! Alert dia dah alert, bagi alert awal lah.
1: Ya, kita berwaspada lah.
0: Betul.
1: Kan? Tapi matlamat akhirnya, bukan untuk takut disaman. Kita nak mereka patuh peraturan,
0: mm-mm.
1: secara tidak langsung menghargai nyawa, menghargai keselamatan kita dan orang lain sekali.
0: Ya, betul.
1: Ya? Dan benda tu hasratnya menjadi amalan, bukan di titik kamera awas saja.
0: Ya.
1: Tapi di sepanjang perjalanan kita. Itu matlamat yang lebih besar lah. Jadi kita kena, pemandu penunggang motosikal kena faham dan berfikir lebih dalam sikit je. Tak payah fikir dalam yang jauh. Fikir dalam sikit saja, ya, matlamat dia jauh lebih besar.
0: Tuan Azhar,
1: bukan di situ saja.
0: Tuan Azhar sebut pasal faham ni.
1: Yeah.
0: Tuan Azhar rasa semua dah faham ke? Bukan tak faham kan?
1: Betul. Yalah, itu yang kita apa cuba galakkan kan, tindakan. Kita bertindak.
0: Mm-mm.
1: Ya, jangan. Mungkin dari sudut kesedaran, kefahaman, ramai yang dah tahu.
0: Cakna dah sebenarnya. Cakna dah. Tahu ya, dah.
1: Yang perlu tindakan lah.
0: Ya.
1: Tindakan. Jadi untuk bertindak, dia kena ada, mungkin kita, bukan mungkin lah, budaya selamat ni, kita kena, keselamatan jalan raya dijadikan budaya.
0: Betul.
1: Budaya. Maksudnya, ramai yang buat, ramai yang patuh. Jadi, bila majoriti patuh, jadi segelintir tadi kecenderungannya untuk mengikutlah. Mengikut budaya selamat tu diamal oleh ramai orang lah.
0: Dan yang akhirnya tindakan tu bermula daripada kita, jangan tunggu orang lain dulu. Betul. Kata Tuan Azhar cakap ya, tadi. Betul. Baik, kita berjeda seketika, kembali lagi selepas ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: soalan terakhir kita berkaitan pemanduan berhemah cerminan sikap bersama dengan insinyur teknologis Tuan Azhar Hamzah, pengarah Pusat Faktor Manusia dan Tingkah Laku Pengguna Jalan Raya Institut Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MIROS. Kalau kita nak perkatakan mengenai sikap negatif ni yang menyumbang kepada kemalangan, agresif, tidak sabar, mementingkan diri, cuai dan juga ego, itulah sikap kita yang perlu kita elak, yang perlu kita ubah supaya kita sama-sama menjadi pengguna jalan raya yang berhemah. Dan jika setiap rakyat Malaysia dapat mengubah satu sikap ni yang penting, apa dia? Mungkin boleh dapat Tuan Azhar kongsikan satu sikap saja ketika berada di jalan raya. Mulai hari ini, bukan lambat. Mulai waktu ini, sekarang ini, apa perubahan paling besar impaknya dalam usaha kita semua menyelamatkan nyawa ketika menjadi pengguna jalan raya? Silakan Tuan Azhar. Okay.
1: Baik, terima kasih. Sebelum saya sampai ke situ, saya cuma nak kongsikan sedikit lah. MIROS dan beberapa partner lah, ya, rakan strategik contoh macam PLUS, Kementerian Pelajaran, Kementerian Pendidikan, apa UiTM. Mm-mm. Kita ada buat beberapa inisiatif lah, ya. Satu yang kita panggil program KITARA, KITARA, ya. Kita selamat sejahtera lah. Itu singkatannya untuk mendidik, ya, community untuk mendalami ilmu keselamatan jalan raya ni, bukan sekadar sedar, okay, tapi faham apa nak buat.
0: Okey.
1: Kalau di sekolah menengah kita dah mulakan, walaupun tidak keseluruhan negara lah, ya, kita mulakan dengan beberapa sekolah di Lembah Kelang, ya, itu yang mudah kita capai. Kita panggil My Jentera, generasi sejahtera, mm-hmm, untuk golongan belia.
0: Okey.
1: Jadi kita programnya mudah. Kita ajar dan latih dan bimbing mereka macam mana nak sampaikan ilmu keselamatan jalan raya, dan kita minta mereka ajar rakan-rakan sebaya dia.
0: Okey.
1: Jadi dia akan berfikir lebih dalam sikit, cari jalan macam mana nak menyampaikan ilmu ini kepada rakan dia. Cara tidak langsung mereka ni dah jadi lebih bijak.
0: Baguslah tuan, dari melentur buluh bialah dari rebungnya. Ha, nampak dah mulakan.
1: Kita dah mulakan. Yeah. Itulah, kita harap dapat sokongan dan dikembangkan lagi supaya apa, kebaikan tu dapat dinikmati oleh lebih ramai.

0: ya. Yeah? Maksudnya kalau kereta semakin banyak, kenderaan yeah. semakin bertambah.
1: Itu kan? Kita tak boleh elak.
0: Kita tak boleh elak. Ha. Jalan tiga lorong tetap tiga lorong.
1: Betul.
0: Ya? Mungkinlah ditambah dengan smart lane.
1: Tambah lagi.
0: Ha, ya? Masih tidak menyelesaikan masalah kesesakan lah. Ya? Jadi kalau kita ada kawalan diri yang lebih sikit lah. Maksudnya lebih bersabar di jalan raya. Dan orang lain juga ada sifat yang sama ataupun diterapkan sifat yang sama, sabar dan bertoleransi ni, insyaAllah kita boleh kurangkan risiko kemalangan.
1: Saya belum tanya penerbit saya lagi. Puas hati tak kalau pergi balik kerja tu dengan keadaan jalan raya sekarang ni? Dengan sikap pengguna, dengan keadaan jalan raya juga, macam mana?
2: 60%.
1: Maksudnya mewakili kita semua juga.
0: Ulang alik.
1: Jadi pemanduan berhemah sebenarnya mencerminkan sikap sebenar seseorang itu.
0: Ya,
1: jadi
0: setuju.
1: Kalau kita nak kata siapa pemanduan ataupun nak menjadi pemandu yang berhemah daripada kita sendiri,
0: kita mulakan,
1: kita kena bertindak. Dan sekarang juga daripada sikap sebenar kita.
0: Ya, betul.
1: Bagaimana kita memandu di jalan raya. Terima kasih banyak-banyak isinya teknologis Tuan Azhar Hamzah, pengarah Pusat Faktor Manusia dan Tingkah Laku Pengguna Jalan Raya. Myros bersama-sama dengan kita pada pagi ini memberikan pencerahan berkenaan pemanduan berhemah cerminan sikap. Jangan kata anda rasa macam topik ni lagi. Tidak, kami akan bawakan topik ini dari semasa ke semasa dan takkan berhenti supaya kita semua terus sedar. Okey, terus tahu bagaimana sebenarnya kita sebagai pengguna jalan raya yang berhemat. Terima kasih banyak Tuan Azhar. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Alpha 2.0 hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
0: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
4: Eh, why pay?
3: Eh, awak ni asyik why pay je. Memang kena bayar lah.
4: Maksud saya, why pay kalau ada MyTV?
3: Hah? MyTV? Ya, why pay dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
0: Dengarkan

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: 11:15 minit pagi waktu sekarang ini, kita masuk ke rancangan tajaan bersama dengan Aster Iju Sendirian Berhad. Saya tidak kesorangan, tiga orang meriah pagi ini. Selamat datang. Kita ucapkan kepada Encik Rafat Wajdi, pengasas Aster Iju, Cik Gusyah ataupun Cik Syahrin Zikri, pengetua Aster Iju, dan juga Puan Safwatul Widat, licensing partner Aster Iju. Okey, Puan Widat lah. Okey, bersama-sama dengan kita juga pada pagi ini. Untuk pagi ini yang mana mengetengahkan berkenaan Aster Licensing Program, sebuah peluang perniagaan pendidikan yang membolehkan individu memiliki bisnes tuition online bersama Aster Iju tanpa perlu mengajar, mengurus guru atau membuka pusat tuition fizikal. Ui, menarik ni. Macam mana ni? Kita nak tanya Cik Rafat dululah. Ramai yang tertanya-tanya kenapa Aster memperkenalkan program lesen perniagaan ni. Silakan.
2: Alright, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Okey, Pak Iz, untuk Aster Licensing Program ni, sekarang ni kita ada lebih kurang 203 orang licensing kita yang dah berdaftar.
1: Banyak juga tu.
2: Kita pun tak sangka sambutan dia sangat hangat
1: lah. Alhamdulillah.
2: Dan program ni apa? Program ni adalah salah satunya program yang mana ibu bapa atau guru yang di luar sana yang nak tambah pendapatan sampingan,
1: okay,
2: tanpa buka tuition center sendiri.
1: Betul.
2: So mereka ni boleh buka tuition online mereka sendiri menggunakan jenama Aster. Tetapi guru-gurunya daripada Aster. Mereka hanya bantu, mereka hanya bantu HQ ni untuk daftarkan pelajar je.
1: Okey, cari pelajar.
2: Cari pelajar, daftarkan pelajar. Dan itulah yang yang paling menarik lah.
1: Okey, untuk mereka yang berminat ni, sebab apa dah dengar ni, rasa macam boleh buat ni. Okey, berapa kos atau pelaburan yang diperlukan untuk menjadi seorang licensing partner?
3: Okey, untuk licensing partner ni, seperti mana yang kita tahu, nak buka tuition center ni paling-paling RM50,000.
1: Takkanlah you macam itu, Cik Gusyah.
3: Ya, paling-paling nak buka physical tuition RM50,000 tau.
1: Sungguh ke?
3: Nak sewa tu plus one lagi, aircon
1: lagi. Ya, betul, ya betul juga. Nak buat kelas lagi
3: kan? Nak buat kelas lagi. So kami buat licensing program ni, kalau ikutkan licensing yang biasa-biasa kat luar lah, RM50,000 tu tak lari. Dan harga kos sebenar, sebenarnya adalah RM5,000.
1: Okay.
3: Tapi untuk bulan ni sahaja
2: special.
3: Special.
1: Kenapa special?
3: Kenapa special?
1: Ha,
3: sebab sempena kita nak ke arah kemerdekaan ni.
1: Okay.
3: Kita nak memerdekakan diri sendiri aja.
1: Okay.
3: Gitulah. So dengan harga kos hanyalah daripada RM5,000, sekarang ni untuk bulan ni RM1,500 sahaja.
1: Oh, banyak turun tu.
3: Ya, dan sekali bayar aje paling murah dan paling banyak dapat profit sharing, dan bukan tu saja, berpeluang menang kereta Tesla YL.
1: Siap bagi hadiah.
3: Kereta.
1: Okey. Yeah,
3: untuk yang bulan ni sajalah.
1: Kereta dah ada dah, nak tengok kat luar bawa ayam. Bawa ayam. Baik, kalau kata ramai yang ingin tahu sebab apa potensi pulangan, mungkin Puan Widah boleh kongsikan berapa lama seseorang licensing partner boleh mula lihat hasil pelaburan yang dah dibuat. Bila nak nampak tu?
4: Okey. So berdasarkan saya punya pengalaman sendirilah kan. Okey. Dalam sebagai licensee business partner dengan Aster Iju ni. Dalam masa tak sampai sebulan pun dah boleh dapat pulangan dah sebenarnya.
1: Berapa orang belajar dapat?
4: So untuk balik modal lah kan.
1: Okay,
4: balik modal dalam 30 student lah.
1: Cerita balik modal, untung tak nak cerita.
3: Cuba kau nak cerita yang sebenar. Berapa dah student?
4: Okay. So total student saya bermula daripada bulan March.
1: Baru lagi? Bulan baru tahun lagi. Ni?
4: Ya, baru tahun ni.
1: Ni dah Jun, baru 3 bulan.
4: Baru dalam 3 bulan. So total student saya daripada bulan March hingga sekarang, yang terkini adalah 500 student.
1: Ui, 500?
4: Saya dah ada pelajar bawah saya ni 500. Alhamdulillah.
1: Okey, baik. Ramai. Peningkatan tu macam mana? Dia datang ataupun Puan Widat cari ke?
4: Saya carilah.
1: So
4: saya blast dekat media sosial.
1: Okey.
4: Sebab apa permintaan untuk tuition online memang sangat tinggi. Di kalangan ibu bapa.
1: Okey.
4: Sebab kita zaman sekarang ni kan dah online semua kan. Jadi ni adalah alternatif lah untuk ibu bapa yang kekangan masa. So diorang memang mencari tuition online untuk anak-anak, untuk bantu dari segi pendidikan lah.
1: Okey, baik. Kalau pelajar tu dari terdiri daripada sekolah rendah, sekolah menengah atau macam mana?
4: Ah, betul. Dia daripada darjah 4 untuk sekolah rendah, darjah 4, 5 dan 6. So sekolah menengah daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5.
1: Sebab apa Puan Widat seorang wanita? Ha, kalau orang kata wanita ni kalau nak berkecimpung dalam dunia perniagaan ni, orang nampak slack sikit. Orang kata. Tetapi bagaimana Puan Widat nampak peluang yang ditawarkan oleh Esther kepada golongan wanita? Kita semua yang sedang mendengar sekarang ini.
4: Okey, baik. So, saya wakil wanita lah.
1: Betul.
4: Dalam lisensi program ni. Okey, saya seorang isteri dan juga seorang ibu kepada dua orang anak perempuan. Apa yang saya... jadi, bila saya dah dalam bidang ni, saya faham sebenarnya ramai lagi wanita-wanita kat luar sana yang mencari peluang untuk nak jana pendapatan tau.
1: Okey.
4: Tapi, diorang... Maksudnya tak jumpa lagi platform
1: tercari-cari,
4: tanya-tanya nak buat bisnes apa kan. Jadi untuk nak bantu keluarga. So saya nampak peluang yang Esther EDU berikan ni memang sangat-sangat menarik lah. Saya tak perlu nak mengajar dan semua sistem disediakan. Cikgu-cikgu pakar pun disediakan. Jadi saya hanya memberitahu kepada ibu-ibu bapa kat luar sana. Dan siapa yang nak nak mencari kelas tuition online, okay. Boleh melalui saya.
1: Keluar sikit modal. Modal sikit je peluang.
4: Dan saya buat ni daripada rumah saja.
1: Encik Rafat, Encik Rafat sebagai pengasas, bila mulakan perniagaan ni?
2: Okay,
1: bila, kenapa terdetik nak mulakan perniagaan bisnes tuition ni?
2: Itu antara soalan yang paling
1: kena tanya.
2: Tak tahu. Okey. Saya jawab dua. Kenapa saya buat tuition dan kenapa saya buat licensing ah?
1: Okey.
2: Okey, kami ni semua barisan-barisan guru dekat STDU ni, kami bekas belajar MRSM dan SDP lah.
1: Kawan-kawan geng lah.
2: Kawan-kawan geng lah semua. Jadi
1: berapa orang semua? Kata semua tu?
2: Kita tiga orang.
1: Okey, tiga orang.
2: Jadi bila kita keluar, bila kita dah habis belajar ni, belajar engineering semua ni, result memang cantik-cantik semua. Tapi bila kita keluar, bila dah habis degree, the problem yang kita lihat kat luar sana, tak sangka ada pelajar seteruk ni tau. Kami ni dah kerja Petronas. Saya dah kerja dekat Malaysia Airlines semua kan.
1: Lagi seorang?
2: Lagi seorang dekat Nottingham waktu tu.
1: Okey.
2: Bila kita masuk ke dunia sebenar nak kerja ni, kita jumpa beberapa lah, bila ada mak ayah ni minta tolong kan. Kita tak sangka ada orang tak boleh buat algebra ni eh. Dalam kalangan kami dulu semua, kita tak pernah jumpa orang yang tak pandai. So kita duduk dekat sekolah
1: betul. Yang rasa semua boleh jawab. Tapi permasalahan itu dijumpai selepas keluar daripada.
2: So kita decide, kita letakkan jiwa dan raga kita lah untuk bantu anak-anak Malaysia ni, menyelamatkan mereka, menggenggam masa depan yang cerah.
1: Bagus lah Encik Rafat. Tiga orang tu siapa?
2: Seorang lagi Najmi.
1: Tuan Najmi datang.
5: Emergency. Dia bersalin.
1: Okey, alhamdulillah, semoga dipermudahkan urusan. Dah selesai? Ataupun
5: dah selesai.
1: Alhamdulillah, syukur. Baik. Cikgu Shah dalam masa yang sama membantu juga dalam mengajar. Bagaimana keadaan pelajar sekarang ni? Mudah nak dikawal? Gen Z.
5: Sekarang tanya cikgu-cikgu sekolah.
1: Dalam mengajar online pula.
5: Ya, pasal kita mengajar online, dia nombor satu. Kita tak sangka bahawa knowledge mereka ni luas. Sebab mereka terdedah dengan teknologi.
1: Betul.
5: Dengan benda-benda yang advance.
1: Ya.
5: Tapi kita juga kena berhati-hati. Bila dapat something yang advance ni, kita kena tapis lah. So cabaran dia adalah perkara pertama adalah kadang-kadang student tu punya level of distraction. Dia senang-senang nak distract. So bila kita mengajar online, kita sebab tu kita bawa dengan cikgu-cikgu pakar. Cikgu-cikgu pakar yang pandai tackle student. Dan cikgu-cikgu pemeriksa kertas, ada ketua panitia. Nak bagi mereka ni stay lama depan screen tu.
1: Betul.
5: Dan cuba buat something yang pelik, yang kat sekolah tak buat.
1: Okay.
5: Dan secara tak langsung kita dapat tarik minat pelajar. Dan kami memang highly suggest parent duduk sekali dengan anak dia. Untuk kita tengok. Dan sebab itu jugalah kita mampu untuk tarik ramai student macam Puan Widat tadi. Sampai 500 student. Dan ini secara tak langsung kita bantu lisensi kami juga menjana pendapatan. Dan mereka tak payah ajar.
1: Cikgu berapa ramai yang ada?
5: Cikgu, tuan dapat.
2: Untuk cikgu, cikgu kita, barisan cikgu kita.
1: Yang ini baru satu, 500. Yang lain banyak, berapa ramai.
5: Puan Widat ni bukan cikgu, dia lisensi.
1: Betul.
5: Jadi
1: itu
5: daftar student je.
1: Itulah cakap bawah Puan Widat ada 500. Yang lain-lain
2: yang
1: tu
2: 200 lebih
1: gitu. Banyak.
2: Itulah yang cakap kan. Tapi apa-apa pun kan, selalu saya pesan kepada semua lisensi yang ada, kita tetap dengan berapa banyak pelajar kita ada, itu tak berapa penting.
1: Okey.
2: Yang paling penting adalah misi kita ni. Misi kita setiap satu pelajar yang masuk adalah tanggungjawab kita. Kita nak kena pastikan berbaloi dengan masa yang mak dia bagi anak dia spend dengan kita lah. Jadi kita nak make sure result is number one. Sebab itulah kami buka licensing ni, sebab utama dia adalah kami ni tak dapat dekat STDU ni, kita tak ada team yang nak reply WhatsApp semua, tak ada. Kita semua barisan cikgu-cikgu je. Sebelum ni 9 tahun yang lepas, cikgu-cikgu lah yang nak reply lah, yang parents semua
5: dah
2: kan,
5: kena mengajar.
1: So maksudnya dah 9 tahun dah Esther?
2: Dah lebih 10 tahun.
1: Alhamdulillah.
2: So bila ada licensing ni, beban kami separuh belah kanan ni dapat dibagi kepada licensing lah, untuk layan WhatsApp parent, daftarkan pelajar. Kami ni cikgu-cikgu ni nak fokus kepada bagi mengajar yang terbaik.
1: Puan Widat katanya beban tu di bawah licensing. Berbaloi tak dengan apa yang ada, apa yang telah dilaburkan? Sebab apa? Kita mesti berfikir panjang, berfikir ke depan. Nak buka licensing partner ni, nak keluar modal lagi. Tetapi dengan keputusan yang telah pun dilakukan, Puan Widat, bagaimana?
4: Bagi saya memang sangat-sangat berbaloi lah. Satu, okey, tadi macam yang Tuan Rafat cakap juga dengan yang Cikgu Syah bagi tahu juga tadi, modal satu sangat rendah. Okey.
1: Yang ni 1,500, yang awal tu 5,000 lah buka tu. Ayolah, nantilah cerita. Okey, simpan. Kalau dah tu, okey, tak apa, saya simpan.
4: Tapi bawah 2,000 lah.
1: Murah juga.
4: Bawah 2,000.
5: Sebab dia first batch.
1: First batch,
5: pioneer.
1: Maksudnya baru buka lesen sifat dia ni?
2: Baru.
1: Baru tu bila?
5: Ni bulan 3 hari
2: tu. Bulan 3 hari tu.
1: Kalau Puan Widat bulan 3, maksudnya program ni bulan 3 tu lah.
5: Kira-kira launching dia bulan 3 tu lah.
1: Okey, faham. Okey, Puan Widat sambung.
4: Jadi, bila apa ni, modal rendah, profit sharing pula tinggi, mestilah kita nak grab peluang tu, betul tak?
1: Penekanan tu, profit sharing tinggi.
5: Berapa persen dapat? Beritahu dia,
1: jangan simpan.
5: Berapa income, berapa dapat, beritahu je.
1: Pendengar kita bila dengar ni, nak mula sekarang.
4: So, profit sharing, 40%.
1: Tinggi.
4: So, ni antara, kiranya paling tinggi lah setakat ni saya jumpa.
1: Nisbah gaji bersih saya pun 10% je. Okey, sabar je lah.
2: Selagi pelajar tu aktif tau.
4: Selagi pelajar aktif.
2: Maksudnya kalau pelajar tu daripada dah jam 4 sampai tingkatan 5.
1: Weh, berpanjangan.
5: Setiap bulan.
1: Okey.
4: Setiap bulan kita dapat.
1: Saya kena cari yang darjah 1 lah kalau lepas ni. Boleh ke? Boleh ke? Dia boleh dari darjah 4. Sehingga ke?
5: Tingkatan
1: 5. Okey, baik. Menarik lah. Jadi saya akan tamatkan program ataupun perbincangan ni untuk saya mulakan lesen. Kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ni. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kawan, aku kata untuk memilih bisnes tuition tanpa mengajar ini. Menunggu-nunggu bersama dengan Aster Licensing Program, bersama dengan Tuan Rafat Wajdi, pengasas Aster Edu, Cikgu Syah ataupun Cik Syahrin Zikri, pengetua Aster Edu, dan juga Puan Safzatul Widat, licensee partner yang turut bersama-sama. Kita nak trigger ni, kita nak bagi tahu berapa angka yang dapat selama 3 bulan. Jangan simpan-simpan. Okey, sebab apa? Ramai yang menunggu. Ke 40%. Ke berapa dapat 3 bulan ni? Berapa Puan Widat?
1: Okey, so eksklusif lah. Kita nak reveal.
0: Berapa?
1: Okey, so total daripada bulan Mac hingga sekarang bersih
0: kasar dulu. Kasar nampak.
1: Okey, kasar. Total sale adalah hampir 80,000.
0: Wow. Okey.
1: Dan commission profit sharing yang saya dapat hampir dah nak capai 30,000.
0: Alhamdulillah. Rezeki kalau tak mula, kalau tak jumpa Esther ni, macam mana dah dapat? Betul. Mungkin Tuan Rafat boleh kongsi berapa banyak dah yang dah keluar profit sharing tu. Kalau tadi baru satu. Nak 30,000.
2: Kita ada lagi 201 orang lagi. Okay, total licensing yang kita dah keluarkan commission sepanjang bulan Mac hingga bulan Jun ni, lebih kurang 400,000 dah. Disebabkan mereka ni bantu kita untuk jaga parents ya, daftarkan pelajar.
0: Dia 400,000 nak keluar untuk 200 lebih tu nak.
2: Tak sangka
0: Tak sangka betul. Dalam masa 3 bulan ni lah.
2: 3 bulan ni.
0: Baru lagi 3 bulan tu.
2: Itu tanda terima kasih. 40% punya profit sharing ni adalah tanda terima kasih saya kepada semua licensing ni yang mana tolong kita ni. Sebab kami ni cikgu-cikgu, kita nak fokus naikkan result pelajar. Kita tak nak fokus kepada parent. Assalamualaikum Cikgu Rafat, saya nak daftar anak saya lah. Itu masa tu, baik saya guna masa tu untuk bantu pandaikan pelajar. Jadi itu 40% ni adalah tanda terima kasih saya lah kepada lisensi semua yang tolong kita.
0: Alhamdulillah. Cikgu Syah, ni dah halang-halang kita dah tahu apa semua, berapa angka semua. Macam mana nak daftar, nak dapatkan kereta tu, nak menang kereta tu?
3: Okay, eksklusif juga ke? Eksklusif. Ini kita announce ni eksklusif.
0: Istimewa.
3: Yang pertama adalah dia punya apa, pelaburan yuran serendah RM1,500 sahaja untuk bulan ni. Dan menang menang Tesla YL, boleh mendaftar di asterbiz.com. Sebutan dia Aster, A-S-T-E-R-B-I-Z.com lah. Dan juga boleh daftar dekat sana. Dan tuition ni serendah RM89 sahaja untuk 4 subjek. Untuk parents yang nak mendaftar. Dan boleh juga capai di talian 019-312-8256.
0: Awak lah jungat. Slow sikit.
3: Okay, ambil phone.
0: Sebab semua tengah tulis, tunggu ni.
3: Okay, 019-312-8256.
0: Lagi sekali
3: 019. Minta maaf. 019-312-8256.
0: Maksudnya bulan 6 ni saja.
3: Ya, bulan
0: dah nak habis sahaja. Dah ni sambunglah bulan 7 baru dengar hari ni.
3: Sebab kita punya limit kita untuk 3000 lisensi saja.
2: Kita ada limit juga. Limit.
0: Okey, faham.
3: Setiap satu lisensi kami nak dia dapat 1000 student. Macam Pak Wilat ni on track lah. So kalau dia dapat 1000 student, dia akan dapat bersih lebih kurang 40,000 setiap bulan tanpa gagal.
0: Pak Widat, kalau untuk 500 pelajar tu cukup atau nak tambah lagi?
1: Target saya nak tambah lagi lah.
0: Saya
1: nak bantu lebih ramai pelajar lah.
0: Betul. Bukan setakat hanya angka saja yang ditengok. Tetapi usaha awal tu adalah untuk membantu pelajar. Itu yang penting. Tuan Rafat mungkin boleh kongsikan kepada semua ke, apabila membuka Aster Edu ni, mungkin untuk masa hadapan, bukan setakat waktu ini je sebenarnya. Takkanlah bermula dari 9 tahun lebih 10 tahun yang lepas kan. Tetapi nak berhenti setakat ni ataupun bermula dengan Aster Licensing Program ni, apa mungkin usaha untuk masa hadapan? Perancangan masa hadapan.
2: Untuk perancangan saya, yang kita dah mula buat perancangan untuk 5 tahun ke hadapan lah. Yang pertamanya, sesebuah pusat tuition ni, kalau Faiz nak tahu kan, sesebuah pusat tuition ni nak dianggap dia berjaya ataupun tidak, terletak dia adalah pada cikgu. So tunggak utama, tulang belakang kami dekat STDU adalah cikgu. Jadi sekarang ni saya tengah melatih guru-guru yang baru ni, dia orang ni boleh mengajar sebagus cikgu-cikgu yang lain juga.
0: Oh, cikgu pun boleh daftar ni jadi cikgu.
2: Jadi cikgu boleh, tapi tak semua layak.
0: Okey. Ditapislah.
2: Ditapislah.
0: Betul.
2: Sebab nak jadi cikgu dekat Aston ni ada dua syarat je.
0: Apa dia?
2: Yang pertama dia SPM. Mesti antara pelajar alumni MRSM atau SPP, boarding school. Kedua dia adalah panitia matematik ke, guru panitia.
0: Guru panitia lah.
2: Pengetua, sebab agak bahaya kalau kita ambil cikgu yang biasa-biasa ni. Sebab pelajar kita ni, mak ayah ni dah letakkan harapan dekat STDU, anak aku masuk sini, aku nak target result dia macam ni.
0: Betul.
2: Kalau tak dapat, dia akan kecewa.
0: STDU pun nak jaga reputasi dalam masa yang sama, bagi kualiti yang terbaik.
2: Jadi hampir-hampir 100% fokus saya sekarang ni, bila dah ada licensing ni, dia bantu kita tentang operation, daftarkan pelajar. Kami ni Barisan Cikgu-Cikgu dapat fokus 100% dekat kualiti pembelajaran. Itu yang paling happy sekarang
0: ni. Cikgu Shah, bukan setakat ataupun bukan sekadar cikgu tangkap muat, tetapi betul, bagaimana usaha dan juga persiapan apabila nak bermula tuition online?
3: Persiapan dia memang sangat-sangat kritikal lah, Cikgu Rafat. Sebab sama dengan Faiz, kita nak buat modul tu bukan makan bulan, kadang-kadang makan tahun.
0: Betul,
3: makan tahun.
0: Memang makan persediaan
3: tahun. Ya, makan tahun. Lepas tu kita nak sort nak buat yang mana dulu. Sebab sebagai contoh, kadang-kadang cikgu kat sekolah, pernah kan Faiz pun masuk bab 1, tiba-tiba depan masuk bab 9.
0: Betul, laju.
3: Dia tiba-tiba laju esok, kadang-kadang dia lompat kan.
0: Betul.
3: Sebab kita nak bagi the best dekat student, kita kena tengok student kita juga tahap mana. Dan kita juga ada juga kelas-kelas free yang kita bagi untuk student kita ni.
0: Ya, betul. Oh, alhamdulillah.
3: Sebab kadang-kadang mereka ni tinggal kat belakang, kita kena bagi yang belakang ni secara percuma.
0: Okay.
3: Ada untuk kelas-kelas yang lain jugalah.
0: Puan Widat, ada soalan daripada sahabat kita dekat Facebook tanya. Muhammad Fazli tanya tu. Puan Widat, kerja hakiki kerja apa? buat apa? Suri rumah ke? Ramai yang tahu. Okay. Dah kahwin ke? Ada ke soalan? Oh, tak ada. Apa
1: saya dia? Dah beritahu tadi, saya dah kahwin.
0: Okey, Puan Widat.
1: Okey, so kerja hakiki Tuan Muhammad Fazli ni, okay, saya menjawablah. Kerja hakiki, saya suri rumah dan saya bekerja sendiri dari rumah juga. Saya buat takaful.
0: Okey, ada bisnes online jugalah. Okey, bukan sekadar hanya tumpu kepada bisnes tuition online ni juga.
1: Tapi kiranya saya mencari peluang. Betul. Bisnes apa lagi kan yang boleh buat untuk side income.
0: Ini bila tanya cari peluang ni, macam mana jumpa Esther ni? Perkenalannya bagaimana?
1: So at first masa tu saya scroll je media sosial.
0: Zaman sekarang kan, Cikgu Shah kan?
1: Scroll je. So kita tengah scroll-scroll tu, tiba lalulah Cikgu Shah masa tu. Saya ternampak Cikgu Shah terangkan pasal ni lah.
0: Apa kat saya punya tak keluar tak jumpa sebab tak jumpa ni. Okey, lepas tu?
1: Okey, jadinya saya berminat nak tahu. So saya join Zoom briefing. Saya dengar dulu tentang lisensi program ni. Malam tu juga saya terus decide nak join.
0: Bukan scam tau. Nampak kalau orang tanya bila ajak jumpa tu, adalah ni. Tak downline dua, buka dua, pecah dua. Macam bukan. Yang ni direct terus jumpa dengan Cikgu Shah.
1: Betul.
0: Berapa hari ambil keputusan nak buka?
1: Malam tu juga.
0: Nampak tu dia.
1: Orang kata nekat, kita nekat.
3: Tapi waktu zaman Puan Widat dia tak ada Tesla tu.
1: Tak ada Tesla.
0: Tak lah ini.
1: Masuk.
0: Tak boleh, yang tu kena ikut tuan rumah lah. Sabar je lah Tuan Rafat kan. Jadi untuk penghujung ni, kita berada pada minit-minit yang terakhir sekejap juga rasa kan. Okay. Mungkin kalau kata ganjaran istimewa tadi telah pun dikongsikan, kereta, sebuah kereta. Mungkin pada masa hadapan kalau tengok permintaan ini meningkat dan juga ada lagi permintaan yang diinginkan, bagaimana?
2: Okay, sekarang ni kan, bila kita tengok permintaan untuk Tesla ni, briefing kita pada 25 Jun ni. Esok ni. Esok kita ada next intake.
0: Base kat mana?
2: Base dekat Shah Alam.
0: So kena datang Shah Alam?
2: Tak ada, online je.
0: Online je, okay.
2: Nak tahu tak, permintaan dia hampir sekarang ni lebih kurang 2,000 to 3,000 orang yang tengah ready untuk nak masuk briefing. Dan kita akan buat second intake lah. So nak cerita hadiah hari kan, saya tengah tengok, InsyaAllah lah, saya tengah dengan property.
0: Riki-riki sikit.
2: Riki-riki rumah kau insyaAllah.
0: No tu dia. Eksklusif bagi tahu tau. Kalau tadi kereta. Ini insya rumah
2: Allah.
0: Tunggulah kalau ada rasmi. Tuan Rafat akan bagi tahu. Iman Izzati tanya kalau tengok dekat Facebook tu. Cara cari student macam mana? Siapa nak kongsi? Cikgu Syah?
2: Widat lah jawab.
0: Apa Widat?
2: Dia yang 500 student.
0: 500 daripada 30 orang.
1: Daripada 30 orang.
2: Macam mana? Eksklusif juga.
1: Okay. So, cara cari student adalah kita, mula-mula kita post saja dekat grup WhatsApp keluarga kan. So, itu yang pertamalah yang saya buat. Dan saya post dekat media sosial lah. Dan ada jugalah kita buat iklan.
0: Okay. Bukan kalau daftar tu serah sepenuhnya juga. Yeah. Usaha kita juga kan. Kena cari bila usaha kita, pulangannya tu yang kemudian akan datang.
2: Sebab apa? Sebab tuition online di STDU ni antara yang termurah dekat Malaysia. Kami ni HQ ni yang tak buat apa-apa ni, buat hari-hari masuk 1000 lebih WhatsApp.
0: Waduh.
2: Yang orang yang nak daftar, kami yang tak cukup.
0: Yang kan belum masuk radio ni, kalau dah masuk radio apa lagi?
3: InsyaAllah lah.
2: Sebab tu semua licensing kita yang daftar 200 lebih ni, semua dah ada student masing-masing.
0: Okay. Yeah.
2: Sebab kami je yang tak mampu nak daftar kan sebenarnya. So ada licensing ni, saya Tesla ni adalah tanda terima kasih saya untuk semua licensing yang bantu kami uruskan bahagian yang paling penting ni.
0: Tuan Rafat, kereta ni permulaan kan?
2: Permulaan.
0: Cikgu Syah, lagi sekali. Ramai Encik Muhammad Hazli tanya tu. Macam mana dah daftar? Lagi sekali sebelum kita mengakhiri sesi kita waktu pagi ni.
3: Baik Faiz, terima kasih. Untuk daftar untuk Cik Fazli juga, boleh ke www.asterbiz.com. ASTERBIZ.com.
0: Okay.
3: Dan juga boleh capai di talian 019-312-8256.
0: Ni call ke WhatsApp?
3: WhatsApp boleh.
0: Okay.
3: Lebih prefer WhatsApp lah.
0: Okay.
3: Okay, sebab lagi sekali saya ulang boleh?
0: Boleh.
3: 019-312-8256.
0: Alright. Harapan, nasihat mungkin kepada semua untuk sama-sama menyertai Aster Licensing Program ni. Masih ada masa. Sebab penutupnya sehingga ujung bulan Jun kan. Tuan Rafat, Cikgu Syah, Puan Widat, silakan seorang-seorang.
2: Okay, so harapan saya untuk program Aster Licensing ni yang kita dah launching 3 bulan ni, harapan saya adalah kita pun tahu dengan adanya program ni, semua orang yang tengah struggle dekat dalam financial, insyaAllah Aster sedikit sebanyak kita dapat bantu untuk ringankan beban mereka. Yang win kepada kami adalah kami dapat mengajar dengan lebih tenang. Jadi win-win situation lah. Sebab itulah 40% yang kita decide untuk bagi adalah yang terbaik kita bagi untuk semua. Dan tak ada lagi licensing program yang dekat Malaysia ni yang sebanyak ni, betul tak?
0: Tinggi tu.
2: Ini paling tinggi.
0: Sungguh tinggi, 40%.
2: Okay, itu harapan saya lah.
0: Okay.
2: So, Cikgu Syah,
0: silakan.
3: Okay, untuk saya, saya bercakap dari sudut seorang cikgu lah. Di mana tak ada apa yang lebih bahagia bila melihat anak murid berjaya.
0: Betul.
3: Bagi seorang cikgu. Dan untuk saya, kami cikgu-cikgu ni, kami tak mampu nak layan semua-semua WhatsApp.
0: Ya, sungguh.
3: Ya, sebab cikgu-cikgu kat sekolah pun sama. Satu kelas 50 orang. Ni bayangan kita.
0: Kerja banyak.
3: Kerja banyak. Lagi. Kita nak check paper lagi, nak ni lagi. So, saya sangat-sangat memerlukan ibu ayah, cikgu-cikgu yang nak mencari side income, boleh daftar dengan kami. Dan kami dekat cikgu, kami cikgu boleh bantu tingkatkan result anak, bagi anak-anak pandai, bagi kami fokus dekat sini. Dan insyaAllah dapat bantu anak bangsa menggenggam masa depan mereka.
0: Puan Widat, penutupnya.
1: Okay, so bagi saya pula lah dalam licensing program ni, okay, harapan saya sebenarnya bila sharing ni, kita dapat reach juga ibu-ibu yang sebenarnya tengah struggle nak mencari rezeki kan. Sanggup berpanas kat luar kan. So ni adalah satu platform yang kita boleh buat dari rumah saja.
0: Betul.
1: Sambil-sambil kita jaga anak dan tanggungjawab kita kepada keluarga. So ni dapat bantu dari segi ibu-ibu, dapat bantu jana pendapatan.
0: Betul.
1: Lah. Dan juga daripada segi student, kita dapat tingkatkan lagi, maksudnya kita boleh ramaikan lagi pelajar-pelajar berjaya. Sebab daripada ni kan kita dah direct dengan ibu bapa kan. Mesej ramai ibu bapa yang meluahkan anak masih lemah pelajaran matematik lah apa. So ni adalah platform juga untuk bantu anak-anak improve dari segi pelajaran lah.
0: Kerisauan akan diselesaikan menerusi Aster Idu Senyam Berhad. Terima kasih banyak Tuan Rafat Wajdi, pengasas Aster Idu, Encik Syahrin Zikri ataupun Cikgu Syah, pengetua, dan juga Puan Widat, lisensi partner yang berkongsi program yang menarik pada pagi ini. Ramai yang dah tak sabar. Kalau terlepas, macam mana nak tahu macam mana laman webnya? Dengar balik. Sebab kita kan kongsi dekat FB ni. Jadi tengok balik dekat Facebook Nasional FM. Sentiasa di hati. Terima kasih semua. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Oh, sorry.

0: Lo Mega dengan lagunya Bayangan Gurauan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jam yang terakhir segmen Nasional Aspirasi bersama dengan saya Isa Azlan. Dan waktu sekarang pukul 12.15 tengah hari. Seketika waktu ini kita berada dalam rancangan tajaan bersama dengan Organic Mattress yang berhad. Bersama-sama dengan saya secara langsung menerusi talian telefon Puan Nur Azlin selaku pengurus jualan Organic Mattress. Silakan dengan perkongsiannya Puan Nur Azlin.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Apa khabar? Okey, lama juga saya tidak ke udara di National FM. Okey, hari ini kita bersua kembali di ruang udara. Okey, untuk saya bercerita ataupun menjuallah ya untuk produk kita iaitu tilam organik. Jadi kami di Organic Mattress Senyum Berhad dah 32 tahun lah dalam bidang penjualan tilam. Dan alhamdulillah Izlan, kita tilam-tilam yang kita jual juga adalah tilam yang kita buat sendiri di kilang kita yang juga terdapat di Kamunting Taiping Perak lah. Okey, jadi untuk penghantaran semua tempat kecuali Sabah Sarawak. Sebab semalam Cik Saiful buat dekat National, ramai orang Sabah Sarawak lah. Kita nak cuba, kita nak try macam mana. Untuk masa sekarang belum lagi, insyaAllah akan datang soon kan. Okey, jadi untuk orang Semenanjung yang nak mencari tilam, dekat sini merupakan salah satu tempat lah yang anda boleh survey tilam. Dan apa yang specialnya di sini, sebab selain daripada pengalaman kita 32 tahun dan tilam tu kita buat sendiri, memang khas untuk membantu pelanggan-pelanggan kita untuk tidur dan sokongan yang baik. Ya, anda juga ada banyak pilihan lah, ya, banyak pilihan tilam, dan kita akan recommend tilam-tilam ni berdasarkan dengan keperluan berat badan masing-masing, tubuh masing-masing dan masalah masing-masing. Kan biasa kalau kita nak beli tilam, kadang kita fikir duit ada berapa. Okey, cari yang bajet lebih kurang dan grab dia. Ataupun promo apa hari ni, dapat free gift apa kan. Itu jadi keutamaan. Sebenarnya kalau nak cari tilam yang bagus, ya, kadang-kadang kita tengok, kenapa kawan kita beli yang ni ada harga promo dan kita pun beli, tapi dia selesa, kita tidak selesa kan. Jadi kenapa ada perbezaan tersebut. Setiap orang tak sama. Ya, sebab tu dekat sini kita, bila kita ada kilang sendiri, kita boleh produce lagi banyak pilihan tilam lah. Ada yang padat, ada yang separa padat, ada yang ya pelbagai lah. Yang penting untuk memenuhi keperluan tubuh ataupun demand badan kita. Apa tu demand badan kita? Okey. Jadi demand badan ni macam contoh bila ada penambahan umur, penambahan berat badan ataupun masalah contohnya berkaitan dengan belakang dan pinggang. Jadi keperluan terhadap kepadatan tilam tu automatik akan berbeza ya dengan kebiasaannya. Okey, contohnya berat badan. Okey, orang badan yang kecil biasanya kita akan recommend untuk penggunaan tilam yang lembut sedikit ataupun separa empuk. Sebab kalau guna tilam yang agak sedikit keras ataupun padat, dia akan buatkan rasa sakit di bahagian bahu, terutamanya bila kita mengiring ke kiri atau ke kanan. Okey, sebab tekanan dia tu. Okey, tapi untuk orang yang badan besar, ya, mereka perlu menggunakan tilam yang sedikit padat supaya bila baring dia tidak tenggelam. Ya, sebab tenggelam itulah yang mula akan buatkan kita rasa sakit belakang ataupun sakit pinggang. Okey, jadi untuk orang yang badan kurus tetapi ada masalah slip disc contoh ataupun masalah sakit belakang, juga akan kita recommend untuk menggunakan tilam yang padat. Sebab kalau tilam yang lembut, nanti slip disc tu akan jadi lagi worse lah, akan jadi lagi tak selesa ataupun mengganggu kehidupan atau aktiviti seharian. Okey, jadi pemilihan tilam tu dari spek kita ni berbeza sebenarnya. Sebab alhamdulillah kami mempunyai pengalaman 32 tahun berdepan dengan pelanggan, kita recommend itu dan ini, dan kita akan follow back apa yang kita recommend tu okey ke tidak kan. Dan daripada situlah, dan daripada R&D yang kita lakukan pada tilam, daripada situlah ya kita berjaya sampai 32 tahun berada dalam industri penjualan tilam ni. Okey, jadi saya kira produk ni adalah satu trusted produk yang mana kami juga membuat offer yang mana pembayaran hanya perlu dilunaskan sebaik saja tilam tu diterima di rumah pelanggan. So mereka dah tengok barang ni betul sampainya dalam keadaan baik dan barulah bayar. Tak habis di situ saja, kita offer juga dengan jaminan-jaminan untuk tempoh bagi sesebuah tilam lah. Okey, jadi tak perlu risau untuk menggunakan produk Organic Mattress, memang trusted produk. Dan juga penghantaran pun kita tak akan charge sebab kita cover seluruh Semenanjung. ya, tak ada cas tambahan bayaran. Okey, itu yang kita boleh offer kepada anda. Dan satu lagi, kita juga ada offer untuk pengambilan tilam lama. Sebab saya faham bila kita nak beli tilam baru, tilam lama tu mana nak letak, kan? Terutama mereka yang tinggal di apa, apartmen ataupun di apa, rumah kawasan bandar lah biasanya, kan? Kawasan kampung pun kadang-kadang susah juga nak bawa tilam, kan? Tak boleh nak bakar merata, kan? Jadi kita tolong untuk apa, ambil tilam lama. Bukan tolong sahaja, kita ada bagi potongan juga untuk anda yang terim tilam lama. Okey, cerita pasal potongan, jom kita pergi lebih lanjut kepada tilam. Kita ada satu atau dua pilihan produk, tengok yang mana sempat nanti. Tapi saya nak highlight dulu untuk produk yang pertama, iaitu untuk tilam yang ni kita bawa masuk setahun, kadang sekali, kadang dua kali. Sebab bila dia bawa masuk, yang ni promosi memang kita bagi kau-kau lah untuk tilam yang ini. Cumanya stok dia agak limited sebab bila harga kurang, jadi productionnya agak tinggi, jadi agak packed. Okay, jadi kita hanya keluarkan dalam beberapa unit sahaja. Okay, yang ni adalah tilam Anissa. Kita buat daripada high density rebound. Dia separa empuk, tak keras sangat, tak lembut sangat, tapi baik untuk belakang dan juga pinggang, untuk sokongan dan untuk tidur yang selesa. Nanti saya akan share lagi, saya cerita dulu pasal harga promosi. Okay, yang ni harga dia kita jual RM999 untuk seunit tilam 8 inci. Okey, tapi ada promo sebab kita ambil tilam lama tadi, kan? Tak kira apa saiz, apa ketebalan, apa jenama. Bila dah trade-in tilam lama, bukan RM10, bukan RM20 yang kita potong. Bukan juga RM100 atau RM200. Tapi kita potong RM300. Okey, jadi daripada harga RM999, hari ini hanya tinggal berapa? RM699 sahaja, Abang Kakak. Tapi tak cukup best lagi lah, kan? Bila link dah muncul ni, kita nak bagi yang best lagi. Kita nak offer 10 orang caller yang terawal, 1 sampai 10 sahaja ya. Yang ke-11 tu harga lain ya. 1 sampai 10 saya belanja seorang, dapat potongan 100. Jadi harga tilam tu untuk 10 yang terawal RM599 sahaja. Untuk yang ke-11 dah RM699. Okey, nak untung, nak jimat, boleh call kita sekarang. Boleh call, tak WhatsApp kita. Nombornya 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Okey, yang nak beli untuk bilik anak, bilik tetamu, ya, ataupun yang mana mereka ada homestay ataupun rumah inap desa, kan? Jadi kena check juga. Jangan sebab kita tak guna, mungkin pelanggan kita guna je, kita kata, alah, belilah tilam yang biasa je, kan? Jadi ada tilam cukup. Tak boleh, sebab orang kadang datang dekat homestay nak berehat, kan? Bila jalan sana sini siang, malam nak landing atas tilam yang bagus. Tapi kalau landing rasa spring, alah, kan? Mungkin next tak datang lagi, kan? Tapi kita boleh ikat pelanggan kita dengan keselesaan tidur di atas tilam yang baik. Kan? Jadi harga RM599, sementara harga tengah murah, beli lebih daripada satu. Okey, jadi hubungi 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Baik, Is, kita berhenti sekejap. Jangan pergi mana-mana dulu. Itu baru permulaan yang pertama. Okey, kita ada satu lagi promo menarik untuk anda. Kita kembali selepas ini.

0: Sana FM sentiasa di hati, masih lagi dalam rancangan Tajam bersama dengan Organic Mattress Nurian Rahad, bersama dengan Puan Nur Azlin. Silakan Puan Azlin.
1: Okey, baik. Jadi kalau tadi kita dah cerita dah mengenai tilam pertama kita. Jadi yang mana belum dapatkan tilam ni boleh dapatkan sekarang. Ini adalah tilam dengan ketebalan 8 inci. Okey, kelebihan dia apa? Dia mampu membantu untuk sokongan yang baik untuk zon-zon utama pada badan. Dia dapat membantu untuk keselesaan, kualiti tidur yang baik dan membantu untuk bangun pagi dengan rasa lebih baik. Okey, yang ni ada jaminan. Okey, harga RM99, tapi hari ni kita nak belanja semua dengan harga tolak tilam lama RM300, dan untuk 10 caller yang terawal, hubungi 013-584-0288. Kita akan bagi potongan lagi RM100, yang mana anda hanya perlu bayar RM599 ketika barang sampai. Itu satu. Kalau yang ada bajet lebih, saya nak rekomenkan dekat tuan-tuan dan puan-puan untuk dapatkan manja organik. Untuk tilam manja organik ni, dia cover secara menyeluruh. Macam mana menyeluruh tu? Bila kita balik kerja, of course badan kita penat, rasa letih kan. Setengah orang bila balik kerja cari tempat landing dulu kan. Kat mana nak landing dulu, nak rehatkan badan kan. Mungkin daripada penat tu 10 di skala 10, bila baring atas tilam manja ni, dia akan kurangkan rasa penat tu di skala 2-1 kan. Hilang penat hari ni, hilang stres hari ni. Sebab dia akan menolak bahagian belakang ke atas untuk membuka luas bahagian belakang untuk relaxkan muscle kita. Kurangkan tekanan, bagi rehat pada badan. Okey, pada waktu malam pula, dia akan bantu dari segi sokong tubuh dengan baik. Seolah macam terapi lah bila kita tidur, rasa selesa dengan tak ada gangguan. Sebab dia zero motion transfer, dia zero disturbance. Bila kita atau pasangan berpusing menukar posisi pun yang seorang lagi tak terasa gerakkan. Okey, dia ada teknologi, fabric dia diguna teknologi pembebasan haba dua kali ganda lebih pantas. Jaminan 10 tahun, ini yang terbaru ya, yang upgrade hari itu 5 tahun. Sekarang yang dah upgrade, version upgrade dah 10 tahun. Boleh tampung berat sampai 250 kg. Siapa ada masalah berkaitan belakang, pinggang, lengur, ya boleh cuba tilam ni sebab sokongan dia memang sangat-sangat padulah. Okey, yang ada masalah sleep disc yang memerlukan tilam yang padat atau separa padat juga boleh dapatkan tilam ni. Dia tak keras tau, dia tak keras, dia tak lembut, dia separa empuk. Sedap, padat yang sedap untuk belakang bila tidur. Okey, untuk makcik-makcik kita kan, memang sesuai lah di umur yang semakin meningkat ni, kita nak rehat yang cukup, tak nak ada gangguan, tak nak tilam yang bergoyang ke apa, dapatkan tilam ni memang best. Okey, jadi yang ni harga pasaran dia RM1,700. Okey, harga pasaran dia RM1,700. Ni nak belanja train tilam lama ada potongan RM300. Okey, ada potongan RM300. Jadi dapat harga RM1,400 kan. Tapi hari ni, bila link ke udara, kita nak offer lah kepada semua yang nak dapatkan tidur yang selesa selepas ini, selama 10 tahun akan datang. Setiap malam tanpa gagal, dia bantu kita untuk dapatkan rehat yang cukup. Okey, jadi kita nak belanja dengan harga RM1,000 sahaja. Okey, RM1,000 untuk hari ini. Jadi hubungi cepat, tak perlu bayar hari ini. Bagi nama, alamat je. Cakap dia saya nak ambil yang RM1,000 tadi untuk queen 8 inci. Okey, kita lock terus. Okey, dah sampai nanti baru bayar. Kalau nak tebal sikit, 10 inci. Sebab sekarang kalau pasang cadar cantik yang 10 kan, kalau nak yang 10 inci, harga dia RM1,200. Okey, 8 inci RM1,000, 10 inci RM1,200. Kalau fikir, oh RM1,000 jugalah Lin. Abang, kalau bahagi dengan 10 tahun, 3,650 hari tu, satu hari, ya, kita minum teh ais lagi mahal daripada kita belanja untuk dapatkan tidur dan rehat kita ni. Kan, jadi dapatkan tilam dulu yang bagus, beli sekali, dah tak payah fikir dah 10 tahun. 10 tahun lepas tu, baru datang cari lim balik. Okey, jadi dapatkan tilam yang bagus, untuk tidur yang bagus, untuk badan kita, untuk kesihatan kita juga. Jadi penghantaran percuma di seluruh Semenanjung, tempah tanpa deposit dah sampai baru bayar. Okey, jadi sekali lagi nombornya, 013-584-0288. 013-584-0288. Dapat tak? 013-584-0288. atau boleh follow TikTok kita juga, iaitu Organic Mattress. Baiklah, jadi sampai di sini dulu. Jadi insyaAllah ada masa dan ketika berjumpa kita lagi.
0: InsyaAllah.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebentar tadi bersama dengan Puan Nur Azlin untuk rancangan tajaan bersama dengan Organic Mattress. Yang berhati terus kekal mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103. Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Sekarang bumi dah tua. Kenapa Ustaz mula dengan keadaan bumi dah tua? Semua bencana alam ni ada dua jenis. Satu bencana alam yang disebabkan natural disaster. Maksud natural disaster, natural, semula jadi. Ada yang disebabkan tangan manusia itu sendiri. Sebab tu Islam ada namanya pengurusan bencana alam. Ustaz, maksud Ustaz apa? Ada yang kita buat sendiri. Macam kebakaran di Indonesia, hutan-hutan dibakar itu sebab manusia. Kenapa sebab manusia? Manusia yang tamak, manusia yang haloba, manusia yang jahat. Oh, kenapa geram sangat Ustaz? Bayangkan berjuta manusia tak mampu bernafas dengan baik disebabkan kapitalis-kapitalis, mereka-mereka yang jahat ni, mereka nak mudah kerja. Kenapa nak mudah kerja? Bila mereka bakar hutan, mereka senang nak tanam pokok-pokok sawit, pokok-pokok yang lain untuk subur. Jadi ini salah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW melarang kita daripada merosakkan alam sekitar. Ustaz, dalilnya satu hari Nabi dengan para sahabat nak pergi Fathul Mekah, buka kota Mekah. Maka Nabi sebut kepada para sahabat, janganlah kalian membunuh orang-orang tua, janganlah kalian membunuh orang-orang perempuan, janganlah kalian membunuh anak-anak, janganlah kalian membunuh haiwan ternakan, janganlah kalian bunuh mereka yang dah lari daripada medan perang. Dan yang terakhir dengar, janganlah kalian patah-patahkan pokok sesuka hati. Nampak tak? Nak perang ni, nak pergi jihad ni, Nabi kata apa? Jangan senang-senang potong-potong pokok, jangan senang-senang rosakkan alam kita. Bayangkan perang. Apatah lagi kita yang tak ada lagi sekarang ni, perang senang lenang, tapi kita hancurkan alam sekitar. Inilah orang yang teruk, yang kalau Nabi ada, Nabi marah. Sebab apa? Sebab dia tak jaga alam sekitar ni. Jadi adik-adik sekalian, jaga alam sekitar. Sekecil-kecil, jangan buang sampah merata-rata, jangan buang sampah keluar pada kereta, jangan buang sampah ke dalam atas bumi ini. Sebab apa? Sebab ia akan merosakkan alam. Okey, wallahu alam. Moga semua jadi baik, insyaAllah.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaran Jakim.

0: sentiasa di hati.
1: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
2: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
3: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
4: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Nasional FM sentiasa di hati, kembali bersama dengan saya tengah hari ini hingga jam 4 petang. Aida Jia di sini menemani anda untuk Nasional Relax, ya. Apapun, jom teman berteman kita dari sekarang hingga 4 petang. Edisi hari ini hari Rabu, dah pun 25 Jun 2026. Hari ini terima kasih jugalah untuk DJ sebelumnya, DJ Iz Azlan, telah pun menemani anda untuk Nasional Aspirasi. Dah makan tengah hari, alhamdulillah. Dah pun kita selesai menunaikan solat fardu zuhur untuk hari ini. Solat kita hari ini tepat pukul 1:18 tengah hari bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur dan juga selamat makan tengah hari untuk anda yang sedang makan-makan pada waktu ini. Apapun, teman saya hingga jam 4 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Daripada Amir Masti untuk anda tengah hari ini. Nur Cinta Nasional FM sentiasa di hati. Terlebih pula satu hari tadi kan saya cakap tadi 25 Jun 2026. Tapi hari ini 24 Jun 2026. Terlebih pula satu hari. Kenapa tu eh? Kenapa tu? Lambat sangat kot nak menantikan 25 hari bulan. Terus saya cakap tadi 25 hari bulan hari ini. Sebenarnya 24 Jun 2026 ramainya yang prihatin. Dia cakap nak rotan ni, salah tarikh. Apapun teman saya hingga jam 4 petang untuk hari ini, seperti biasa, Nasional Relax. Kita ada ramai kawan-kawan kita di sini yang sudi teman saya ni, Ita Chot, ada Razak Balangi, ada Abdul Jalil Tahir, ada Soleh Hadin, ada Zainab Hussein, ada Siti Salwa, ada siapa lagi halu-halu katanya, Muhammad Ramli pun ada, Princess Su, Albiana, nama-nama yang biasalah teman saya, teman untuk rakan-rakan kita Nasional Pagi juga, teman untuk kawan-kawan kita Geng Kakak Petang, teman juga untuk malam nanti, nama-nama yang sama yang sentiasa teman berteman kita di Nasional FM ini, siaran 24 jam tanpa henti. Jadi jom kita layan lagu ini daripada Sheila Hamzah untuk anda tengah hari ini, Tinggal Kenangan.

0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM.
2: Messi, Mbappe, Haaland berebut kasa emas. Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland masing-masing menjaringkan 2 gol membantu pasukan masing-masing menang ke atas lawan. Lionel Messi 2 hari sebelum hari jadinya yang ke-39 menjaringkan kedua-dua gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria, menjadikan rekod gol Piala Dunianya mencecah 18. Rekod terbaru Messi melengkapkan perjalanan luar biasa, memecahkan rekod jaringan dan mengukuhkan kedudukannya sebagai penjaring terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Beberapa jam kemudian, Kylian Mbappe menyusuli beliau menjaringkan 2 gol ketika Perancis menewaskan Iraq 3-0. Interchanging of the French players as well. Mbappe hits it! Oh, what a strike! And what a goal this is, Tony! Here's Mbappe dribbling inside and just finds that far post with a bullet shot that was in the goal before the goalkeeper could go anywhere near. Oh, what a big mistake this is. It's on a play for Mbappe and he scores his second of the night. Deja vu for Iraq from their first game. A mix-up at the back. A goalkeeper left holding his hands out and a deadly striker celebrating again. Kapten Perancis itu yang membuat penampilan antarabangsa ke-100 meningkat kepada 16 gol Piala Dunia dalam 3 kejohanan, menyamai bekas pemegang rekod Miroslav Klose. Dan kemudian perlawanan seterusnya, Erling Haaland menjaringkan 2 gol ketika Norway menewaskan Senegal 3-2 untuk memastikan tempat ke pusingan 32. Odegaard slipping it through for Haaland! The might, the muscle, the majesty of the main man! There's no doubting. Lusa going in there, Haaland couldn't take it either. Beraksi dalam Piala Dunia sulungnya, pemain berusia 25 tahun itu kini mempunyai 4 gol dalam 2 perlawanan, menyemai Mbappe dan satu di belakang Messi dalam kedudukan kasut emas. Baki perlawanan masih banyak dan pertarungan untuk mendapatkan kasut emas masih terbuka luas dengan Messi, Mbappe dan Haaland sebagai pesaing.
0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
3: Santai bersama kami, Nasional Relax di Nasional FM.
4: Mini Piala Dunia.
2: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
5: Shakira, we are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We're ready.
16: We are ready.
17: We are ready.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Assalamualaikum, hai, selamat petang. Terima kasih untuk anda terus bersama kami, Nasional FM. Sentiasa di hati, hari ini hari Rabu kita, 24 Jun 2026, Aida Jia terus menemani anda untuk jam yang kedua ini. Jadi jangan lupa ya untuk perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 di Nasional FM, sentiasa di hati, radio utama bahasa Melayu. Jangan lupa kita ada Minute Piala Dunia, kita ada Goal Dunia RTM, kita ada Sembang Bola Dunia setiap hari Jumaat ya, masanya 10:30 malam. Dan jangan lupa pagi-pagi itu bersama dengan Tiga Suara, kita ada Kopi Bola Pagi. Semuanya untuk anda sempena dengan FIFA 2026 ini.

Info daripada rakan kita, katanya Kuala Kangsar hari ini hujan lebat. Yelah kan, begitulah keadaan cuaca di negara kita tak menentu. Kejap panas, hujan, hujan lebat. Kadang tu tak ada langsung hujannya. Tapi hari ini saya masuk ke konti tadi, hujannya rintik-rintik, rebas-rebas katanya. Apa pun, terima kasih atas perkongsian info daripada rakan kita ni. Siapa nama tadi? Latifah. Ya, Latifah memberi info kepada saya. Dia kata Kuala Kangsar hujan lebat hari ini. Dan di Kuala Lumpur tadi, setakat pukul 1 tengah hari tadi, hujan rintik-rintik di Lembah Kelang ini. Wallahualam, sekarang ni saya tak tahulah apa yang berlaku di luar sana, sebab saya dah di dalam konti ni. Ribut ke, taufan ke, saya tak tahu apa yang berlaku di luar sana. Kecuali ada info-info, insyaAllah akan saya sampaikan kepada anda. Kejap lagi, kita ada tetamu di Nasional FM ini. Nantikan kejap lagi, eksklusif di Nasional FM Sentiasa di Hati pada jam 2.30 minit petang. Terima kasih untuk yang sudi teman saya petang-petang begini. Layan menerusi frekuensi kalau di Kuala Lumpur ini 88.5, 95.3 ya. Dan di luar Kuala Lumpur ini, di mana-mana je, betul-betul percuma menerusi RTM Click. Susah nak cari frekuensi, cari je Nasional FM ini menerusi RTM Click. Terima kasih juga untuk yang sudi teman saya tapping, teman saya di live TT kita, walaupun lambat lewat hari ini. 2 lebih tadi baru saya bersama dengan anda. Apapun, teman berteman kita hingga jam 4 petang di Nasional FM Sentiasa Dihati.

0: Ya, Nasional FM sentiasa di hati, moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila ya. Dan seperti mana yang saya katakan tadi, kita ada tetamu pada jam 2.30 minit petang ini. Saya ucapkan selamat datang ke Konti Nasional FM untuk Puan Nur Syuhaila Abdul Rahman, Ketua Penolong Pengarah Dasar Pencegahan Agensi Anti Dadah Kebangsaan ataupun ringkasnya AADK, untuk peringatan Hari Anti Dadah 2026. Assalamualaikum. Ah, jelas tak suara ni? Mic-nya jauh sangat. Patutlah bunyi suara berbisik-bisik.
1: Boleh dengar ke?
0: Ah, boleh. Okay. Alhamdulillah. Okey, baik. Ini merupakan kali pertama ya Puan kita bersama.
1: Ya,
0: alhamdulillah.
1: Betul.
0: Tadi walaupun hujan melanda, tetap sampai ke Konti seperti biasa.
1: Kita redah.
0: Kita demi, redah ya.
1: Demi nak berada dekat sini hari ini.
0: Alhamdulillah. Jadi Puan, kita nak bertanya kepada Puan, boleh tak kalau kongsikan dengan pendengar kita pada petang ini dengan lebih lanjut mengenai program sempena peringatan Hari Anti Dadah yang bakal berlangsung pada 27 Jun di Pulau Pinang?
1: Ya.
0: Bagaimana tu?
1: Okey, terima kasih DJ Aida. Pertamanya, terima kasih juga kepada National FM kerana memberi ruang kepada kamilah di ADK untuk membuat perkongsian hari ini. Betul, sambutan peringatan Hari Anti Dadah ni sebenarnya kita adakan pada setiap tahun. So, untuk tahun ini, kita akan adakan pada 27 Jun 2026. Lebih kurang berapa? 2-3 hari lagi lah.
0: 2-3 ya? Hari lagi. Okay. 27 Jun hari Sabtu.
1: Betul, hari Sabtu. Bertempatnya di dataran Sungai Muda, Kampung Tinti Berdeka, Kepala Batas Pulau Pinang.
0: Okay.
1: Dan insyaAllah majlis perasmian ini akan disempurnakan oleh tetamu kehormat kami, iaitu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Dan sambutan ini juga akan turut dihadiri oleh para pemimpin baik daripada peringkat persekutuan maupun negeri. So kalau kita lihat dalam satu majlis, dengan adanya kehadiran figura-figura daripada kedua-dua pihak ini kan, dia membuktikanlah komitmen dan sokongan daripada semua pihak untuk mereka, untuk kita sama-sama mengembleng tenaga membasmi dadah ni.
0: Betul.
1: Secara habis-habisan. Dan untuk makluman semua juga, DJ dan juga pendengar, sambutan ini kita adakan sebenarnya bertujuan untuk kita nak memperkasakan agenda pencegahan. Kita nak semua orang tahu masalah ini adalah masalah yang besar dan semua orang ada tanggungjawab, peranan untuk membasmi masalah dadah ini. Dan seterusnya, of course, kita nak melahirkanlah matlamatnya komuniti kita ni bebas daripada dadah. Dan program ini juga dia sebagai satu platform untuk kita nak memperkukuhkan kesedaran nasional. Dan macam saya sebut tadi, kalau semua orang tahu peranan, baik individu itu sendiri, komuniti, keluarga, pihak kerajaan dan sebagainya, jadi untuk kita nak bentuk satu negara Malaysia yang bebas dadah tu bukanlah sesuatu yang
0: mudah,
1: mustahil. Bukanlah sesuatu yang mustahil kalau kita sama-sama menjalankan tanggungjawab kita kan. So itu lebih kurang lah. Dan kenapa agaknya kita adakan di Pulau Pinang?
0: Kenapa diadakan di Pulau Pinang? Mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa memilih Pulau Pinang kan? Kenapa tu?
1: Sebab orang Pinang dia havoc. Dan satu lagi sebenarnya lah, Pinang ini kita pilih kerana dia merupakan hub ekonomi dan juga pelancongan dalam negara. Okay, kalau kita kata kenapa ekonomi, negeri Pulau Pinang ni antara negeri industri. So tumpuan belia ramai di negeri Pulau Pinang. Dan kalau kita tengok statistik pun, penglibatan belia ni menunjukkan rekod yang tertinggi. Jadi mereka lah kumpulan sasaran untuk AADK.
0: Sesuai ya?
1: Ya, kita nak yang mana belum terlibat supaya jangan pernah terlibat langsung.
0: Yeah.
1: Yang mana sedang baru bermula, kita nak you stop. Tapi bagi
0: sifar
1: mereka
0: terus.
1: Ya, sifar terus. Walau bagi mereka yang mungkin pernah terlibat, kita nak bantu, kita nak ingatkan mereka supaya tidak jatuh semula. So itu antara yang kita ni lah. Dan yang keduanya, kalau saya kata kenapa dia pusat pelancongan di Pulau Pinang ni, dia memang menjadi destinasi utama selalunya untuk orang-orang yang nak, orang kata apa, nak berjalan, nak kita panggil melancong,
0: melancong
1: kan. That's why kalau Pinang pun airport dia international airport kan.
0: Betul.
1: Jadi dia walaupun dia membantu di aspek ekonomi pelancongan, but at the same time dia ada risiko untuk kemasukan barang-barang terlarang ni tadi, pintu masuk kepada bahan-bahan sintetik dan sebagainya. Okay, dan yang ketiganya, Penang ni dia mencerminkan model kerjasama erat di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Sebab DJ, untuk makluman, dengan adanya hubungan baik dengan kerajaan negeri, Penang merupakan salah satu negeri yang mencatatkan rekod penurunan yang agak tinggi. So dekat situ kita boleh tengok kalau kita ada kerjasama yang baik, kalau semua memainkan peranan, so macam saya sebut tadilah, penurunan kes ataupun apa orang kata, pengurangan kes dadah ini
0: sifar terus,
1: tidaklah mustahil, terkawal lah kiranya.
0: Betul. Dan kita nak bertanya dengan Puan juga, objektif utama penganjuran sambutan untuk kali ini.
1: Sebenarnya untuk sambutan Hari Anti Dadah ini, kita punya core mission ataupun matlamat utama kita lah. Basically satunya untuk kita nak bawa message anti dadah ni terus ke peringkat akar umbi. Sebab contohlah message ADK untuk tahun ini, kita akan ikut trend semasa. Macam contoh tahun ini, kalau kita tengok banyak dilaporkan di media-media sosial mengenai isu penagihan dadah sintetik, yang kita salah guna vape dengan memasukkan cecair ke dalam vape dan sebagainya. Dan memandangkan isu ini melibatkan apa orang kata, pelbagai peringkat usia, jadi seharusnya juga untuk kita nak membantras, kita perlukan komitmen dan sokongan daripada pelbagai pihak. So that's why kita nak, bila kita turun, kita bawa message itu tentang bahayanya dadah, ruginya kalau terjebak. And then kita nak bagi insight supaya semua orang sedar dan tahu masing-masing boleh sebenarnya menyumbang ke arah pembasmian dadah ni tadi. Kita semua boleh berperang bersama-sama. Okay. Dan yang keduanya, ADK juga kita nak turun padang. Kita nak turun padang berjumpa secara langsung dengan komuniti melalui aktiviti yang berimpak tinggi lah. Okay? Yang mana kalau melalui penganjuran ini, selalunya Aida, kita dapat kerjasama yang baik. Kita dapat berkolaborasi dengan banyak rakan strategik, rakan pintar kita, NGO, PBT dan sebagainya. Jadi kita nak gunakan momentum ini untuk kita perkasakan solidariti komuniti tadi itu, untuk kita terus bersama-sama dengan pihak ADK, dengan pihak kerajaan, untuk kita menangani isu dadah. Dan of course yang seterusnya, mungkin kita dengan melalui sambutan ini sebenarnya kita cuba bawakan kisah-kisah kejayaan klien-klien yang pernah menjalani rawatan dan pemulihan bersama ADK. Sebab message yang kita nak sampaikan bahawasanya kepulihan itu sebenarnya wujud. Dia wujud kalau bekas penagih ini diberikan peluang dan bukan dipulaukan.
0: Suntikan semangat.
1: So kita nak share the success story itu dengan orang ramai. Jadi itulah antara kenapa ataupun matlamat objektif kita adakan sambutan Hari Anti Dadah. Sebab ia sebagai wadah lah sebenarnya untuk kita nak satukan gerak kerja kita. Sebab ADK, kalau kita di ADK kan, kita boleh insyaAllah nak cari kaedah pemulihan. Kita boleh guna teknologi misalnya untuk kita bantras dadah. Tapi dalam masa yang sama, masyarakatlah kunci utama untuk kita capai Malaysia bebas dadah ni,
0: insyaAllah. Dan sebelum kita rehat seketika, Puan, saya nak bertanya juga, naratif utama ialah kempen sambutan ini, pencegahan dadah tanggungjawab bersama. Boleh tak kalau Puan jelaskan apa intipati naratif itu dan apakah signifikan naratif itu dengan konsep Malaysia Madani?
1: Naratif pencegahan dadah tanggungjawab bersama ini, dia sebenarnya mencerminkan tindakan kolektif yang perlu dimainkan oleh setiap masyarakat. Sebab pencegahan dadah ni, dia sebenarnya bukanlah tanggungjawab individu ataupun institusi, satu-satu institusi semata-mata. Dia bukan kerja ADK ataupun PDRM sahaja, tapi dia adalah
0: tanggungjawab,
1: semua. So naratif ini sebenarnya merupakan satu apa macam hebahan ataupun anjakan paradigma lah yang kita nak bawa, nak bagi tahu pada semua orang. Dan ia juga merupakan satu solidarity peringkat nasional lah. Kalau boleh saya selalu sebut, kalau kita dalam masyarakat kan, kalau setiap ibu bapa pantau anak dia, kalau setiap jiran, yeah, jaga kawasan dia. Uh-huh. Kalau setiap majikan ni bagi peluang lah pada orang yang nak pulih kan, bagi peluang pekerjaan. So kita rasa impian kita untuk nak lihat Malaysia itu sebagai sebuah negara yang sejahtera dan bebas daripada ancaman dadah boleh tercapai, insya-Allah. Dan kalau kata kaitkan dengan aspirasi Malaysia Madani tadi kan, nak jadi satu Malaysia Madani, dia bergantung kepada modal insan dia. Modal insan kena kuat. Nak jadi kuat, nak jadi positif tu mesti bebas daripada dadah lah. So kalau kita tengok elemen dalam Malaysia Madani juga kan, mengenai kemampanan, ihsan dan sebagainya kan. So kalau dekat situ kita boleh, apa yang kita boleh ringkaskan, kalau kita sama-sama bekerja ataupun bergerak sebagai satu keluarga Malaysia, Madani, kita pelihara kemampanan, kita sebarkan ihsan dan kita jaga kesejahteraan komuniti. So kita boleh terjemahkan tadilah aspirasi Malaysia Madani itu dalam konteks kita bantras musuh nombor satu negara.
0: Betul. Jadi kita rehat seketika, Puan, ya. Apapun, kepada anda yang baru saja bersama kami, anda dapat ikuti kami bukan saja menerusi frekuensi, bahkan juga menerusi FB Live yang kita sedang keudarakan sekarang ini. Masih lagi bersama menerusi eksklusif di Nasional FM pada petang ini tentang peringatan Hari Anti Dadah 2026.

0: Antara lagu yang cukup ceria petang ini untuk anda, Floor 88, Cikadun. Nah, ini bukan lagu sebarang lagu sebenarnya. Lagu yang membawa mesej tentang penyalahgunaan dadah. Jadi masih lagi bersama dengan Puan Nur Syuhaila Abdul Rahman, Ketua Penolong Pengarah Dasar Pencegahan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Dan masih lagi kita bercakap mengenai peringatan Hari Anti Dadah 2026 ya, Puan. Baik Puan, kita nak bertanya dengan Puan tentang program yang bakal diadakan nanti, tentang pengisian aktiviti menarik. Jadi pastinya pelbagai aktiviti menarik telah dirancang ya untuk menarik minat masyarakat setempat. Jadi apakah antara pengisian utama program yang bakal diadakan nanti, Puan? Silakan.
1: Okey, pada 27 hari bulan Jun ini, program kita akan bermula seawal jam 7.30 pagi. Aha. Sehingga jam 6 petang.
0: Ui, lama.
1: So semestinya pelbagai pengisian aktiviti menarik yang kita sediakan kepada semua para pengunjung.
0: Okey.
1: Selain daripada majlis perasmian tadi yang akan disempurnakan oleh tetamu kehormat, kita ada banyak segmen lah antaranya kita ada pameran, perkhidmatan dan
0: rerui.
1: Juga ya, rerui dan juga perkhidmatan. Okay, misalnya bukan sahaja daripada AADK. Kita ada daripada jabatan-jabatan lain, rakan-rakan strategik kita. Contohnya kita ada daripada PDRM, boleh bayar saman. Kita ada daripada JPJ, boleh tukar helmet, boleh bayar saman. Kemudian kita ada daripada Kementerian Kesihatan, boleh buat pemeriksaan percuma. So kalau mungkin yang ada masalah gigi, nak pergi klinik, mungkin kena beratur panjang, nak kena tunggu appointment.
0: Okay.
1: So boleh datang ke Dataran Sungai Muda, boleh buat pemeriksaan gigi percuma.
0: Percuma?
1: Sebab KKM akan bawa bas bergerak mereka lah.
0: Okay. Okay.
1: Kemudian selain itu kita ada juga pelbagai agensi sektor swasta yang akan hadir. Selain daripada itu, kita juga akan adakan pelbagai pertandingan.
0: Antaranya
1: kita mewarna. Mewarna memanglah. Sebab itu kanak-kanak suka kan?
0: Betul.
1: And then kita ada pertandingan sukan, macam arm wrestling misalnya. Kita ada pertandingan boria, kita ada pertandingan gubahan. So orang mana yang ramai-ramai tu boleh datang, boleh daftarlah untuk mengikuti ataupun nak menyertai pertandingan kita.
0: Okay.
1: Selain daripada tu, kita juga ada pertunjukan demonstrasi. Misalnya daripada pasukan K9.
0: Ini seronok.
1: Ya, kita ada bawakan daripada apa ni, ular kan? Ular yang kalau orang kata nak pergi zoo kadang-kadang kena bayar kan?
0: Ini percuma? Boleh pegang-pegang ke?
1: Boleh. Boleh bergambar. Okay. And then selain daripada itu, mungkin juga kalau pengunjung datang dengan tangan kosong, mana tahu ada rezeki,
0: cabutan
1: balik
0: bertuah
1: dengan hadiah misteri.
0: Cabutan bertuah hadiah misteri. Baik.
1: Dan juga kita ada persembahan penampilan khas daripada artis undangan kita.
0: Okay.
1: Antaranya kita ada Boria Omara. Yang ini adalah pasukan Boria yang bukan sahaja terkenal
0: popular
1: di Pulau Pinang, tapi juga di seantero Malaysia ni. Dan juga penampilan khas Aming Spring.
0: Yeah.
1: Beliau juga akan turut bersama-sama dengan kita di apa program sambutan Hari Anti Dadah ini. Dan juga kalau untuk AADK lah, saya nak fokus kepada AADK. Kalau mungkin ada pengunjung, di antara pengunjung kita yang mungkin sebenarnya mempunyai isu, tak tahu sebelum ni nak ke mana, nak dapatkan maklumat, nak dapatkan advokasi, rundingan dan sebagainya.
0: Ada hikmat nasihat?
1: Ada hikmat nasihat. Kita bukan setakat ada pameran dengan bas bergerak, tapi kita ada kaunter untuk advokasi, which is akan dibantu oleh pasukan mobilisasi rawatan pemulihan tanpa sepadan kita ataupun MRT.
0: Okay.
1: So datang bukan sekadar untuk ni, tapi ada pelbagai aktiviti juga dekat dengan bas MRT kita tu.
0: Okay.
1: Ada banyak aktiviti terapi yang mungkin orang tak tahu, tapi inilah antara perkhidmatan yang AADK sediakan kepada klien-klien mengikuti program bersama dengan AADK. So itu antara aktiviti-aktiviti lah yang okay. akan kita laksanakan.
0: Semuanya dan menarik?
1: Semuanya menarik insyaAllah.
0: Menanti anda? Ya. Pengunjung-pengunjung?
1: Ya, mungkin ada yang tertinggal saya sebutkan. Okay. Tapi boleh layarilah laman media sosial kita. Aha. Di semua platform. InsyaAllah kita all out lah. Kita hebahkan. Betul. Apa lagi aktiviti-aktiviti
0: dapatkan
1: menarik
0: secara terperinci, detail di situ lah.
1: Ya, semuanya secara percuma.
0: Ya.
1: Dan sebenarnya program ini dia ibarat satu hub hub setempat bersifat uh-huh. sementara. Makna kata nak apa semua ada. Even jualan rahmah pun kita ada.
0: Tu yang menarik ya.
1: Jadi boleh datanglah ramai-ramai ke Pulau Pinang.
0: Okay. Datang langsung. Sekali lagi puan, kenapa Pulau Pinang dipilih sebagai lokasi utama bagi sambutan tahun ini?
1: Okey, macam tadi kebetulan saya pun ada sebut kan. Uh-huh. Sebab Pinang ni dia ada sesuatu yang istimewa.
0: Okay.
1: Tarikan dia selalunya lah. Kenapa
0: makanan,
1: kita nak pergi Pinang?
0: Lokasi. Ya.
1: Orang nak pergi makan pasembok, orang nak pergi
0: cendol.
1: Makan nasi kan, cendol yeah. dan sebagainya kan. Mm-hmm. Nak beli jeruk apa? Jeruk Pak Ali, apa kan contoh. Jadi kalaulah ke Pulau Pinang itu, macam saya kata, ramai orang, jadi kita rasa dekat situ adalah merupakan satu kawasan
0: tarikan lah.
1: Kawasan tumpuan dan juga tarikan dan uh-huh. menjadi satu tumpuan untuk kita.
0: Yeah.
1: So kalau kita buat pula during weekend kan, uh-huh. kita yakin ramai orang akan
0: berkunjung ke sana.
1: Berkunjung. Sambil-sambil mungkin yang nak merentas ke, even nak ke utara pun kan, ke Kedah, uh-huh. ke
0: Singgah sekejap.
1: Dan macam saya sebut tadi, selain daripada pusat pelancongan, uh-huh. yang dia ada juga sebenarnya risiko. Sebab kita kena tengok setiap benda ni, kita kena tengok from the positive side dan juga risiko punya aspek lah kan. So bila ramai orang, kita bimbang dia juga sangat fragile ataupun terbuka dengan uh-huh. risiko-risiko kemasukan barang-barang terlarang tadi tu.
0: Okay,
1: dan selain macam saya kata, Pinang ni walaupun di negeri yang agak kira kecil lah juga, tapi
0: kecil tetapi padat.
1: Ya. Sebab dia negeri perindustrian, banyak uh-huh. kawasan-kawasan kilang dan sebagainya kan.
0: Betul.
1: That's why kita kata belia tumpuan kita. Uh-huh. Sebab kebanyakan yang bekerja di di Pinang ini adalah dalam kategori belia tadi.
0: Yeah.
1: Jadi mereka lah kumpulan sasaran uh-huh. yang kita nak fokuskan lah. Jadi belia di Pinang, make sure datang.
0: Itu dia. Okay. Harapan ya, belia-belia di Pinang, di luar pun boleh juga turut serta.
1: Boleh. Kita yeah. jemput.
0: Tak jadi masalah.
1: Kita jemput satu Malaysia datang.
0: Satu Malaysia. Macam buat kenduri lah ni. Puan, baik, sebelum kita berpisah sekali, apakah harapan dan juga seruan AADK kepada pendengar, penonton kita di live FB dan juga sesiapa je yang mendengar ini? Silakan.
1: Okey. Saya menyerulah bagi pihak AADK, uh-huh. bagi pihak kerajaan, kepada okay. seluruh rakyat Malaysia Madani, untuk kita bersama-sama berganding bahu untuk kita bantras musuh nombor satu negara ni.
0: Uh-huh.
1: Dah berdekad lamanya.
0: Betul.
1: Kita memerangi masalah dadah. Daripada tahun dulu, kemudian trend berubah, cabaran berubah, ancaman semakin besar.
0: Uh-huh.
1: Tapi saya percaya kalau kata pepatah lah, bersatu kita teguh,
0: bercerai kita roboh.
1: So kalau kita semua menggembleng tenaga, kita bersama-sama, orang kata all out uh-huh. untuk basmi masalah dadah ni,
0: InsyaAllah,
1: InsyaAllah dia boleh berjaya.
0: Tak jadi mustahil.
1: Betul. Yeah. Kalau dulu masa kita zaman COVID, kita uh-huh. boleh bersama-sama sehingga kan tiada lagi tu.
0: Ya. Yeah.
1: Kita ulang lagi, kita repeat lagi dengan isu dadah.
0: Ya.
1: Dan berkenaan dengan sambutan InsyaAllah. Peringatan Hari Anti Dadah ini, sukalah saya nak menyeru semua rakyat Malaysia, khususnya di Pulau Pinang dan juga negeri-negeri yang berhampiran,
0: uh-huh.
1: untuk datang ke dataran Sungai Muda,
0: uh-huh.
1: Kampung Titi Merdeka, Kepala Batas Pulau Pinang,
0: okay.
1: pada 27 Jun, hari Sabtu ini, seawal pagi hingga 6 petang.
0: Uh-huh.
1: Pelbagai aktiviti menarik disediakan.
0: Menanti anda.
1: Menanti menanti semua.
0: Semua.
1: Dan DJ, 27 hari bulan ni, orang kerajaan, pejabat awam dah gaji.
0: Aida.
1: Weekend pula tu. So kalau dia pergi berjalan ke Pinang, singgah.
0: InsyaAllah.
1: Singgah dataran Sungai Muda.
0: Aha.
1: Okay. Dan juga untuk sebagai penutup lah, terima kasih kepada National FM atas jemputan. Dan kita harap isu dadah ini dapat dibantras, sebab satunya pencegahan dadah ini tanggungjawab bersama. Dan sesungguhnya orang kata mencegah itu lebih baik daripada merawat. So uh-huh. lebih baik cegah. Terima kasih.
0: InsyaAllah kita jumpa lagi.
1: Okay,
0: Assalamualaikum. InsyaAllah.

masalah perbelanjaan harian dipercayai menjadi motif kejadian itu. Pihaknya percaya tidak ada suspek lain terlibat dalam kejadian itu. Suspek lelaki warga asing berumur 20-an turut ditahan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, Amerika Syarikat melonggarkan sekatan perjalanan terhadap skuad Iran, membenarkan mereka tiba di Seattle 2 hari lebih awal menjelang aksi menentang Mesir Sabtu ini. Keputusan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri itu dibuat susulan aduan kekangan masa oleh pengurusan pasukan. Dalam pada itu, jurulatih Iran, Amir Galanoi, memuji skuadnya yang berjaya mencatat 2 keputusan seri walaupun dalam keadaan yang sukar. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: anda. Kuala Lumpur 88.5 Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam perjuangan dan salam Malaysia Madani. Apa khabar Malaysia? Hari ini hari Rabu dan hari ini dalam slot cara kita bersama dengan Abang Bad, Abang Bad nak bawa anda semua untuk kita menyelusuri topik yang bertemakan produktiviti. Macam mana nak jadi orang yang hasil kerjanya hebat dari sudut kualiti dan juga kuantiti. Kita nak bercakap tentang macam mana nak jadi orang yang bukan sekadar sibuk bekerja atau acah-acah rajin, tapi memang betul-betul rajin, bijak dan sibuknya adalah sibuk yang berkualiti, berstrategi serta produktif. Dah bersedia? Cuma angguk sikit. Dah bersedia? Cantik. Jom kita mulakan. Hari ini kita nak berkongsi tentang teknik siap kerja cepat. Wow, menarik ni. Kalau kita berjaya buat, bos kita mesti suka. Rakan sekerja tersenyum bahagia. Staff kita pula akan bersyukur kepada Yang Maha Esa. Teknik siap kerja cepat. Macam mana cara dia? Yang pertama, utamakan yang utama. Pertamakan yang pertama. Apa maksud dia? Maknanya, kita kena jelas dalam banyak-banyak tugasan kita, mana satu yang perlu diaulakan, diutamakan, diberikan prioriti. Barulah kita akan sibuk dengan kesibukan yang berstrategi. Okay, bayangkan. Kita dah jelas apa yang sangat penting dan bayangkan kita dah selesai buat kerja tersebut. Kesannya cukup besar. Kita akan rasa puas, kita akan rasa accomplished dan kita akan rasa nak buat lagi. Dan yang lain semua akan jadi mudah sahaja. Tapi kalau kita tak buat macam ni, kita masih lagi buat kerja, tapi kerja yang siap itu bukanlah kerja yang signifikan. Bukanlah sesuatu yang kita boleh rasa beban besar sudah pun hilang. Jadi apa yang berlaku? Kita tak jadi produktif. Ingat, susun keutamaan dan utamakan yang utama. Malam ni apa kita nak buat? Sebelum tidur, senaraikan siap-siap apa yang nak dilaksanakan esok hari dan tolong susun ikut prioriti. Boleh? Percayalah, esok akan menjadi hari yang lebih cemerlang, gemilang dan produktif. Baiklah, tips yang kedua adalah kalau nak kerja cepat siap, pecahkan tugasan anda kepada misi-misi kecil. Ni ada banyak kesan positif . Contoh, kalau anda tak pecahkan tugasan kepada misi-misi kecil, anda akan nampak tugasan tu terlalu besar bebannya atau terlalu panjang masa yang perlu diambil. Tapi kan, bila kita dah pecah-pecahkan, dia akan rasa puas. Kita dah berjaya buat misi-misi tu, kita akan rasa puas dan ini akan menyebabkan dopamin, iaitu hormon motivasi dalam badan ni akan keluar. Dan bila dopamin keluar, anda akan lebih teruja untuk buat misi-misi yang seterusnya. Ingat, pecah-pecahkan tugasan anda. Dan yang ketiga, ini kena cepat ni. Yang ni selalu orang terlepas pandang, iaitu kita kena hilangkan gangguan. Eliminate distractions, orang putih kata. Dan antara pengacau yang selalu kacau kita tak lain tak bukan adalah gadget kita, telefon bimbit kita. Maka hilangkan gangguan ini. Anda perlu kuat, anda perlu berdisiplin. InsyaAllah, ini akan membantu kita menjadi seorang yang produktif. Okay, jumpa lagi bersama Abang Bad dalam cara kita di National FM.
2: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.
4: Kerana dunia bukan tempat untuk kita tinggal, dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
2: Cara Kita di Nasional FM.
4: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

Lagu Alang-alang lagu Arab lah. Ini lagu terbaru daripada Nuha Bahrain untuk anda. Lagu ini judulnya Malam-Malam. Ada yang cakap layan lagu ni, lagu ala-ala Arab. Okey. Apapun, terima kasih untuk anda terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda untuk jam yang terakhir ini. Minit-minit terakhir ini. Aida Jia Akak Manis masih lagi temani anda. Ya, untuk hari ini, 24 Jun 2026, hari Rabu hari ini. Begitu cepat masa berlalu meninggalkan kita. Kejap je. Saya masuk tadi baru pukul 1 tengah hari. Sekarang dah pukul 3.22 minit petang. Selamat petang untuk anda terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada. Dari Brunei tadi, dari Perak tadi, dari mana lagi? Dari Zul tadi. Zul tadi juga dari Brunei. Terima kasih Zul. Terima kasih Teacher Mary. Terima kasih untuk yang sudi teman saya lah. Yeah. Menerusi frekuensi, menerusi RTM klik, menerusi taping-taping kita ni, live TT. Terima kasih DFB juga. Ramai lagi rakan-rakan kita yang belum lagi saya sebut namanya, insyaAllah. Yeah. Kejap je lagi saya akan sebutkan nama-namanya. Jangan lupa ya. Hari ni macam biasa menerusi Nasional Relax ini, jam 3.30 minit petang nanti kita ada sebuah lagu retro untuk anda. Jadi apa pun, jom kita

0: saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
2: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
1: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
2: Oh lah, abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
1: Abang, depan rumah abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
2: Tak adalah. Dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
1: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, bang?
2: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali abang tak buat lagi. Ha, lepas ni abang parking kat rumah abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
1: Ha, macam tu bagus abang lega hati saya mendengar. Janji tau bang, jangan buat lagi.
2: Ya, janjilah. Tak buat lagi dah. Ha,
1: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau bang.
2: Ya, abang alih kejap kereta tu.
1: Cepat-cepat alih bang. Okay.
3: Nasional FM. Dengarkan lagu-lagu terbaik di Nasional Relax. Sentiasa di hati.
4: Tiba masanya Retro Relax. Retro Relax.

Ini judulnya beku. Rasa beku juga saya kat dalam ni sebab tadi hujan kan. Tiba-tiba rasa sejuk semacam je sebab balik semalam pun saya dah start selsema sikit-sikit. Itu tanda-tandanya lah tu biasanya. Tapi harap-harapnya tak adalah memudaratkan ataupun orang kata berpanjangan. Sebab ada tadi yang cerita dengan saya pun dia tak sihat hari ni. Dia pergi ke klinik. Pergi ke klinik kerana kurang sihat. Biasanya kita ni kalau ikutkan kepada rakan-rakan kita punya pengalaman, cerita kawan-kawan kita kan, ataupun pengalaman kita sendiri, kalau kita kurang sihat, sakit, biasanya kita akan bertahan dulu. Bertahan setakat kita mampu. Kalau sampai kita dah serah diri ke klinik, kita dah serah diri ke hospital, maksudnya kita dah betul-betul sakit. Begitulah ceritanya. Tapi walau apa pun, mencegah itu lebih baik daripada merawat, kan? Begitulah hidup ini. Kadangkala kita rasa kurang sihat, kita bertahan dulu. Kita bertahan setakat kita mampu sampai ke klinik ataupun juga hospital. Itu menunjukkan kita dah memang tak dapat bertahan lagi dah. Apapun macam saya kata tadi, saya ulang sekali, mencegah itu lebih baik dari merawat. Macam tu. Terima kasih lah ya yang sudi teman saya petang ni. Layan Nasional FM sentiasa di hati. Mungkin ada yang sedang memandu, nak ke tempat-tempat kerja. Mungkin ada yang baru habis kerja, nak balik ke rumah kejap lagi. Apapun, teman saya sampai pukul 4 petang. Dan masuk waktu petang-petang begini, dah mula fikir nak makan apa kejap lagi. Kudap-kudapan petang-petang begini, kopi-kopi katanya. Nak cari goreng pisang. Nak cari kalau di belah pantai timur tu macam biasa kita mengharapkan keropok lekor lah kan. Keropok lekor dengan apa tu, dengan dia gabungan dengan air kelapa. Sedapnya kan petang-petang. Layan tekak macam tu lah . Dan berbalik kepada cerita Piala Dunia FIFA kita 2026 ni, macam-macam meramalkan. Ada yang katanya saya meramalkan Portugal 5, Uzbekistan 0, England 2, Ghana 1, Panama 0, Croatia 2, Colombia 1, Congo 0. Walau apa pun, terpulang kepada anda. Anda berhak untuk meramal, tetapi juara tetap juara, okey? Jadi kita akan nantikan keputusannya nanti. Terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa kita ada minit Piala Dunia, kita ada Girl Dunia RTM, kita ada Sembang Bola Dunia setiap hari Jumaat. Nantikan masanya 10.30 minit malam. Dan kita ada juga Kopi Bola Pagi. Jangan lupa bersama dengan Tiga Suara. Tiga Suara, siapa lagi kalau bukan Sony, Dia dan juga Nazri. Tapi hari ni mereka berdua je. Kemana Sonic tu?

Daripada Nabila Razali untuk anda petang-petang begini, hanya kamu, hanya kamu. Okey, ada yang berpesan dengan saya ni, sediakan payung sebelum hujan. Memang betul lah kan, kalau dah hujan baru nak cari payung, memang susah, memang sukar. Sebab kalau kita dalam kereta contohnya kan, kalau kita dalam kereta, terkial-kial nak cari payung tu memang susah lah. Kena sediakan payung dalam kereta sebab sekarang ni hujan tu tak menentu. Dengan keadaan cuaca juga tak menentu. Jadi lebih baik kita siapkan terus payung dalam kereta supaya senang kalau kita nak keluar pun dah tak terkial-kial kat situ kan. Terima kasihlah yang sudi berpesan kepada saya ni. Dia kata hati-hati balik nanti, sayang betul Brunei ni dekat kita. Terima kasih eh. Apapun, kejap lagi geng Kakak Petang akan bersama dengan anda macam biasa, Azura dan juga Lin bersama dengan anda. Tapi walau apapun, cerita geng Kakak Petang kejap lagi, kongsikan dengan mereka. Berikan pendapat anda, adakah wajar wanita mengandung diberi keutamaan ketika beratur di tempat awam? Ada yang bagi pendapat semua orang perlu menunggu giliran seperti biasa. Ada juga yang katakan kena dahulukanlah bagi mereka yang mengandung. Namun ada juga yang merasakan wanita hamil, terutama yang syarat mengandung atau datang bersendirian, wajar diberikan sedikit keutamaan atas faktor keselesaan, keadaan fizikal mereka. Jadi bagaimana dengan anda? Budi bicara atau sekadar sikap bertimbang rasa sesama masyarakat? Jadi kongsikan bersama dengan geng Kakak Petang. Hantarkan voice note anda itu ke nombor yang macam biasalah, 011-2120-2369. Nah, macam tu. Terima kasih untuk yang sudi teman saya di Live TT, walaupun kita sekejap je hari ni. Terima kasih ya, dari Brunei tadi, dari Sarawak ada, dari Perak ada, dari KL sendiri pun ada, Al Ali Ali. Dan terima kasih juga yang sudi teman saya menerusi frekuensi satu tengah hari sampai pukul 4 petang. Aida Jia, hanya di sini saja yang dapat saya temani anda untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Jaga diri, jatuh bangun sendiri.

0: Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang.
2: So kan kalau saya gunakan satu sebuah nasi goreng tu, tak kisah dah pisah apa-apa. Kalau yang nak boleh juga, tapi tak boleh juga nak sebut kat sini kan.
3: Mak dia banyak
2: menyelerakan.
0: Itu sedap kan?
2: Okey, yang tu sebab dia rasa Lili suka kan saya lah.
0: Itu sedap. Jadi boleh cuba ya, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, abang-abang.
3: Bagus resepi tu. Kita akan cuba sekejap lagi.
0: Ya.
3: Okay, main lagu sekarang.
0: Jangan lupa resepi campak-campak je.
3: Dah siap.
0: Dah siap. Dah siap.
2: Mainkan lagu.
0: Bersama kami.
1: Ini bisa jadi National Affair Radio. Baik kepada anda. Nasional Warna 48.
2: Tak perlu kita rasa megah sangat, Lin.
0: Megah kenapa?
2: Tak perlu kita rasa macam orang nak kena pandang tinggi dengan kita, Lin. Sebabnya, Lin, rendah diri itu adalah kelas yang tertinggi sebenarnya.
0: Yelah, kalau kita hidup bermegah-megah, kita pun akan rasa tidak selesa. Akan timbul je pelbagai masalah. Contohnya, penyakit air.
2: Dr. Kongo cantik lah, Lin. Berapa awak beli?
0: Ini mahal, ni mahal.
2: Saya baru nasihat. Janganlah kongsi. Saya senyum je kalau orang tanya macam berapa. Alah, adalah anak-anak bagi.
0: Tapi
2: adalah,
0: kalau tak bagi tahu harga, nanti orang ingat kita ni miskin benar.
2: Sebenarnya ada manfaat kat diri kita sendiri tau, kalau kita merendah diri.

0: sikit-sikit nak tanya harga.
1: Oh, gelang tu.
0: Tak perlu. Tanya. Tak saya nak cakap ni.
1: Tak perlu lah. Dia diri Lin.
0: Saya dah hendak bawa meja dah ni.
1: Mana Lin? Lin?
0: Naik balik, naik balik. Tadi bawa meja, kata rendah diri.
1: Baiklah, layan terus geng.
0: Kakak petang. Ku cari cahaya
2: dalam kekalutan warna. Mini Piala Dunia.
3: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
4: Kini tibalah masanya, selama 4 jam anda mendengar Senyawarna 48.
1: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang untuk anda yang mendengarkan geng kakak petang.
0: Ya, Azura. Kami berdua kembali temani anda.
1: Lin. Terima kasih kepada kakak manis. Aida Jia
0: manis,
1: tadi.
0: Ya. Kan? Kakak manis ni selain daripada bersiaran di sebelah petang dalam rancangan aspirasi.
1: Betul.
0: Juga di sebelah malam. Geng hantu.
1: Bukan aspirasi, wak. Dia kan relax.
0: Oh ya, aspirasi pukul 10 pagi. Sebab tadi kita bicarakan pasal aspirasi.
1: Marah kakak. Dia tengok awak dia jauh tu.
0: Dia masuk balik. Jangan silap sebut. Yelah, relax sebut. Kan 1 hingga 4 petang.
1: Terima kasih Aida Jia tadi yang telah menghiburkan petang-petang anda tadi kan. Macam mana lagunya? Terbuai-buai ke hidup. Dalam relax tadi kan. Saya dengar dalam kereta ni.
0: Macam mana?
1: Macam
0: ikhlas.
1: Ikhlas. Macam duduk atas katil tu. Biasanya dengar lagu ni.
0: Petang-petang. Membuai perasaan.
1: Sebab kita relax. Sebab
0: betul lah kan. Kita tak nak kalut-kalut kan.
1: Yang kalut kat sini lah.
0: Sebab kita baru bermula.
1: Ya, betul.
0: Sampai 8 malam nanti.
1: Jadi untuk anda semua teruskan mendengarkan kami.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
3: Baiklah, terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami 24 jam sehari, Lin. Bermula pukul 6 pagi hingga ke esokannya harinya.
4: Itulah pagi dia. Jadi kepada anda semua yang mendengar kami, mungkin dari awal pagi tadi dalam kenderaan, masuk ke pejabat, kemudian keluar makan tengah hari, dengar juga National FM kan, di mana-mana restoran ke warung ke. Terima kasih kami ucapkan untuk anda. Dan kejap lagi mereka ni akan pulang ke kediaman mereka setelah beberapa jam di pejabat. Betul. Ni surah penat, letih. Itu bukan biasa, ya.
3: Betul. Lagi dah kalau tengah-tengah minggu ni, Lin, letih macam nak hujung minggu tu lama lagi. Betul. Rasanya. Jadi untuk anda boleh masuk juga ramai-ramai di TikTok National FM. Kami dah juga nanti ke udara di sana. Boleh sembang-sembang juga di sana lah. Bersama Zura dan juga Lin. Boleh tengok hari ni Lin hari ni. Sebabnya ramai tanya, Lin tak ada ke?
4: Kenapa Zura dah je? Dah tentu saya ada. Suara saya dengan suara Zura kan berbeza. Nyanyi sikit Zura lagu Kudih Halaman Rindu. Left Handed.
3: Saya right kot. Well, kita nak kongsikan dulu media sosial untuk media sosial pula. Isu semasa untuk petang ini. Baiklah. Bekalan makanan negara berada dalam keadaan stabil dan dijangka mencukupi sehingga Disember tahun ini, meskipun berdepan ketidaktentuan global akibat konflik Asia Barat dan kerajaan memantau konflik antarabangsa termasuk Israel, Amerika Syarikat dan juga Iran yang berpotensi menjejaskan rantaian bekalan makanan global. Kerajaan juga memberi jaminan bekalan tenaga negara terkawal dan terjamin buat masa ini dan bersedia menghadapi fenomena El Nino dengan pemantauan sektor pertanian bagi mengurangkan impak terhadap bekalan makanan. Juga akan keluarkan amaran awal kepada rakyat dan bekerjasama dengan negara ASEAN untuk menampung pengurangan hasil pertanian jika perlu.
4: Seterusnya, pelaksanaan program Budi Diesel yang dijadualkan bermula 1 Julai ini tidak akan memberi sebarang kesan fiskal tambahan ya kepada perbelanjaan subsidi keseluruhan kerajaan. Teknologi Budi sebenarnya membantu untuk mengekang penyeludupan dan juga mengurangkan ketirisan dan memastikan hanya mereka yang layak, iaitu rakyat tempatan sahaja diberikan. Kira-kira 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian layak, termasuklah harga bersubsidi baru RM2.10 seliter melalui pengesahan MyCard. Dan langkah ini bukanlah merupakan perluasan program bantuan baru, sebaliknya hanyalah satu proses penyelarasan dan juga penyusunan semula mekanisme subsidi sedia ada agar lebih bersasar.
3: Jadi banyak lagi nak dikongsi dengan anda selepas ini bersama geng kakak.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
2: Ringkas, murah tapi padu. Kita campak-campak je terus siap. Resepi manja-manja je.
3: Kita dah sampai ke sini dan untuk resepi manja-manja je untuk hari ini. Kalau semalam kita kongsikan resepi mihun.
4: Bihun goreng siam.
3: Masam-masam.
4: Sedap tau.
3: Macam tu. Sebab semalam dah makan mie, tak makan nasi lagi, Lin.
4: Ya.
3: Kita makan nasi lah hari ini.
4: Apakah resepinya, Zura?
3: Saya sempatlah masak malam tadi lah, Lin. Sebabnya boleh simpan. Kalau asap pedas ni, kalau orang Johor masak dari malam lagi sedap lah.
4: Iyalah.
3: Ni resepi cara saya lah, Lin.
4: Apa bahan-bahannya?
3: Hiduplah mana ada orang Johor masak macam tu. Tidak.
4: Tak ni, apa. Dia lain-lain.
3: Lain-lain lah.
4: Johor kan besar. Ada muar, ada segamak, batu pahat.
3: Ni resepi keluarga mahir namanya. Okey, Zura kongsi dengan anda. Ini resepi benda mudah je. Resepi asam pedas. Okey, kita perlukan 2 biji bawang besar. Okey, satu bawang besar tu kita hidih-hidih. Satu lagi tu kita nanti nak blender. Okey, 4-5 ulas bawang putih. Okey, sedikit belacan dalam sebesar ibu jari macam tu. Kunyit hidup pun dalam sebesar ibu jari juga. Halia pun sama sebesar ibu jari anda juga. Okey, itu sajalah kita gunakan. Yang mudah-mudah aja itu. Okey, dah kita panaskan minyak, kita blender dulu. Oh, cili kering.
4: Cili kering kena jangan dilupakan.
3: Kita letak dalam 2 sendok macam tu ya. Kalau nak pedas ikut anda lah. Ikut anda, kalau pedas tambah lagilah.
4: Kata.
3: Okey, panaskan minyak, kita hiriskan bawang besar tu. Halo-halo, kita mayang-mayangkan. Kita goreng garing dulu. Nak masukkan serai pun boleh. Ketukkan serai dalam 2 batang serai, masukkan dalam tu pun boleh. Kalau tak ada tak payah. Tak payah susah.
4: Pakai apa bahan yang ada je.
3: Ya, dalam rumah je tu. Yeah. Okey, tak letak pun sedap juga. Okey. Dah panaskan minyak, dah masukkan serai, masukkan bahan blender kita tadi. Yang bawang besarnya tadi, bawang putih, halia, kunyit hidup dengan belacan tadi, dengan cili bolah tadi kita blender sama-sama. Kita leburkan gitu. Okey, kita tumis sampai betul-betul naik minyak. Okey, masukkan daun kesum lah. Kalau asam pedas ni kita ada daun kesum. Kalau tak ada pun tak apa. Tak risau-risaunya tu.
4: Sebab jadi bukan juga nak angkat untuk tetamu, untuk kita kat rumah.
3: Cuma kalau ada daun kosong tu dia macam lagi bangkit lah. Bangkit bau macam tu. Okey, dah garing macam tu, kita masukkan ayam lah. Ayam tu kita masuk sampai lah ayam tu kering lah. Dah keluarkan air, dah kering sikit, dah kecut sikit. Okey, baru kita masukkan air asam jawa dalam sebesar bola golf tu. Sebesar tu. Okey, dah masukkan tu, masukkan air dia. Tumis masaklah sampai dia kena betul-betul. Sampai ayam masak. Tu nak letak tomato boleh. Nak letak bendi pun boleh. Apa-apa yang anda sukalah, sayur-sayur tu boleh letaknya.
4: Yang penting sebab kita nak makan.
3: Ya, jangan tak kangkung macam tu je lah nanti.
4: Tapi ada, saya pernah tengok orang letak kangkung.
3: Oh ya?
4: Ya, dalam asam tumis. Sebab dia tak nak goreng kangkung tu, dia terus masukkan aja.
3: Dah senang sekali. Makan semua sekali ada kat situ.
4: Iyalah, ada sayur, ada kuah, ada pedas-pedas,
3: daun kesum,
4: ikan,
3: daun kesum.
4: Ayam.
3: Itu disebut daun kesum. Sebab daun kesum tak ada, tukang kangkung kan. Boleh cubalah resipi ni sebab mudah-mudah je, Lin. Tak perlukan banyak sangat barang je, Lin. Untuk anak-anak pun suka. Kalau tak nak pakai cili pedas tu, jangan pakai cili bo yang pedas tu. Cili bo yang gemuk sikit ya. Katanya
4: cili bo yang paling besar dekat pasaran ialah cili bo yang kurang pedas, yang pedas. Dia yang apa orang kata yang macam kerinting-kerinting tu, halus.
3: Itu pedas,
4: itu pedas tu. Tapi kaedahnya tetap sama. Sebelum kita nak blend tu, kita gunting,
3: betul,
4: buang semua biji-biji. Kita rebus seketika, baru kita blend. InsyaAllah lah.
3: Lembut,
4: kurang
3: lembut,
4: pedas.
3: Betul, Lin. Boleh cuba nanti resepi asam pedas cari Zura lah ni. Senang-senang je untuk anda.
4: Semalam balik cara Lin, hari ni cara Zura.
3: Mudah-mudah je untuk anda. Balik kerja dah penat kan, Lin?
4: Tak
3: nak nasi, gorengkan telur dadok,
4: buat asam tumis tu,
3: asam pedas tu,
4: asam
3: ada
4: pedas,
3: jadi dah lauknya.
4: Terus makan.
3: Boleh cubalah, janji cuba. Okey, layan terus lagi.
4: Kakak Petang.

0: Channel FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Sekarang bumi dah tua. Kenapa Ustaz mula dengan keadaan bumi dah tua? Semua bencana alam ni ada dua jenis. Satu bencana alam yang disebabkan natural disaster. Maksud natural disaster, natural, semula jadi. Ada yang disebabkan tangan manusia itu sendiri. Sebab tu Islam ada namanya pengurusan bencana alam. Ustaz, maksud Ustaz apa? Ada yang kita buat sendiri. Macam kebakaran di Indonesia, hutan-hutan dibakar itu sebab manusia. Kenapa sebab manusia? Manusia yang tamak, manusia yang haloba, manusia yang jahat. Oh, kenapa geram sangat Ustaz? Bayangkan berjuta manusia tak mampu bernafas dengan baik disebabkan kapitalis-kapitalis, mereka-mereka yang jahat ni, mereka nak mudah kerja. Kenapa nak mudah kerja? Bila mereka bakar hutan, mereka senang nak tanam pokok-pokok sawit, pokok-pokok yang lain untuk subur. Jadi ini salah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW melarang kita daripada merosakkan alam sekitar. Ustaz, dalilnya satu hari Nabi dengan para sahabat nak pergi Fathul Mekah, buka kota Mekah. Maka Nabi sebut kepada para sahabat, janganlah kalian membunuh orang-orang tua, janganlah kalian membunuh orang-orang perempuan, janganlah kalian membunuh anak-anak, janganlah kalian membunuh haiwan ternakan, janganlah kalian bunuh mereka yang dah lari daripada medan perang. Dan yang terakhir dengar, janganlah kalian patah-patahkan pokok sesuka hati. Nampak tak? Nak perang ni, nak pergi jihad ni, Nabi kata apa? Jangan senang-senang potong-potong pokok, jangan senang-senang rosakkan alam sekitar. Bayangkan perang. Apatah lagi kita yang tak ada lagi sekarang ni, perang senang lenang, tapi kita hancurkan alam sekitar. Inilah orang yang teruk, yang kalau Nabi ada, Nabi marah. Sebab apa? Sebab dia tak jaga alam sekitar ni. Jadi adik-adik sekalian, jaga alam sekitar. Sekecil-kecil, jangan buang sampah merata-rata, jangan buang sampah keluar pada kereta, jangan buang sampah ke dalam atas bumi ini. Sebab apa? Sebab ia akan merosakkan alam. Okey, wallahu alam, moga semua jadi baik, insyaAllah.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional.

0: peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.

Bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Bantuan secara bersasar disalurkan mengikut tahap keperluan penerima. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menjelaskan jumlah bantuan ditentukan berdasarkan beberapa kriteria termasuk bilangan tanggungan dalam sesebuah isi rumah. Sementara itu, bagi memastikan program Budi Disel berjalan dengan baik, Kementerian Kewangan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Dato' Sri Amir Hamzah berkata, sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini, termasuk bagi sektor e-panggilan, menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong memberi jaminan pelaksanaan Budi Disel bermula Rabu depan tidak akan memberi sebarang kesan fiskal tambahan kepada perbelanjaan subsidi keseluruhan kerajaan.
1: There's no expansion of subsidy program. Basically, we are now putting everything, including diesel, under the Budi framework. So previously, since 2024, diesel user were given 200 ringgit as subsidy, and later on plus another 200 ringgit. Now, we are no longer giving cash subsidy. We're putting everything under the Budi framework. The point is that we're putting all this together because technology has proven that, and we have seen it with Budi 95, we are able to ensure that Malaysians get subsidized petrol for quantity, foreigners won't get it.
0: Leo Chin Tong. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia turut bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil insyaAllah sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Mini Piala Dunia.
2: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
3: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Terima kasih Nasional FM. Assalamualaikum dan selamat petang. Secara keseluruhannya, aliran trafik di kebanyakan lebuh raya bertol sekitar Lembah Kelang mula menunjukkan peningkatan dan bergerak dengan perlahan. Keadaan yang sama turut dilaporkan di sekitar Jambatan Pulau Pinang, trafik mula perlahan keluar dari pulau Mahala ke Perai. Di lebuh raya utara selatan, bahagian utara perlahan sekitar Perai ke Permatang Pau. Di bahagian selatan pula bertali arus di kedua-dua arah sekitar Pandan, Pasir Gudang, Dato' On dan Setia Tropika. Manakala bagi lebuh raya pantai timur, iaitu lebuh raya KL Karak dan LPT1 dan LPT2, trafik dilihat masih lagi dalam keadaan yang lancar. Untuk makluman semua pengguna lebuh raya, terdapat beberapa laporan insiden di lebuh raya bertol, iaitu di lebuh raya utara selatan E2. Susulan insiden air bertakung di kilometer 286.8 arah selatan dari Putra Mahkota ke Bandar Baru Nilai. Setelah terkini, air telah surut sepenuhnya dan lorong kiri kembali dibuka. Namun trafik masih perlahan di lokasi kejadian. Balik ke lebuh raya utara selatan E1, terdapat kemalangan di kilometer 222.8 arah selatan dari Cangkat Jering ke Kuala Kangsa. Terkini lorong kanan masih terhalang kerana trafik perlahan dan cuaca hujan di lokasi tersebut. Di bahagian pantai timur, sekitar lebuh raya KL Karak E8, terdapat kemalangan di kilometer 71.6 arah timur. Setelah terkini lorong kecemasan ditutup sementara, walau bagaimanapun trafik masih lagi lancar di lokasi kejadian. Pesanan keselamatan kepada pengguna lebuh raya, ketika cuaca hujan yang lebat, anda dinasihatkan untuk menyalakan lampu kenderaan anda, kurangkan kelajuan disebabkan faktor permukaan jalan yang agak licin, serta sentiasa awasi jarak selamat dengan kenderaan hadapan. Bagi berongga motosikal, berhentilah di mana-mana kawasan tempat tuduhan motosikal yang telah disediakan. Jika anda terperangkap di dalam kesesakan yang luar biasa atau kenderaan anda mengalami kerosakan mahupun terlibat dalam kemalangan di lebuh raya bertol, hubungi Pusat Pengurusan Trafik LLM di talian 1800-887752. Ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel dan TikTok LLM Info Trafik. Sekian laporan yang disunting oleh Muhammad Alif Syafiq Mat Taqiyuddin dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali ke Angkasa Puri bersama geng Kakak Petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
5: Hai, saya Rafi.
6: Saya Tam.
7: Hai,
8: hai. Kami Spider.
9: Mabuk cinta, mabukku.
10: Teruskan mendengar National FM sentiasa di hati.
11: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
12: Gol Dunia RTM.
13: Messi, Mbappe, Haaland berebut kasut emas. Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland masing-masing menjaringkan 2 gol membantu pasukan masing-masing menang ke atas lawan. Lionel Messi 2 hari sebelum hari jadinya yang ke-39 menjaringkan kedua-dua gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria, menjadikan rekod gol Piala Dunianya mencecah 18. Rekod rekod terbaru Messi melengkapkan perjalanan luar biasa, memecahkan rekod jaringan dan mengukuhkan kedudukannya sebagai penjaring terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Beberapa jam kemudian, Kylian Mbappe menyusuli beliau, menjaringkan 2 gol ketika Perancis menewaskan Irak 3-0. Interchanging of the French players as well. Mbappe hits it! Oh, what a strike! And what a goal this is, Tony! Here's Mbappe dribbling inside and just finds that far post with a bullet shot that was in the goal before the goalkeeper could go anywhere near. Oh, what a big mistake this is. It's on a play for Mbappe and he scores his second of the night. Deja vu for Iraq from their first game. A mix-up at the back. A goalkeeper left holding his hands out and a deadly striker celebrating again. Kapten Perancis itu yang membuat penampilan antarabangsa ke-100 meningkat kepada 16 gol Piala Dunia dalam 3 kejohanan menyamai bekas pemegang rekod Miroslav Klose. Dan kemudian perlawanan seterusnya, Erling Haaland menjaringkan 2 gol ketika Norway menewaskan Senegal 3-2 untuk memastikan tempat kepusingan 32. Odegaard slipping it through for Haaland! The might, the muscle, the majesty of the main man! There's no doubting. Lusa going in there, Haaland couldn't take it either. Beraksi dalam Piala Dunia sulungnya, pemain berusia 25 tahun itu kini mempunyai 4 gol dalam 2 perlawanan, menyemai Mbappe dan satu di belakang Messi dalam kedudukan kasut emas. Baki perlawanan masih banyak dan pertarungan untuk mendapatkan kasut emas masih terbuka luas dengan Messi, Mbappe dan Haaland sebagai pesaing.
11: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
5: Rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan Kakak Abang.
6: Baiklah, selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami, geng
7: Kakak Petang.
6: Hari ini kembali bersama dengan Zura dan juga Lin Zaino. Dan terima kasih untuk rakan kita tadilah, Lin, ya, di Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM, yang menyampaikan laporan tadi. Banyak jalan raya yang hujan setakat ini, Lin.
7: Betul, akan jadi hati-hati anda. Kepada anda yang memandu, yang membonceng motosikal, terima kasih kepada Daniel, kepada Alif dan juga kepada Abang Fitri kita.
6: Betul, Cici, tadi yang menyampaikan laporan untuk anda. Jadi untuk anda yang mungkin sekarang tengah memandu di kawasan-kawasan yang hujan, hati-hati buka lampu. Kalau kereta tu buka lampu lah untuk nampak orang kereta. Dan jangan dekat sangat dengan kereta hadapan tu.
7: Ayalah, jangan ikut terlalu rapat sangat, ya. Kita juga khuatiri kot ada lopak-lopak yang apa yang dalam juga, kan. Jadi berhati-hatilah ketika anda yang memandu ketika ini.
6: Baik, kita dah sampai ke luahan Kakak Abang hari ini, Lin. Dan hari ini topik ni agak berat tau, Lin.
7: Ini berkenaan dengan perdebatan yang berlaku di media sosial lah, kan.
6: Betul.
7: Sama ada wanita yang mengandung wajar diberikan keutamaan ketika beratur di premis makanan. Mungkin premis makanan yang tular, ataupun mungkin ketika itu ada yang nak beli air, kita dah beratur panjang. Maka yang tular ni sebenarnya barisannya panjang, Zura.
6: Betul.
7: Tiba-tiba wanita hamil datang, dia nak potong barisan disebabkan dia mengandung. Jadi wajarkah keutamaan diberikan kepada wanita tersebut ke macam mana? Sebab dah menjadi kecoh dah ni. Dekat media sosial ramai kata tak perlu kok tengok keadaan. Kalau dekat pengangkutan awam,
6: itu dia beri laluan lah.
7: Kita bangun, kita bagi wanita tersebut duduk. Tetapi kalau setakat makanan, beratur panjang, ataupun mungkin nak ke tandas. Sebab kita tahu kan, bila kita beratur di tandas, tujuannya tu apa? Nak membuang kan. Tiba-tiba wanita hamil datang, dia kata bagi laluan. Sedangkan yang lain ni dah tak tahan dah ni. Dah hujung-hujung dah.
6: Awak pernah ke mengalami situasi ni?
7: Saya belum pernah lagi lah dengan wanita hamil. Tapi bila saya baca dekat thread kan, itulah dia, ada yang tak bersetuju diberi keutamaan. Ada yang kata bagi je lah. Bagi je lah, dia pun mengandung kan. Macam itulah, eh.
6: Apa pula pendapat anda? Sebab bagi setiap orang ada pendapat masing-masing ni. Sebabnya bagi anda, adakah soal ni soal soal hak sendiri? Hak anda macam, oh ni hak saya, tak boleh lah saya nak bagi awak kan.
7: Saya pun dah beratur panjang dah lama kot.
6: Dah serta kepit-kepit dan ni nak membuang. Awak pula keluar saya. Ataupun soal budi bicara juga, Lin. Kita sebagai manusia tengok, kesian kakak ni, ya. Kalau kita wanita yang pernah mengandung, kita rasa macam kita dah pernah merasai. Kita macam, oh tak sampai hati pula. Kita bagilah laluan. Ataupun sekadar sikap anda yang bertimbang rasa. Contoh macam okey tak apa kita bagi laluan. Anda yang mana satu?
7: Ya, anda boleh hantarkan komen anda terus ke 011-2120-2369 ataupun hubungi kami
6: di 0322820393 ataupun boleh masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM, boleh komen di situ. Kami akan bacakan komen anda. Kita tak ada nak nilai lah ni kan.
7: Oh tidak tidak, kami cuma bacakan saja komen anda.
6: Kita nak tahu pendapat anda lah.
7: Selepas ini bersama dengan kami
6: geng kakak petang.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Baiklah, topik luahan kakak abang hari ini kami dah wawarkan tadi pada anda. Bagaimana pendapat anda lah kan? Kalau anda melihat seorang wanita mengandung tu, adakah anda memberi laluan pada beliau?
3: Sebab dekat track kan ada seorang wanita meluahkan. Dia pergi beratur untuk membeli makanan yang telah pun menjadi tular kan? Jadi queue-nya sangat panjang lah. Tiba-tiba ada seorang wanita mengandung datang. So wanita yang tak mengandung ni, dia berpendapat wanita yang mengandung tu perlu beratur sebab tak ada laluan khas untuk wanita mengandung disediakan oleh tuan punya kedai.
2: Maksudnya tuan kedai lah kena buat laluan tu sepatutnya.
3: Sebab dia kata tak adil lah sebab ramai dah beratur panjang. Dia pun keletihan. Dia pun nak cepat sebab anak-anak menunggu kat rumah nak makan. Suami ni pun tunggu nak makan juga. Jadi tidak adil katanya kalau semata-mata you mengandung, you boleh potong barisan. Dia cakap macam tu lah. Tapi luahan tersebut mendapat pelbagai pandangan lah daripada netizen. Ada yang kata bagi je lah laluan sebab dia mengandung. Ada yang kata ya kena beratur macam orang lain juga. Melainkan kalau naik pengangkutan awam.
2: Tengok keadaan
3: dia kata.
2: Tapi yang kalau naik pengangkutan awam tu macam kita okey tak apalah bagilah.
3: Kita kena bangun lah sebab dia mengandung. Tapi kalau setakat makanan kan kita pun dah beratur panjang.
2: Tapi dia ngidam ni.
3: Dia bukan soal mengidam. Soalnya orang lain boleh beratur bagi pihak dia. Orang ni tulis kat situ. Takkan dia tak ada suami. Takkan dia tak ada adik-beradik anggota keluarga yang lain. Boleh beratur bagi pihak
2: mungkin
3: dia.
2: Mungkin sebab dia PJJ je. Saya cuba.
3: PJJ?
2: Tapi dia dah ngidam sangat nak makan tu.
3: Katanya beratur lah macam orang lain. Ni mengikut wanita ni lah.
2: Kita dengarkan pendapat rakan kita ni. Jom kita dengarkan ni.
4: Hai, selamat petang, geng kakak petang. Saya Melati dari Kajang. Saya rasa memang sepatutnya lah kita sebagai semua manusia untuk rasa berterima rasa sekiranya kita melihat seorang wanita yang syarat mengandung untuk kita beri laluan kepadanya terlebih dahulu. Kecuali mana-mana wanita yang mengandung yang rasa diri mereka boleh lagi untuk menunggu giliran beratur bersama, itu tidak menjadi satu masalah. Sekiranya mereka tidak merasakan bebanan dan mereka sendiri reda dengan menunggu giliran bersama-sama yang lain, itu tidak menimbulkan apa-apa masalah. Itu pada pandangan saya secara peribadilah. Itu saja geng kakak petang. Terima kasih.
2: Sama-sama.
4: Bye.
2: Melati. Betul juga.
3: Komen daripada Melati kan. Kena tanya jugalah tuan punya badan wanita yang mengandung tu. Adakah dia tak kisah ataupun dia sendiri nak cepat. Dia tak larat nak menunggu, nak beratur lama. Tolong bagi laluan pada saya ke tepi. Saya dah tak larat dah ni.
2: Tapi kalau ada orang nampak saya takutlah. Kalau dia jumpa saya, jangan kata bagi saya laluan tau. Saya memang macam ni. Saya
3: bukan sebab mengandung.
2: Bukan sebab. Saya mengandungi. Lemak love me so much.
3: Itulah
2: saya takut
3: dia
2: kan. Saya,
3: Bagi laluan. Surah mengandung. Bagi laluan.
2: Lagipun DJ. Nanti mesti sebut nama kita kat radio. Jangan tau.
3: Elok Zura gembira. Berkuat dahi Zura.
2: Idok tau.
3: Saya tak mengandung.
2: Saya sebab tak nak buat topik ni. Risau saya. Kena kat saya pas semula. Dahi tak boleh. Dan line kita pun tadi dah berkelit-kelit dah Lin. Boleh call kami di 0322820393. Atau boleh masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Kita akan baca komen-komen anda selepas ini. Layan terus.
3: Geng kakak petang.

0: Kembali bersama dengan kami, geng Kakak Betang. Okey, isu luahan Kakak Abang hari ini berkenaan dengan wajarkah kita memberi laluan kepada wanita hamil untuk memotong barisan, terutamanya melibatkan kalau kita beratur di restoran yang tular, yang viral, queue-nya sangat panjang.
1: Kadang-kadang kita di TikTok ni, Hero Malaya, dia kata, siapa yang mengandung? Tak ada siapalah.
0: Tak ada lah.
1: Bukan Zura, bukan Lin.
0: Bukanlah.
1: Kami mengandungi lemak. Yang itu betul. Kita ada rakan kita di talian, Lin, yang Ucu kata daripada Keluang. Hai Ucu.
2: Hai Kak Lin dan juga Zura.
0: Hello Ucu. Ucu dah dengar kan Rio Rendah petang ni. Jadi pandangan Ucu macam mana? Wajar ke bagi laluan ke, ataupun wanita tu kena beratur macam orang lain juga?
1: Macam kita buat der je macam tu.
2: Okey, bagi pendapat saya sendiri, kita kena bagi laluan pada wanita mengandung tu. Sebab kita bayangkan wanita wanita mengandung itu adalah kakak kita ataupun adik kita. Bila orang tidak bagi laluan, apa kita rasa? Jadi bagi pendapat saya, kita kena juga bagi beri laluan kepada wanita yang mengandung tu.
0: Tapi ada juga orang yang tak baik dengan adik-beradik dia kata tak nak beratur macam orang lain beratur.
1: bagi adik saya beratur.
2: Itu nanti kita buka topik lain.
1: Tapi dia. Ucu bagi Ucu kata kena maksudnya kena bagilah laluan lah pada untuk wanita mengandung lah.
2: Betul, sebab mungkin kita fikirkan baby dalam perut tu yang mungkin yang perlukan apa. Yalah, kita paparkan.
1: Sakit pinggang Ucu.
2: Dia mengidam kan.
1: Kadang orang mengandung ni sakit pinggang dia. Allah sakitnya. Tak boleh diri lama.
2: Betul. Kita yang tengok
0: dia
2: pun kita
0: rasa sakit. Tapi Ucu, ada seorang rakan kita ni, dia berpendapat. Dia kata kena tengok jugalah tempoh bulan wanita tersebut. Kalau setakat 2 bulan, 3 bulan boleh lagi kot dia beratur. Tapi kalau kandungan itu nampak macam besar dan nak meletup, mungkin 8 bulan kita bagi je laluan pada wanita tersebut.
2: Itu betul juga. Tapi kadang-kadang wanita yang awal bulan, awal mengandung
1: kan. Betul, awal minggu.
2: Kadang-kadang dia mengalami macam alahan, sakit kepala. Jadi kita kena juga beri lewat walaupun sakit dia lah. Dia apa kata di awal bulan ke ataupun dia apa
1: ada nak
2: anak tu ke. Jadi kita kena juga beri lewat. Jangan pilih yang awal bulan ke apa ke, jangan pilih. Semua kita kena bagi.
0: Bertimbang rasa lah maksudnya
2: tu ya. Bagus
0: Ucu ni. Seorang yang prihatin. Dah berpunya ke belum?
1: Dah punya ke belum belum Ucu?
2: Belum lagi.
0: Zura nak kenalkan dengan kawan Zura.
1: Siapa yang ada kat channel ni? Ya, saya tahu Nadia je lah yang kena kosong-kosong sekarang ni. Baik, terima kasih Ucu untuk pendapat Ucu tadi.
2: Terima kasih.
1: Baik,
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ucu. Itu pendapat Ucu lah kan. Ada yang macam tu, Lin. Ada yang mudah kesian. Kalau saya mudah kesian, Lin.
0: Tapi Zura, seorang rakan kita ni namanya Daniel. Dia kata, bagaimana pula kalau wanita tu mengandung 2 bulan, 4 bulan atau 8 bulan dalam barisan tersebut? Ada 2 bulan, 4 bulan, 8 bulan. Siapa yang perlu diberi keutamaan?
1: 8 bulan lah.
0: 8 bulan lah.
1: 2 bulan tu macam tak nampak lagi. 2 bulan tu biasa tak nampak lagi tu.
0: Selalunya 2 bulan, kadang-kadang kalau dia kurus, orang ingat dia macam anak dara. Padahal dia dah mengandung.
1: Betul. Kalau 6 bulan tu macam dah nampak sikit lah, Lin.
0: Tapi ada juga wanita mengandung, dia tak nak simpati orang ramai. Dia kata dia kuat. Jangan.
1: Betul.
0: Jangan disebabkan dia mengandung, tiba-tiba terpaksa potong barisan, dia tak nak berdosa pada orang lain.
1: Oh, bagusnya.
0: Ya, ada macam tu.
1: Mesti nama dia Mas Mona ni. Macam lagu ni.
0: Oh, Mas.
1: Layan terus
0: geng Kakak Betang.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Baiklah Lin, topik petang ni panas juga Lin.
3: Memanglah Zura.
2: Dah pandai-pandai dah tanya kita, siapa yang ngandung tu? Siapa yang ngandung tu kat TikTok kan? Jangan saya tunjuk lemak saya kan?
3: Saya dengan Zura cuma mengupas sahaja isu yang dibincangkan dekat thread. Okey, Zul ada soalan Zura.
2: Okay.
3: Dia kata, betul ke wanita tersebut mengandung tantah diletaknya bantal sebab dia malah nak beratur? Yang kita ni tertipu, bagilah dia potong barisan.
2: Itu tak tahulah, kalau itu kes lain dah pula. Ya, kalau sampai hati buat gitu. Tapi seorang, ada, saya rasa ada macam tu.
3: Ada kan? Okay. Macam dalam drama pula Seorang lagi dia kata, Sufi, apa kata yang kalau yang datang tu 5 orang wanita mengandung sekaligus datang.
2: Dia potong
3: barisan. Jenuhnya kita nak menunggu.
2: Lepas
3: seorang, kalau seorang wanita mengandung, dia order 10 nasi. Datang yang wanita mengandung kedua, dia order 15 nasi.
2: Aduh.
3: Menangis yang kat belakang ni Zura.
2: Betul. Yang tunggu lama tu kan. Kadang makanan viral ni, contohlah makanan viral Alin kan. Lama tu Alin nak menunggunya tu Alin.
3: Ya. Yeah.
2: Apa yang nak ketawa tu Alin? Kita ada lagi puas tak ni?
3: Ada. Dengarkan dua hal ni.
4: Saya tahu isu yang sekarang orang viral kan is mengandung bukan tiket atau potong queue. Okay, ni mungkin ada yang sokong, ada yang tak sokong. Okay, bagi saya itu bergantung pada situasi. Contoh kalau dalam train, saya naik train, jadi saya faham lah. Contoh kalau dekat LRT kan, kadang-kadang train tu berhenti mengejut lah, tiba-tiba emergency break.
2: Betul juga.
4: Itu saya faham lah, saya akan bagi ruang lah untuk duduk. Tapi kalau awak beratur dekat tempat awam, di mana itu pilihan awak untuk beratur dekat situ, especially benda-benda yang untuk entertainment kan, apa, beratur tiket wayang lah, beratur untuk beli makanan ke apa, itu pilihan awak untuk awak beratur dekat situ. You choose that place to queue. So kenapa you nak expect orang untuk, oh aku mengandung, bagilah aku beratur depan. So you faham tak? Sometimes pilihan untuk you mengandung
2: takut
4: tu,
2: saya
4: tu that's your choice. You tak boleh paksa orang kata kenapa dia tak bagi aku duduk depan, aku kan mengandung. Kenapa you keluar kalau you rasa you tak larat nak beratur? You faham tak? Saya bukan marah. Saya cuma melogikkan keadaan lah. Sebab orang lain pun beratur juga, sama juga kan. Kalau awak keluar, awak rasa macam tak larat beratur kan, then awak keluar dengan suami awak ke, suruh dia beratur, awak duduk dah dulu. Betul tak? Orang lain pun you know, sometimes ada yang memang rahsia, ada yang sangat lapar. Contohlah beratur nak beli apa dekat restoran ke kan. So diorang pun beratur sama, sama lah, semua orang sama je. So you know, kalau ada yang meneman awak ketika awak keluar, minta tolong dia orang yang teman yang beraturkan untuk awak lah. Ha, begitu. Saya tak marah, saya tak marah.
2: Takutnya.
4: Saya cuma nak menyuarakan lah pendapat saya. Tengok keadaan. Okay, kita cheer. Love you guys. Bye.
2: Siapa namanya ni? Namanya
3: Linda rasanya.
2: Linda tadi. Takut macam dia marah kita, Lin.
3: Itulah katanya saya tak marah. Banyak kali dia sebut saya tak marah. Cuma tengok logik lah kan. Kalau dalam apa public transport memang wajar diberi keutamaan.
2: Betul lah. Tapi
3: kalau
2: sekat, ada break emergency tu risau.
3: Setakat nak beratur beli tiket wayang, nak beli makanan.
2: Itu semua kemauan kita, ya.
3: Ya, yang beratur lain pun panjang. Apa, lapor Zura.
2: Yelah, betul juga tu. Jadi kalau bawa suami tu, suami lagi beratur.
3: Ya, nak takkan suami tu tergamar langsung awak beratur yang mesti dong bagi awak ke depan. Kalau abang ni lama abang nak menunggu.
2: Awak pula tu nak makan sekarang, sekarang juga nak makan. Tak ada nanti-nanti. Kan buih-buih lah bola awak kan. Jadinya betul juga tu. Jadi itu pilihan masing-masing.
3: Betul. Tak ada yang betul, tak ada yang salah. Kami cuma bacakan saja ya komen daripada pendengar dan juga menyiarkan voice note. Ini bukan pendapat kami tau. Tidak.
2: Kita gedekan lah orang kata.
3: Main lagu, main lagu.
2: Kita ni takut kan? Saya takut tadi.
3: Tacut
2: ini. Layan terus.
3: Geng gagal petang.
5: Dek raja ye matki ek fatki mein todta hai.

0: Ah, cantik hijau apa? Tadi kan dah dijujur. Hoi!
1: Itulah dia. Boleh membuatkan kita ni menari-nari. Yeah, menyanyi-nyanyi Lin. Dalam kereta.
0: Betul, Lin. Tapi saya rasa macam, saya macam bayangkan macam, hoi, beratur.
1: Kan
0: orang tu dengan buat pokok kesian wanita hamil.
1: Cuma
0: tu.
1: Cuma Zura, saya nak pujilah rakyat Malaysia ni kan. Satu perkara, mereka akan beratur. Mereka tak ada macam datang lambat, berterabur barisan. Yalah. Tu. Sampai tuan punya kedai tu, kata, yang siapa datang dulu, siapa datang dulu kan. Dia keliru kan.
0: Betul.
1: Nanti dia bagi yang datang lambat ni, orang lain kecil hati, marah-marah, dah bergaduh kat situ.
0: Yeah.
1: Tapi kita pujilah rakyat Malaysia ni sangat-sangat berdisiplin lah ya. Nak tunggu bas beratur, nak beli makanan beratur. Cuma isunya, kalau wanita hamil tiba-tiba datang, barisan tu panjang, wajarkah kita bagi dia laluan?
0: Wajar atau tidak. Tadi rakan kita dah kongsikan, Lin. Ada juga di TikTok ni, dia kata Polkadot, dia kata bagi je lah.
1: Kenapa?
0: Nanti kang kena kat family sendiri, kang baru tahu, dia kata. Nak bagi susah, tak bagi pun sebesarlah juga. Rakan kita Rosa juga, dia kata, saya sukalah dengan gig kat petang ni, seronok lah dengar gelak je. Dia kadang-kadang gelak, kadang-kadang nangis-nangis juga. Rosa, terima kasih lah untuk anda.
1: Bukan masa kita gelak ketawa.
0: Betul.
1: Kan? Yang ini daripada rakan kita Nora, dia kata sebenarnya ikut keadaan jugalah. Dan juga ikut situasi. Kalau kita rasa macam kita boleh tunggu, kita bagi laluan pada dia. Walaupun mungkin masa tu usia kandungannya 5 bulan.
0: Okay.
1: Sebab saiz wanita ni berbeza-beza.
0: Yeah.
1: Ada tu kecil tapi dah 8 bulan. Ada tu badannya besar tapi baru 3 bulan. Jadi kalau kita mudahkan urusan orang, Allah mudahkan urusan kita. Tak ke gitu JKP?
0: Wow. Cukuplah hari ni untuk topik ni.
1: Kami tak marah, tak sayang.
0: Sayang. Tapi yang penting, saya dan Lin tak mengandung.
1: Tidak. Ramai bertanya.
0: Ya.
1: Zura mengandung ke, Lin mengandung ke?
0: Idolah. Dah kertu.
1: Udah-udah.
0: Kita dah selesai untuk topik kita hari ni, Lin. Untuk... Tak ada berita yang luar kakak abang hari ini. Untuk wanita mengandung, wajarkan kita bagi yang kata laluan pada mereka lah ya.
1: Macam apa Zura pun, sendiri?
0: Kalau saya bagi laluan. Saya budak orang kata tersentuh sikit ni. Saya tak boleh. Sebab kita pernah ada kat situ kan. Jadi macam kalau tak bagi tu, macam sayunya je lah. Saya yang sihat ni pula. Tapi kadang-kadang orang bagi saya. Tu saya nak cakap.
1: Walaupun tak mengandung, orang bagi laluan.
0: Itu saya tak beritahu
1: awak. Ingat awak mengandung. Tapi
0: tak payah kau ulangkan lah. Tak yang ulang itu pun.
1: Betul lah untuk Zura. Tak perlu tunggu panjang. Orang dah bagi laluan. Itu kira rezeki. Kita ambil je rezeki tu.
0: Orang ambil je.
1: Tak payah nak bergaduh. Saya tak mengandung. Tolong. Tak
0: please.
1: Payah.
0: Please.
1: Ha. See my level. Tak payah.
0: Level apa dah? Dah lemak banyak macam tu kan. Baik untuk anda, terima kasih untuk rakan-rakan kita yang dah hantarkan voice note pada kami.
1: Yeah.
0: Juga line telefon tadi berkelip. Baik tadi ramai juga ni, tapi kita tak sempat hari ini, Din. Sebab hari ini ada, sekejap lagi ada Beast on Air. Juga ada drama dalam kereta juga ada hari ini. Okay? Untuk anda semua layan teruslah. Geng kakak petang.

0: Dengarkan Biz On Air bersama Geng Kakak Petang.
1: Dah sampai ke Biz On Air dah petang ni, Lin. Hari ini seperti biasa pukul 6 tepatlah kan. Kita ada Biz On Air. Dan hari ini kita nak bersama dengan Abang Balloon Empire ataupun foundernya Syed Syahrizal bin Syed Othman ataupun dipanggil Kimi.
2: Ya, Kimi, selamat petang. Waalaikumsalam.
3: Selamat petang.
2: Ya, macam mana terfikir-fikir untuk mengusahakan perniagaan Balloon ni? Sedangkan banyak lagi perniagaan lain yang ada.
3: Okeylah, sebab saya sebenarnya Balloon ni kita start daripada kek dulu.
1: Kat trade kan? Saya selalu nampak dia ni kat trade.
3: Kita buat kek dulu. Okay. Tapi bila permintaan tu banyak yang nak combo. Dia nak kek, dia nak balloon.
2: Kek, Zura?
1: Kek.
2: Apa buat kek jadi, dulu. Lepas tu baru buat balloon.
1: Okey. Saya dengar tadi kat trade. Okey. Teruskan.
3: Lepas tu, barulah saya buat balloon ni. Maksudnya bila saya dah buat balloon, saya rasa permintaan balloon ni sebenarnya lebih dan lebih mudah sikit lah compared to kek.
2: Kisahnya.
1: Maknanya awak pandai buat kek lah.
3: Boleh.
1: Bagus lah. Juga dipahamkan Kimi juga merupakan seorang tenaga pengajar juga. Kat mana tu Kimi?
3: Sekarang saya mengajar.
1: Sekarang mengajar di?
3: Sebelum ni saya seorang pemugara.
2: Hebatnya.
1: Suara sedap.
2: Bercakap dengan orang yang pernah terbang di awan biru.
1: Lain suara. Lain tone pula.
2: Zura tiba-tiba nak buat suara ala-ala manja.
1: Nak jadi macam pamugari lah konon-konon. Acah-acah macam tu kan. Baiklah Kimi. Menarik bisnes yang Kimi jalankan kan. Bermula dari tahun 2015 dan hingga kini dah hampir 11 tahun lah Kimi. Jadi fokus ni pada kursus floral balloon dan dekorasi kreatif. Jadi macam mana dengan peserta tu? Macam mana Kimi tarik peserta untuk join kelas Kimi ini?
3: Okey, sebenarnya niche yang ataupun kelas yang saya buat ni sebenarnya masih tak ada lagi kat Malaysia. Dia demand tu bukan saja daripada orang di Malaysia. Dia daripada luar, daripada Brunei, Indonesia. Ada yang sampai daripada Dubai sekarang datang ke Malaysia nak belajar dengan saya. Cara kita tarik tu sebenarnya macam sekarang memang semestinya di media sosial lah. Kebanyakannya yang menyertai kelas saya ni sebenarnya orang-orang yang berniaga. Maksudnya planner-planner balloon.
1: Okay.
3: Yang memang nak tambah, nak upgrade dia punya dekorasi.
2: Tapi saya nak tahu apa jenis pelajaran yang diajar kepada para pelajar tu. Macam mana nak buat balloon ke, dekorasi
3: dia dalam, ke? Kalau ia kan dalam program kelas Abang Balloon yang kita buat di seluruh Malaysia, ada jadual dia. Hari itu ada 2 hari. Di mana satu hari kita akan belajar macam mana nak menghasilkan dekorasi.
1: Okey.
3: Ada 3 asas dekorasi dan hari kedua kita akan belajar menghasilkan Malaysia Abang Balloon lah, bunga balloon 3D tu.
1: Lin, yang saya tahu lah sebab saya ikut dia ke trade tau Lin. Aktif, Kimi ni aktif.
2: Itulah dia.
1: Dan dia punya balloon tu, Lin, bukan kita tiap balloon tu bulat gitu je Lin. Dia bentuk bunga tu Lin.
2: Macam-macam bentuk yang ada.
1: Lin.

0: Sebab tu penagaknya tu laris kan.
1: Alhamdulillah.
0: Orang kata ramai yang mendapat tempahan lah daripada peminat-peminat ni ha.
1: Ya, yeah, alhamdulillah.
2: Baiklah Kimi, industri dekorasi kreatif Elu ni kan, pasaran dia luas kan, dah ramai betul pun Kimi kan. Jadi betul, bagaimana Kimi melihat industri ini dan nak bersaing macam mana nak dari sisi sihat dah, nak bersaing sihat dah dari untuk bisnes ni, balloon ni.
1: Okay. Kalau dalam segi dekorasi balloon sebenarnya dia memang dah memang sangat berkembang compared to dulu. Sebab sekarang perkahwinan tu orang nak ada balloon.
2: Betul.
1: Backdrop, walkway semua. Majlis-majlis rasmi, majlis-majlis sekolah, semua nak kena ada balloon. Jadi sebenarnya perniagaan ni satu perniagaan yang bagus. Sebab apa tahu? Sebab dia tak memerlukan modal yang terlalu besar dan tak memerlukan kedai. Maksudnya kita just boleh start dari rumah. Atau kita nak buat part time dulu pun boleh. Tak ada masalah.
2: Betul juga tu.
0: Yalah, sebab tu kena ikuti kelas Abang Belo ni ha. Kita tahu selek Belo.
1: Kelas Abang Belo.
2: Perancangan Kimi di masa akan datang? Okey, silakan Kimi.
1: Dia macam ni lah. Satu lagi, kalau macam kita nak buat kek, kita mesti nak tahu apa bahan-bahan dia, dan baru kita tahu macam mana nak buat, betul? Sama juga dengan balloon. Sebab kebanyakan orang kata, eh, balloon ni senang je. Tak, sebenarnya dia ada teknik dia, baru boleh.
0: Itulah dia kan. Jadi kepada pendengar-pendengar kita, kalau nak berniaga tu kena berfikir di luar kotak. Kalau boleh jangan sama seperti bisnes orang lain. Sebab kalau sama tu dia punya apa, persaingannya tu sengit. Kita tak nak ada persaingan kalau boleh. Sebab saya pun jarang dengar perniagaan balloon dan juga kek ni ha. Dia buat combo
2: sekali kan. Jadi Kimi, perancangan Kimi di masa akan datang?
1: Okey, perancangan saya sebenarnya bulan depan ni saya akan adakan satu kelas di London. Untuk kelas balloon juga.
0: Di London? London? Apa? Apa? Kenapa London?
2: Teng-teng-teng. Gitu.
1: Kita dah pusing satu dunia untuk bunga balloon ni.
2: Okey.
1: Jadi perancangan depan memang tak. Sebenarnya saya lebih nak membantu. Nak membantu orang-orang Malaysia ni dulu. Kita nak kita punya dekorasi balloon ni setara dengan antarabangsa. Kalau dulu kita ni selalu mengikut kan, kita selalu nak apa-apa sikit kita nak di ruang luar kan. Tapi sekarang saya boleh berbangga sebab dekorasi-dekorasi saya banyak dapat kira orang yang daripada luar pula sekarang ikut.
2: Siapa London ni? Tak calang-calang lah orang kata. Kalau kita dengar ni kan? Dulu kita macam buat balloon ni.
0: Orang ingat perniagaan balloon ni perniagaan kecil-kecilan. Tapi sekarang ni dah mendunia. Alhamdulillah. Semoga terus sukses ya.
2: Jadi khas untuk pendengar Biz On Air Kimi, boleh Kimi orang kata wawarkan pada pendengar kita lah media sosial Kimi apa, nak telefon Kimi
0: macam mana, nak belajar,
2: jangan nak kenal-kenal pula dengan Kimi. Tentang lah dia bermugara kan. Boleh berkenalan.
0: Kreatif lah Kimi ni ha.
2: Silakan Kimi.
1: Alhamdulillah Tuhan bagi pilihan sekejap. So pada siapa-siapa yang mendengar ni, siapa-siapa nak mengikuti kelas dekorasi ataupun yang nak mendapat dekorasi daripada Abang Bila Empire, anda boleh ikut kita di laman sesawang kita, Facebook, TikTok, Instagram, semua sama Abang Balloon Kewat.
2: Kewat, Kewat tu dia macam ni tau. C-A-K-E-W-H-A-T. What? Macam tu.
0: Kewat. Follow dekat Abang situ ya. Saya dah tengok dah hasil-hasil apa, kraft tangan yang dihasilkan melalui balloon ni. Macam-macam bentuk, macam-macam hiasan sangat cantik. Saya tengok pun terpukau. Tak sangka dihasilkan jabang balloon ni.
2: Betul.
1: Saya lagi satu saya nak promote sebab kita nak akan ada kelas kita sebab untuk bulan 7-8 ni kita nak open kelas. Ada dekat KL, ada dekat Miri, dekat Kota Kinabalu. Kita ada dekat kelas di empat tempat di Melaka juga. Dan sekarang kita baru je announce for the class. Siapa yang berminat dia akan ada harga promosi lagi lah. Jadi ada expert. Boleh contact kita di talian 012-260-7446 juga.
0: Jadi terima kasih banyak-banyak. Selamat maju jaya dan terus mengharumkan nama Malaysia ya, dengan hasil kreatif yang sangat cantik, gubahan balloon.
1: Terima kasih
2: Kimi untuk perkongsian petang ini bersama Biz On Air. Moga maju jaya lah Kimi ya.
1: Terima kasih banyak.
2: Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Untuk anda selepas ini ada juga drama dalam kereta ni.
0: Selepas ini ya.
2: Betul, dan tajuknya apa tu dalam drama dalam kita hari ini? Demam Bona hari ini.
0: Mentang-mentang lah Piala Dunia FIFA disiarkan di RTM selaku penyiar rasmi. Dengarkan drama dalam kita selepas ini.
2: Okey, jom layan terus.

0: Daripada Iwan, Fantasia Musim Cinta, Lin. Dah sekarang dah masuk musim-musim hujan dah, Lin. Mungkin anda yang sedang memandu. Boleh lah tu.
1: Musim cinta nanti mungkin ujung-ujung tahun. Orang naik pelamin surah. Banyak kad undangan kita terima. Itulah dia kan. Tapi masa sekarang musim hujan.
0: Kalau ada kaya hujan. Betul. Kalau untuk anda yang sedang mandu, hati-hati memandu lah ketika
1: petang-petang ini. Petang-petang tu selalu gelap. Kan dah dengar bunyi petir, berdentum-dentum dan sebagainya lah.
0: Dah. Okay, so kita nak baca game post masuk untuk petang ni juga, Lin. Tiada sebarang tempoh masa ditetapkan bagi permohonan subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Dan Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, program ini memastikan pemilik kenderaan diesel yang layak dapat menikmati manfaat. Juga pemilik yang baru memenuhi syarat boleh memohon apabila mereka mencapai kelayakan. Permohonan tambahan 100 liter sebulan boleh dibuat melalui laman web rasmi Budi Madani, dan juga permohonan fizikal boleh dikemukakan di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri termasuk di Pusat Transformasi Bandar UTC.
1: Seterusnya, Kementerian Perpaduan Negara sedang meneliti cadangan menganjurkan sambutan Hari Muzium Antarabangsa skala besar dengan pelibatan pelbagai agensi dan komuniti. Tujuannya untuk memperluaskan lagi penyertaan masyarakat untuk memelihara dan juga menghargai warisan negara. Keistimewaan pada tahun ini, sambutan Hari Muzium Antarabangsa dapat disaksikannya menerusi penganjuran yang akan mempamerkan koleksi artifak dan juga warisan unik dari seluruh negara.
0: Baik, dan selepas ini nanti anda akan dengarkan juga drama kereta ni. Yang hari ini bertajuk Demam Bola. Nanti untuk hari ini yang separuh dulu lah kita siarkan. Nanti hari Khamis esok untuk drama penuh lah untuk anda. Okay? Untuk anda semua layan terus Geng Kakak Petang.

0: petang-petang, jalan sesak, hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng kakak petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di Geng Kakak Petang.
1: Drama dalam kereta.
2: Aduh, Bob. Cuba kau tengok kat jam telefon kau tu, dah pukul berapa sekarang ni? Tengok weh sekali. Berapa minit lagi nak sampai pejabat? Wah, sumpah weh, jalan langsung tak bergerak dari tadi ni.
3: Relax, weh. Dah pukul 8.45 pagi. Weh kata lagi 28 minit ni. Maknanya kita memang dah memang salah lambat ni.
2: Aduh, hai. Ni memang cari nahas ni.
3: Aku dah agak dah. Dah agak setiap kali Piala Dunia datang, mesti ada tragedi lah dalam hidup kau ni, weh.
2: Apa kena mengenanya pula?
3: Apa tak ada kena mengena pula? Tidur tak cukup, makan tak tentu masa, mandi 5 minit lepas tu panik. Dalam jam macam ni.
2: Bob, itulah namanya semangat bola sepak.
3: Iyalah. Itu namanya kau yang tak pandai urus masa.
2: Cakap tu macam bagus. Semalam siapa yang duduk depan TV macam pengulas profesional sampai pukul 5 pagi? Cuba cakap.
3: Aku buat analisis.
2: Elek analisis konon. Kau siap buka 3 aplikasi statistik sekali tau.
3: Tu kau tak tahu. Data penting sebenarnya, penting dalam bola sepak moden weh.
2: Habis tu kenapa pagi tadi kau tak guna data tu untuk kita agak-agak yang kita ni akan terlayak tidur? Kenapa?
3: Sebab pemboleh ubah utama bernama Amir telah mematikan alam.
2: Apa pula salah aku? Aku ajak tengok game Argentina pukul 3 pagi tadi. Sebab perlawanan hidup mati kumpulan diorang. Yang kau pergi gatal, sambung tengok ulangan game Perancis dengan Sepanyol tu dah kenapa? Tu ya sampai pukul 5 pagi.
3: Ini salah ni. Dah halang-halang celik, aku tengoklah. Lagipun aku nak buktikan kau yang siapa? Mbappe dengan
2: Mbappe.
3: Dengan apa? Dabile?
2: Dembele.
3: Punya gadingan semalam. Lagi laju macam ribut berbanding Messi kau tu. Yang dah jalan kaki pun kat padang. Perancis yang akan tapau Piala tahun ni. Betul, Mei?
2: Jangan cakap macam tu. Jalan kaki tapi Argentina menang tau. Masuk pusingan kalah mati tu. Perancis kau tu semalam, menang nasib je. Sebab gol sendiri pihak lawan. Ada hati sembang nak kencang. Ni, kalau nak sembang pasal taktikal, Spanyol lagi kemas tau. Sebab apa? Nak bagi tahu ni, gaya permainan Spanyol tu boleh buat pertahanan Perancis pening. Tahu tak?
3: Kau cakap macam kau pula pengacara sukan. Spanyol pun semalam hampir-hampir kena ikat, kau tahu tak? Nasib baik minit terakhir dapat penalti. Tapi sekarang ni isu utama bukan Spanyol ni, ke Argentina. Isu sekarang ni siapa yang pegang piala alam pagi tadi ni. Aku dah set pukul 6.30 pagi, kau tak tahu.
2: Akulah, memang aku yang pegang sebenarnya. Tapi masalahnya kau yang letak telefon tu betul-betul sebelah tinggal aku. Dah bunyi bising, aku snooze lah. Lepas tu aku pun tak sedar. Bila masa aku tertekan tu, aku terus off. Sedar-sedar dah pukul 8.15 pagi. Berdesup lah mandi kebau, tahu tak? Mandi kebau.
3: Mengaku pun kau. Patutlah aku mimpi dengan bunyi siren mula pagi tadi. Rupa-rupanya bunyi alam kau yang pakat bunuh awal-awal ya. Sekarang tengok. Dengar tak sempat sarapannya, baju kemeja aku tak gosok, dia tahu tak? Dahlah berkedut-kedut. Kalau bos bising kat pejabat nanti, aku petik nama kau dulu, Meh.
2: Yalah, aku pun samalah. Ni, roti 2 keping atas meja pun tak sempat aku nak makan. Kopi pun aku minum ni sambil pakai kasut. Kau tahu tak?
3: Patutlah, stoking kau lewat ni, weh. Yang hitam, yang kanan purple. Macam kakak ungu dah aku tengok.
2: Alamak, Meh. Serius lah.
3: Baru perasan.
2: Aduh, pagi ni memang hancur. Memang hancur betul-betul ni. Bob, dalam sembang pasal alam tu, Bob, kau bangun kejap. Cuba kau tengok kat depan tu, tepi pembagi jalan tu. Kenapa ramai sangat berkumpul tu? Ada jual durian ke?
3: Mana-mana? Oh, kereta depan tu. Kereta depan tu semua pakai tekan brek tu. Ada yang siap turunkan tingkap. Ada yang tengah guna rakam pun lah, Mi. Ada makcik tu siap tutup mulut macam terkejut gila. Eh, apa benda lah yang jadi kat tengah jalan tu? Aksiden ke?
2: Eh, Bob, itu bukan aksiden lah. Eh, cuba kau tengok betul-betul botiang lampu tu. Benda tu, apa yang berbulu tu? Apa yang besar tu? Apa yang bergerak kat tengah tu? Apa yang bergerak kat kita-kita? Biar betul, Mi.
1: Apa agaknya kesudahan drama ini? Anda yang tentukannya. Drama Dalam Kereta di segmen Nasional Warna bersama geng

0: Begitu juga mustahil para nabi ini bersifat dengan sifat-sifat as-safaha. Safaha. Apa dia safaha? Iaitu dia berbuat benda yang khilaf hukmiyah. Khilaf daripada sifat-sifat hikmah. Hukmiyah hikmah. Jadi para nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada lah bersifat dengan sifat-sifat yang akan menyebabkan orang jauh daripadanya. Kadang-kadang ada berlaku satu ataupun dua perkara yang mungkin kita panggil kesilapan lah kot, no? Kesilapan. Tapi kalau kita nak kata kesilapan secara direct ni payah tak para nabi ni, sebab Allah Ta'ala dah sucikan dia. Contoh yang berlaku di antaranya ketika mana Nabi SAW sedang berdakwah, sedang menyampaikan, sedang cerita kepada para pembesar-pembesar Quraisy, mengajak mereka ke arah Islam. Ketika itu telah datang seorang buta tanya soalan masa Nabi duduk tengah berdakwah ni. Jadi diceritakan daripada sebabun nuzul, ketika itu jadi masam sikit muka Nabi ni sebab duduk tengah ceramah, duduk tengah sampaikan, tiba-tiba ada kena potong, kena cut. Lalu terus turun ayat yang menegur. Tegur bukan bermakna dia salah, tapi tegur agar tidak berlaku lagi. Ayat yang mana kita pun maklum, abasa wa tawalla. Dia paling dan mukanya masam. Lalu Nabi pun minta maaf kepada si buta ini. Dan kan si buta tak tahu pun. Dia buta, dia tak nampak pun. Kalau kita kata muka masam Nabi SAW. Jadi kadang-kadang berlaku benda yang seumpama itu untuk menunjukkan bahawasanya ada juga satu dua yang kita boleh panggil sebagai kesilapan. Tapi kesilapan ni bukan kesilapan yang akan merendahkan si pelakunya. Bukan menyebabkan lepas pada tu orang pun tak mau, hilang hormat kepada dia tak. Kadang-kadang ada juga part-part macam contohnya yang pernah kita ingat. Ketika mana pembunuh Hamzah, bapa saudara Nabi SAW masuk Islam. Pembunuh dia masuk Islam. Lalu dia datang di hadapan Nabi, dia bagi tahu kata dia masuk Islam. Nabi kata, jangan kamu berdiri depan aku. Pergi ke tempat lain. Lalu kawan ni tak, jangan tunjuk muka depan aku. Sebab dia teringat mengenai pembunuhan bapa saudaranya Hamzah. Jadi lelaki ni bertaubat, bertaubat hingga akhirnya datang Jibril AS. Tanya kepada Nabi SAW. Sallim alaika rabbak. Allah Ta'ala sampaikan salam kepadamu. Dan Allah Ta'ala tanya kepada kamu, adakah kamu yang memberikan keampunan? Nabi SAW kata, bahkan Allah yang memberikan keampunan. Dia kata, dia telah, si lelaki telah bertaubat. Lalu Nabi panggil lelaki itu dan Nabi minta maaf. Kerana Nabi minta untuk dia jauhkan diri daripada hadapan Nabi SAW. Baik. Para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sedang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Menyambung kembali perbincangan. Para Nabi itu juga, kata pengarang kitab rahimahullah, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat-sifat yang dianggap sebagai sifat yang tidak baik. Seperti sifat al-baladah. Baladah ni maksudnya orang yang lemah, lemah akal, susah faham. Kalau kita nak kata tertinggal bah tu pun boleh jadi juga lah, lebih kurang. Kadang-kadang kita pun bila orang cerita satu benda, kita baru tertinggal bah, benda apa ni, apa yang kamu bincangkan sekarang. Mustahil kepada para nabi itu ada padanya al-baladah. Lambat faham, disoal sampai 2-3 kali, ataupun mereka kata lembab ataupun lembam dan sebagainya lagi lah. Mustahil ke atas para nabi. Begitu juga dengan al-jubnu. Al-jubnu ni pengecut. Pengecut, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar. Pengecut ni pernah kita dengar ada sebahagian daripada orang yang bercakap. Di antaranya yang pernah timbul satu ketika, ada orang yang menyebutkan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni lari daripada kaumnya Quraisy yang asyik hina dia, asyik azab dia. Dia lari ke Madinah. Pengecut, tak larat lah, letih selepas daripada dia azab terlebih dahulu. Dalam ceramah ada satu kisah dalam YouTube, saya rasa ada, saya dengar orang Malaysia, dia sebut ketika hampir hijrah, dia kata hijrah ni cerita mengenai Nabi lari daripada kaum dia ke Madinah daripada Mekah. Itu sifat yang tidak baik yang disandarkan kepada Nabi SAW. Nabi dinukilkan dalam hadis Ketika mana Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, ada dinukilkan daripada Nabi SAW ketika keluar daripada Mekah pada malam tu, Nabi berpaling ke Kaabah dan Nabi kata kepada Kaabah, Nabi sebut kepada Kaabah, kalaulah bukan kerana Allah memerintahkanku untuk meninggalkanmu, niscaya aku tidak akan meninggalkan kamu. Menunjukkan bahawasanya Nabi meninggalkan Mekah menuju ke Madinah bukan kerana Nabi pengecut, bukan kerana Nabi dah tak larat dan menerima azab daripada kaumnya. Sebaliknya Nabi buat macam awal ayat Quran yang kita baca tadi, kerana Allah perintahkan kepadanya. Semua yang datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Tetapi kadang-kadang berlaku juga takut tu mungkin berlaku, tapi takut yang bukan takut pengecut kepada para Nabi. Macam contohnya dalam Al-Quran Allah Ta'ala ceritakan mengenai Nabi Musa alaihissalam. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Musa pun terkejut tak bila mana dia baling tongkat dia naik ular besar. Kebiasaan orang bila tengok ular pun terkejut, takut tak? Tapi takut itu tidaklah menyebabkan dia ni dianggap sebagai pengecut. Sebab kebiasaan. Kebiasaan. Macam kalau kita lah, berani antara mana pun tiba-tiba ada orang yang lebih besar daripada kita. Badannya lebih besar daripada kita. Kadang-kadang kita datang juga gentar. Tapi gentar yang tidak merendahkan diri dia. Tak menyebabkan orang akan pandang hina kepada dia. Begitu juga katanya, wa kullu ma yunaffiru an qabulid da'wati minhum. Dan Nabi-Nabi ini terpelihara mereka daripada semua yang yunafir, semua yang akan menyebabkan orang lari daripada menerima dakwah daripadanya. Di antaranya kalau tuan-tuan dan puan-puan setelah sidang pendengar yang pernah kita dengar dalam kisah-kisah, mungkin kita dah cerita, kita selalu dengar dalam kisah-kisah para Nabi ini, ada berbagai-bagai kisah, versi kisah yang diceritakan yang kita boleh nilai sendiri ianya tidak mungkin berlaku pada para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang macam yang pernah disebutkan yang masyhur dekat kita ni, di antara cerita yang masyhur mengenai Nabi Allah Ayub alaihi salam. Pernah diceritakan dalam kisah-kisah, dia kata Nabi Ayub alaihi salam ni disakit sehingga keluar daripada jasadnya ulat. Ulat ni para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada daripada kalangan ahli keluarga kita, kalangan ahli keluarga kita yang keluar ulat daripada badannya, dekat badan dia ada ulat, kita pun jauh juga. Kadang-kadang nak jaga, nak tolong, nak rawat dia pun tak berapa juga. Sampai sanggup hayat panggil nurse untuk tolong cuci lukanya yang ada ulat. Jadi dia kata tak mungkin. Sebab tu kata sebahagian daripada tuan-tuan guru, kisah ni tak mungkin ianya relate dengan keadaan Nabi Ayub alaihissalam. Ya, Nabi Ayub mungkin dia sakit untuk satu tempoh jangka masa yang panjang, tetapi keluar ulat tak? Sebab keluar ulat ni dia akan menyebabkan orang pun tengok dia. Macam mana nak kata Nabi? Dia sendiri pun macam tu. Kasih Allah sendiri macam tu. Jadi macam mana kami nak terima dakwah dia? Itu dia kata, maka ketahuilah bahawasanya para Nabi itu, mereka itu terpelihara daripada semua perkara yang akan menyebabkan orang meninggalkan dakwah ni. Orang tak mau dengar daripada dakwah. Walaupun macam contohnya benda tu mungkin berlaku dulu zaman jahiliyah, orang panggil zaman jahiliyah lah, zaman kita sebelum daripada insaf. Tak. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita maklum, kita tahu bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada diutuskan menjadi nabi pun telah digelar oleh kaumnya di kota Mekah itu sebagai al-amin, orang yang amanah. Jadi sebab tu apabila Nabi menyebarkan dakwahnya, dia menyampaikan mengenai Islam, dia tak boleh nak tolak sebab dia orang tahu kepribadian dia begitu. Bukannya kepribadian yang dulu jahat kemudian ubah jadi baik dah. Wa tajibu lahu bun'ismatu minal kufri wal kaba'ir qabla an-nubuwah wa ba'daha. Dan wajiblah para nabi itu, mereka itu maksum, terpelihara minal kufri, daripada kekufuran. Dia takkan buat kekufuran dan tak buat dosa, sama ada dosa besar atau dosa kecil dia tak buat, yang akan menyebabkan orang memandang rendah kepadanya, walaupun sebelum kenabian, walaupun selepas daripada kenabian. Di antara dosa kecil, dosa-dosa kecil, mungkin curi sebiji buah anggur makan, tak dibuat oleh para nabi kerana ia perbuatan walaupun dosa kecil, tapi dosa kecil yang akan merendahkan kepribadian si pelakunya. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian daripada mereka menyandarkan juga dalam kisah-kisah yang seumpama ini kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Di antaranya mereka sandarkan ayat Quran ketika mana Nabi Ibrahim alaihi salam melihat kepada matahari, lalu Nabi Ibrahim kata, "Hadza Rabbi." Ayat Quran. Dia kata Nabi Ibrahim dulu sebelum daripada dia diutuskan menjadi Nabi, dia pernah menganggap matahari sebagai Tuhan. Sedangkan ayat itu, para hadirin, daripada sudut tafsiran kata ulama, ayat itu bukan ayat sebut, tapi ayatnya adalah ayat soal. Hadza Rabbi bukan hadza Rabbi. Hadza Rabbi maksudnya ini Tuhan aku. Tetapi ayat itu Nabi Ibrahim sebut kepada kaumnya, hadza Rabbi, atas soalan, ini Tuhan aku? Maksudnya, adakah ini Tuhan seperti mana yang kamu sangkakan? Tapi diubah, dialih, difahami oleh sebahagian daripada orang yang tidak memahami konsep ini. Lalu dia kata Nabi Ibrahim dulu pun sebelum daripada diutuskan menjadi Nabi, dia juga pernah ada niat ataupun pernah menganggap matahari sebagai Tuhan. Itu kita kata ada banyak kisah-kisah dalam kisah kenabian dianggap sebagai kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah yang akan membawa kepada pemahaman yang salah terhadap para nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma

0: kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.
1: Daripada Flybase, cahaya cinta mewarnai warna-warna petang-petang anda macam ni. Lagi-lagilah hujan ni kalau di Kuala Lumpur, dan banyak tempat juga hujan ketika ini. Mungkin ada kesesakan lintas lah di setengah tempat lah ya.
2: Ya, jadi kepada anda sentiasa berhati-hati ya. Kita bertimbang rasa, elak memandu terlalu laju. Kena perhatikan jugalah mereka yang membonceng motosikal. Mungkin nak berhenti di bawah jambatan untuk menyarung pakaian baju hujan ya. Tapi kalau kena tengok juga, kalau hujannya agak lebat, tangguhkan dulu, ya, terlebih dahulu perjalanan anda sehingga keadaan dah reda, barulah anda sambunglah ya. Sebab kita risau nanti kita nak cepat tapi aspek keselamatan kita abaikan.
1: Betul, dan mungkin juga lambat sampai ke rumah juga ni ketika ini. Jadi tenang je lah kan. Sebab tu kurang kabut ni. Kadang-kadang kita dah lambat balik rumah ni, nak masak lagi, nak uruskan anak lagi, balik sekolah, nak basuh bagai. Jadi kita macam, orang kata temper kita naik sikit lah, marah ya. Ikut aku tengok saya. Dia macam marah dah sikit. Yelah, kita dah balik lambat, penat kan. Dengan dekat kereta dah lama kan. Jadi tenang-tenang je lah kalau balik rumah tu. Nak buat macam mana, kadang hujan ni bukan kita minta ya kan. Jam bukannya orang kata kita minta. Jadi lah orang kata jalani je hidup tu. Teruskan je lah orang kata, nak teruskan dengan, kalau nak basuh baju, basuh baju. Kalau nak masak, memasak lah. Masak yang ringkas pun boleh lah.
2: Ya, segala apa yang berlaku dalam kehidupan kita kena bawa bertenang, bawa bersabar ya. Dan kami di sini akan terus besar menemani anda sampai jam 8 malam.
1: Betul. Dan nanti selepas ini tepat pukul 7 malam ada berita ringkas juga untuk anda. Layan teruslah geng
2: Kakak Petang.

0: dengarkan lagu-lagu terbaik dalam rancangan Ilmu Agama Pengisian Jiwa 4 petang hingga 8 malam Nasional Warna
1: 7.10 minit malam ketika ini bersama dalam geng Kakak Petang hari ini. Zura dan juga Lin Zainul masih lagi menemani anda.
2: Ya, terima kasih kepada semua rakan-rakan pendengar ya, yang terus mengikuti kami dari tadi sampai sekarang. Dan juga untuk teman-teman yang baru saja memulakan tugasannya petang tadi. Mungkin pukul 6 petang. Selamat menjalankan tugas. Semoga anda terus cekal, terus tabah. Sebab waktu kerja kita ni berbeza-beza. Zura, ada orang petang-petang ni balik. Betul? Ada orang baru je memulakan tugas.
1: Ada orang Lin memulakan shiftnya pukul 8 malam nanti sampai esok pagi.
2: Itulah dia kan. Jadi bertabah. Semoga anda cekal. Semoga kita ni sentiasa terus menimba ilmu untuk masa depan kita lah.
1: Betul. Jadi untuk anda teruskan untuk mencari rezeki halal untuk keluarga kita. Bawa balik rezeki halal untuk keluarga lah. Untuk anak-anak kita kan. Untuk isteri kan. Untuk isteri-isteri kalau ramai isteri lah.
2: Jangan. Saya tak nak sentuh bab tu bahaya.
1: Takpelah.
2: Biar orang cari Zura je.
1: Takpelah. Waktu Hassan nanti bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini pada pukul 7.27 malam lah ya. Layan terus.
2: Geng Kakak Petang.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 108 hingga 112.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Qul

0: Sekiranya mereka berpaling ingkar, maka katakanlah, aku telah memberitahu kepada kamu apa yang diwahyukan kepadaku dengan keterangan yang jelas untuk kita bersama. Dan aku tidak mengetahui sama ada balasan buruk yang dijanjikan kerana keingkaran kamu itu sudah dekat atau masih jauh.
1: Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun.
0: Sesungguhnya Allah mengetahui akan perkataan yang kamu sebutkan dengan terus terang, dan juga Ia mengetahui apa yang kamu sembunyikan di dalam hati.

0: mengetahui mengapa dilambatkan balasan buruk yang dijanjikan kepada kamu itu. Jangan-jangan lambatnya menjadi satu sebab yang menambahkan azab kamu dan di samping itu memberi kamu kesenangan hidup hingga ke suatu masa yang tertentu.
1: Qala rabbi hukum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun.
0: Nabi Muhammad merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, hukumkanlah di antara kami dengan mereka dengan yang benar dan Tuhan kami ialah yang melimpah-limpah rahmatnya yang dipohonkan pertolongannya terhadap apa yang kamu sifatkan itu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Sekarang bumi dah tua. Kenapa Ustaz mula dengan keadaan bumi dah tua? Semua bencana alam ni ada dua jenis. Satu bencana alam yang disebabkan natural disaster. Maksud natural disaster, natural, semula jadi. Ada yang disebabkan tangan manusia itu sendiri. Sebab tu Islam ada namanya pengurusan bencana alam. Eh Ustaz, maksud Ustaz apa? Ada yang kita buat sendiri. Macam kebakaran di Indonesia, hutan-hutan dibakar itu sebab manusia. Kenapa sebab manusia? Manusia yang tamak, manusia yang haloba, manusia yang jahat. Oh, kenapa geram sangat Ustaz? Bayangkan berjuta manusia tak mampu bernafas dengan baik disebabkan kapitalis-kapitalis, mereka-mereka yang jahat ni, mereka nak mudah kerja. Kenapa nak mudah kerja? Bila mereka bakar hutan, mereka senang nak tanam pokok-pokok sawit, pokok-pokok yang lain untuk subur. Jadi ini salah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW melarang kita daripada merosakkan alam sekitar. Ustaz, dalilnya satu hari Nabi dengan para sahabat nak pergi Fathul Mekah, buka kota Mekah. Maka Nabi sebut kepada para sahabat, janganlah kalian membunuh orang-orang tua, janganlah kalian membunuh orang-orang perempuan, janganlah kalian membunuh anak-anak, janganlah kalian membunuh haiwan ternakan, janganlah kalian bunuh mereka yang dah lari daripada medan perang. Dan yang terakhir dengar, janganlah kalian patah-patahkan pokok sesuka hati. Nampak tak, nak perang ni, nak pergi jihad ni, Nabi kata apa? Jangan senang-senang potong-potong pokok, jangan senang-senang rosakkan alam kita. Bayangkan perang. Apatah lagi kita yang tak ada lagi sekarang ni, perang senang lenang tapi kita hancurkan alam sekitar. Inilah orang yang teruk. Yang kalau Nabi ada, Nabi marah. Sebab apa? Sebab dia tak jaga alam sekitar ni. Jadi adik-adik sekalian, jaga alam sekitar. Sekecil-kecil, jangan buang sampah merata-rata, jangan buang sampah keluar pada kereta, jangan buang sampah ke dalam atas bumi ini. Sebab apa? Sebab ia akan merosakkan alam. Okey, wallahu alam. Moga semua jadi baik, insyaAllah.
2: Nidaul Islam.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.
1: Baiklah, dia selesai sudah geng kakak petang hari ini, Lin. Edisi hari ini 24 Jun 2026.
2: Itulah dia kan. Jadi, terima kasihlah kepada anda semua yang mendengar kami, yang memberikan komen dalam luahan kakak abang. Ya. Ada yang cuba nak tembusi talian, kami sangat menghargainya.
1: Betul. Terima kasih juga rakan-rakan kita di TikTok, juga di Facebook juga, Lin. Yang luangkan masa kan nak tinggalkan komen-komen tadi kan. Luahan tentang orang mengandung tadi hari ini kan. Dan macam hari
2: nak bagi laluan ke tidak kepada wanita hamil ya. Dan malam ni juga kaunter artis jangan lupa bersama dengan Amelia Aziza. Si cantik manis.
1: Si kecemolik itu ya.
2: Itulah dia seorang besar komposer, bakat. Seorang penyanyi bersuara lunak, merdu dan nyaring juga. Kami Lulis berdua suka
1: juga, Lin.
2: Ya. Itulah dia, dengarkan malam ni 9 malam bersama dengan Reza Zikwi.
1: Betul. Kami nak undurkan diri untuk hari ini, geng petang, saya Azura.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

0: dua sejuta sorakan. Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.
1: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam.

0: anda sekarang sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Bersama-sama dengan Reza untuk sembang yang terakhir edisi hari ini, hari Rabu 24 Jun 2026. Sama-sama dengan Reza sehingga 12.30 malam nanti. Alhamdulillah, yang mana sampai rumah tu baru saja sampai. Alhamdulillah ya, yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai. Keadaan di kawasan sekitar Lembah Kelang hujan lebat ketika ini, jadi sentiasa berhati-hati untuk anda yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang baru masuk shift kerja ni, baru masuk bertugas, selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Sama-sama lah kita bertugas ya, sehingga 12.30 malam. Saya, kalau anda sampai 6 pagi esok, bertabahlah you. Tapi apapun, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang diambil menerusi portal berita RTM. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMCE dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak berjaya menumpaskan kegiatan penyimpanan peralatan telekomunikasi yang disyaki dicuri menerusi operasi bersepadu op lusuh pada 18 hingga 19 Jun lalu. Operasi yang melibatkan beberapa lokasi di sekitar Kuching, Padawan dan Kota Samarahan itu membawa kepada serbuan sebuah permis di Kota Samarahan yang dipercayai menjadi gudang penyimpanan peralatan telekomunikasi yang diperoleh secara tidak sah. Dan juga hasil pemeriksaan menemukan pelbagai peralatan telekomunikasi termasuk bateri stesen pemancar serta remote radio unit RRU yang dipercayai milik syarikat telekomunikasi. Dalam operasi yang sama, dua individu turut ditahan oleh pihak polis bagi membantu siasatan, manakala semua peralatan yang ditemui telah disita sebagai bahan bukti. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, juara terbuka Perancis, Mira Andriva tersingkir seawal pusingan pertama ke Johanan Bad Homburg selepas tewas 6-3-6-4 kepada rakan senegaranya dari Rusia, Ekaterina Alexandrova pada hari ini. Andriva yang menghuni ranking kelima dunia turun beraksi buat kali pertama di gelanggang rumput musim ini selepas menarik diri daripada terbuka Berlin minggu lalu bagi memberi tumpuan kepada persiapan menghadapi Wimbledon. Pemain yang berusia 19 tahun itu pada awalnya memberi tentangan sengit dalam set pertama sebelum Alexandrova menguasai permainan dengan memenangi 7 permainan berturut-turut dalam cuaca panas di Jerman. Bagaimanapun, Alexandrova yang berada di ranking ke-19 dunia berjaya mengekalkan rentak permainan sebelum menamatkan perlawanan dalam tempoh 1 jam 28 minit. Sementara itu, pilihan utama kejohanan, Iga Swiatek dijadual menentang Emma Navarro dalam satu lagi aksi yang berlangsung kemudiannya. Perkongsian untuk anda yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil info semasa menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai untuk berita terperinci. Nantikan berita utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional

Diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mastafada al-mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilayha sarrathu wa in aqsama 'alayha abarrathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Maksudnya, seseorang lelaki yang beriman itu tidak akan mendapat manfaat dan faedah selepas takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada isteri yang solehah. Jika disuruh oleh suami, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia menyenangkannya. Jika bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga diri dan menjaga hartanya. Riwayat Ibnu Majah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah. Sekarang bumi dah tua. Kenapa Ustaz mula dengan keadaan bumi dah tua? Semua bencana alam ni ada dua jenis. Satu bencana alam yang disebabkan natural disaster. Maksud natural disaster, natural, semula jadi. Ada yang disebabkan tangan manusia itu sendiri. Sebab tu Islam ada namanya pengurusan bencana alam. Eh Ustaz, maksud Ustaz apa? Ada yang kita buat sendiri. Macam kebakaran di Indonesia, hutan-hutan dibakar itu sebab manusia. Kenapa sebab manusia? Manusia yang tamak, manusia yang haloba, manusia yang jahat. Oh, kenapa geram sangat Ustaz? Bayangkan berjuta manusia tak mampu bernafas dengan baik disebabkan kapitalis-kapitalis, mereka-mereka yang jahat ni, mereka nak mudah kerja. Kenapa nak mudah kerja? Bila mereka bakar hutan, mereka senang nak tanam pokok-pokok sawit, pokok-pokok yang lain untuk subur. Jadi ini salah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW melarang kita daripada merosakkan alam sekitar. Ustaz, dalilnya satu hari Nabi dengan para sahabat nak pergi Fathul Mekah, buka kota Mekah. Maka Nabi sebut kepada para sahabat, janganlah kalian membunuh orang-orang tua, janganlah kalian membunuh orang-orang perempuan, janganlah kalian membunuh anak-anak, janganlah kalian membunuh haiwan ternakan, janganlah kalian bunuh mereka yang dah lari daripada medan perang. Dan yang terakhir dengar, janganlah kalian patah-patahkan pokok sesuka hati. Nampak tak, nak perang ni, nak pergi jihad ni, Nabi kata apa? Jangan senang-senang potong-potong pokok, jangan senang-senang rosakkan alam kita. Bayangkan perang. Apa tak lagi kita yang tak ada lagi sekarang ni, perang senang lenang tapi kita hancurkan alam sekitar. Inilah orang yang teruk. Yang kalau Nabi ada, Nabi marah. Sebab apa? Sebab dia tak jaga alam sekitar ni. Jadi adik-adik sekalian, jaga alam sekitar. Sekecil-kecil, jangan buang sampah merata-rata, jangan buang sampah keluar pada kereta, jangan buang sampah ke dalam atas bumi ini. Sebab apa? Sebab ia akan merosakkan alam. Okey? Wallahu alam. Moga semua jadi baik, insyaAllah.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam perjuangan dan salam Malaysia Madani. Apa khabar Malaysia? Hari ini hari Rabu dan hari ini dalam slot Cara Kita bersama dengan Abang Bad, Abang Bad nak bawa anda semua untuk kita menyelusuri topik yang bertemakan produktiviti. Macam mana nak jadi orang yang hasil kerjanya hebat dari sudut kualiti dan juga kuantiti. Kita nak bercakap tentang macam mana nak jadi orang yang bukan sekadar sibuk bekerja atau acah-acah rajin, tapi memang betul-betul rajin, bijak dan sibuknya adalah sibuk yang berkualiti, berstrategi serta produktif. Dah bersedia? Cuma angguk sikit. Dah bersedia? Cantik. Jom kita mulakan. Hari ini kita nak berkongsi tentang teknik siap kerja cepat. Wow, menarik ni. Kalau kita berjaya buat, bos kita mesti suka. Rakan sekerja tersenyum bahagia. Staff kita pula akan bersyukur kepada Yang Maha Esa. Teknik siap kerja cepat. Macam mana cara dia? Yang pertama, utamakan yang utama. Pertamakan yang pertama. Apa maksud dia? Maknanya, kita kena jelas dalam banyak-banyak tugasan kita, mana satu yang perlu diaulakan, diutamakan, diberikan prioriti. Barulah kita akan sibuk dengan kesibukan yang berstrategi. Okay, bayangkan. Kita dah jelas apa yang sangat penting dan bayangkan kita dah selesai buat kerja tersebut. Kesannya cukup besar. Kita akan rasa puas, kita akan rasa accomplished dan kita akan rasa nak buat lagi. Dan yang lain semua akan jadi mudah sahaja. Tapi kalau kita tak buat macam ni, kita masih lagi buat kerja, tapi kerja yang siap itu bukanlah kerja yang signifikan. Bukanlah sesuatu yang kita boleh rasa beban besar sudah pun hilang. Jadi apa yang berlaku? Kita tak jadi produktif. Ingat, susun keutamaan dan utamakan yang utama. Malam ni apa kita nak buat? Sebelum tidur, senaraikan siap-siap apa yang nak dilaksanakan esok hari dan tolong susun ikut prioriti. Boleh? Percayalah, esok akan menjadi hari yang lebih cemerlang, gemilang dan produktif. Baiklah, tips yang kedua adalah kalau nak kerja cepat siap, pecahkan tugasan anda kepada misi-misi kecil. Ni ada banyak kesan positif. Contoh, kalau anda tak pecahkan tugasan kepada misi-misi kecil, anda akan nampak tugasan tu terlalu besar bebannya atau terlalu panjang masa yang perlu diambil. Tapi kan, bila kita dah pecah-pecahkan, dia akan rasa puas. Kita dah berjaya buat misi-misi itu, kita akan rasa puas dan ini akan menyebabkan dopamin, iaitu hormon motivasi dalam badan ni akan keluar. Dan bila dopamin keluar, anda akan lebih teruja untuk buat misi-misi yang seterusnya. Ingat, pecah-pecahkan tugasan anda. Dan yang ketiga, ini kena cepat ni. Yang ni selalu orang terlepas pandang, iaitu kita kena hilangkan gangguan. Eliminate distractions, orang putih kata. Dan antara pengacau yang selalu kacau kita tak lain tak bukan adalah gadget kita, telefon bimbit kita. Maka hilangkan gangguan ini. Anda perlu kuat, anda perlu berdisiplin. InsyaAllah, ini akan membantu kita menjadi seorang yang produktif. Okay, jumpa lagi bersama Abang Bat dalam cara kita di National FM.
3: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama 9 Malam.

Jadual berlangsung esok membabitkan aksi terakhir peringkat kumpulan A, B dan C. Tiga perlawanan bakal berlangsung serentak pada pukul 3 pagi, melibatkan perlawanan antara Switzerland dengan Kanada. Bosnia Herzegovina bertemu Qatar, Afrika Selatan berdepan Korea Selatan. Diikuti dua perlawanan pada pukul 6 pagi yang menyaksikan Scotland menentang Brazil dan Maghribi melawan Haiti. Manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico pada pukul 9 pagi. Pelumba MotoGP negara Hakim Dennis Shramli mengalihkan fokus sepenuhnya kepada perlumbaan seterusnya di Litar TT Assen, Belanda hujung minggu ini selepas mencipta kemenangan sensasi di Grand Prix Republik Czech. Menurut Dennis, beliau menyasarkan satu lagi penamat podium dan berharap momentum positif yang diraih pada perlumbaan lalu dapat diteruskan di Assen sekaligus mengukuhkan kedudukannya dalam saingan kejuaraan musim ini. Sementara itu, juara dunia dua kali MotoGP Francesco Bagnaia akan meninggalkan pasukan Ducati pada penghujung musim ini. Pelumba berusia 29 tahun itu dilaporkan bakal menyertai pasukan Aprilia pagi musim 2027 dan bakal bergandingan dengan pendahulu kejuaraan semasa Marco Bezzecchi. Terdahulu, Ducati mengumumkan juara dunia 9 kali Marc Marquez akan terus bersama pasukan Itali itu selepas menandatangani kontrak baharu sehingga 2028. Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura mungkin berdepan jerebu rentas sempadan yang teruk dalam beberapa bulan akan datang selepas Asia Tenggara diletakkan pada tahap amaran merah berikutan peningkatan risiko jerebu. Menurut laporan Haze Outlook 2026 yang dikeluarkan Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura, bulan Ogos dan September merupakan tempoh paling berisiko untuk terjadinya jerebu berkenaan. Ancaman itu turut diburukkan lagi oleh fenomena El Nino dan Dwi Kutub Lautan Hindi. Ia merupakan kali kedua amaran sedemikian dikeluarkan sejak Haze Outlook diperkenalkan pada 2019. Rundingan peringkat teknikal antara Iran dengan Amerika Syarikat akan disambung semula Selasa depan. Menurut jurucakap Kementerian Luar Pakistan, Tahir Ajrabi, Pakistan dan Qatar akan terus mengadakan perbincangan dengan pasukan teknikal dari Washington dan Tehran dalam beberapa minggu akan datang bagi memastikan pelaksanaan memorandum persefahaman yang berkesan. Jelas Tahir, sesi pertama rundingan di Switzerland telah memperkukuh keyakinan terhadap dialog dan diplomasi sebagai kaedah paling berkesan untuk penyelesaian pertikaian serta konflik secara aman. Iran dalam pada itu menegaskan bahawa masa depan politik dan keselamatan Asia Barat sepatutnya ditentukan sepenuhnya oleh negara-negara serantau tanpa sebarang campur tangan luar. Speaker Parlimen Muhammad Bakir Khalikbaf menyeru agar kerjasama dalam kalangan negara-negara serantau diperluaskan bagi menjamin kestabilan geopolitik di kawasan berkenaan. Khalikbaf berkata demikian pada persidangan Kesatuan Parlimen Negara Anggota Pertubuhan Kerjasama Islam ke-20 di Baku, Azerbaijan. Perancis mengesahkan kes pertama Ebola di negara itu apabila seorang doktor yang pulang dari Republik Demokratik Kongo disahkan positif wabak berkenaan. Kementerian Kesihatan negara itu memaklumkan pesakit tersebut menaiki penerbangan komersial dari Kinshasa ke Paris yang pada awalnya mengalami gejala ringan seperti sakit kepala. Bagaimanapun, keadaannya semakin merosot ketika dalam penerbangan sebelum dia segera diasingkan dan menerima rawatan sebaik tiba di lapangan terbang Paris, yang merupakan kes Ebola pertama yang dikenal pasti di luar benua Afrika. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengar Counter Artis di Nasional FM.
1: Baik, kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Edisi malam ini dalam segmen Counter Artis, kita bersama dengan salah seorang tetamu jemputan kita. Kita bersama dengan lain tak bukan, bersama dengan Emilia Azizan. Hai Emilia, apa khabar?
2: Assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam. Selamat datang Emilia ke konti Nasional FM.
2: Terima kasih sebab sudi jemput saya.
1: Sama-sama.
2: Kita hari ini nak borak-borak macam-macam.
1: Ya, kita kena borak santai-santai je lah kan.
2: Boleh.
1: Nak tanya perkembangan terkini Emilia. Buat tangan baru Emilia.
2: Boleh.
1: Emilia ada tangan siapa tiba?
2: Datang membawa hati.
1: Itu yang saya setuju. Okay. Itu saya suka. Yeah. Datang bawa hati, ada benda yang ikhlas nak saya sampaikan.
2: Ya, ada benda ni kita curhat tu.
1: Ya. Yeah. Okay. Ada benda nak curhat ke?
2: Mungkin. Tengok-tengok kejap kira saya curhat.
1: Oh, jangan. Okay, Mi. Okay. Tujuan Mi datang ke konti Nasional FM ni sebenarnya ada nak dipromosikan buah tangan terbaru.
2: Betul.
1: Tapi kita nantilah cerita-cerita mengenai buah tangan tu kan. Kita nak cerita pasal perkembangan terkini Amy lah. Kalau kita nak recap semula lah, Amy, kita recap lah.
2: Boleh.
1: Amy juga adalah salah seorang bekas F3 dulu kan. Oi, zaman tu saya rasa saya kecil lagi masa tu. Dan sekarang saya menemu ramah dengan Amy. Ya Allah.
2: Masa begitu pantas sekali ya. Dah 21 tahun.
1: 21 tahun Amy eh. Ketika tu umur saya 2000 berapa masa tu eh?
2: 2005.
1: 2005 Amy. Saya rasa sekaya sekolah dah jam berapa eh.
2: I get that a lot. Memang selalunya dengar macam tu. Tapi kadang-kadang ada yang macam dah jadi saya punya kawan dah. Contohnya macam dulu, masa dia orang much younger kan, lebih muda. Lepas tu dia orang macam Sampai tiba-tiba dah jumpa di pertengahan kehidupan, dia dah jadi kawan baik.
1: Yelah.
2: Dan tak lah, macam walaupun dia orang jauh lagi muda, tapi jadi members lah.
1: Tapi itulah sebenarnya, saya kena panggil Amy ni kakak. Kakak Amy.
2: Tak payahlah.
1: Member dah jadi lain lah kan.
2: Ya, tapi nanti dia mesti ada satu batasan.
1: Dia ada gap dekat situ kan. Tapi bila, walaupun tak, kita tak panggil kakak, tapi kita tahulah, kita respect lah kan, as a kakak.
2: Older
1: daripada kita kan.
2: Senior.
1: Tapi betul, kalau kita tengok Amy di depan-depan, tak rasa macam tak rasa kakak, rasa sebaya.
2: Oh ya, alhamdulillah. Dia bukan macam Riza nampak lebih tua bukan. Maksudnya saya nampak lebih muda lah.
1: Nampak lagi muda. Nampak Amy ni, alah, she still 30 something lah.
2: Amin. Semoga nanti you pun awet muda juga kan.
1: Tak apa, saya bagi QR lah. Boleh. Okay lah Amy, boleh cerita sikit sebanyak Amy perkembangan terkini Amy, apa yang Amy sekarang buat selain focusing on singing. Apa lagi Amy buat sekarang ni?
2: Macam seperti yang sedia maklum from apa yang mana yang selalu support saya, yang tahu perkembangan saya dari dulu. Saya memang seorang penulis lagu, saya seorang penerbit, saya juga seorang pengarah untuk iklan-iklan TV. Dan saya pun memang mengutamakan menyanyi itulah. Kadang-kadang berlakon. So basically yang saya punya, orang kata apa, corak kehidupan kerjaya saya tu terlalu banyak cabang dia. Tak ada satu pun yang tercuma, yang mana satu utama. Semuanya diutamakan pada saat yang diperlukan lah. Contohnya kalau hari ini saya sebagai seorang penulis lagu, saya berfokus dan menjadi keutamaan pada hari itu. So sekarang untuk tahun 2026, memang daripada awal tahun kita keluarkan dua single dah pun. Satu Binasa, satu Genasara.
1: Nama dia pun dah garang lah.
2: Nama dia garang. Binasa dan Genasara, dua-dua pun satu runut bunyi juga. Seperti yang sedia maklum pun, saya antara yang menulis untuk runut bunyi for a very long time. Dalam 18 tahun saya tulis OST.
1: Lama lah sebenarnya. Kadang-kadang kalau dekat drama di stesen-stesen TV kan, kalau kita tengok yang di kredit tu, kadang-kadang ada producing on Amy punya nama tau.
2: Betul.
1: Nampak
2: betul.
1: Tak? Saya tahu benda tu kan.
2: Terima kasih sebab notice saya.
1: Saya salah seorang yang suka sangat tengok ending credit tu.
2: Awak jadi orang yang menghargai orang yang buat, orang yang bekerja di ni belakang tabir. Dan benda tu bukanlah satu perkara yang mudah, satu perkara yang senang untuk dicapai.
1: Betul.
2: Lagi-lagi saya rasa macam sebagai seorang wanita lah kan, perempuan kan, memang kebanyakan kerja-kerja yang saya lakukan ni selalunya dimonopoli oleh lelaki. So untuk dapatkan penghormatan, mendapatkan orang kata macam respect lah daripada keliling tu, memang bukan satu perkara yang mudah.
1: Saya nak tanya juga, macam mana Amy bahagikan masa kan dengan kerjaya Amy sendiri dalam masa yang sama dengan kehidupan Amy sebagai seorang wanita. Kan, macam mana Amy bahagi masa kan?
2: Memang sama juga lah. Macam maybe wanita-wanita yang kat luar sana, you know, macam menjadi ibu lah, menjadi seorang, you know, yang kerja kuat 24 jam kerja sana. Mungkin ada sampai 2-3 kerja, tapi still boleh provide for the family. Macam tu jugalah saya. Kita at the same time, benda ni dia ada keikhlasan dan juga kita punya minat.
1: Betul.
2: Dan kita tahu macam ikhlas kita tu sebab kita nak cari rezeki. Kita kena macam be strong. Kita kena cuba corakkan apa lagi yang kita mampu buat. Bukan sekadar melalui je kehidupan tu, tapi at least kita hargai diri dengan melakukan benda yang kita suka juga. Kita kena happy juga dalam setiap hari tu. Tak boleh macam terlalu stress. So sebab tu saya rasa macam saya buat tu, walaupun kena bahagi masa, saya tahu benda tu akan membuatkan saya happy at the end of the day.
1: Itu je sebenarnya. Kita buat benda yang kita suka
2: sebenarnya.
1: Kita buat benda kita suka.
2: Kalau tak suka, kita sukakan.
1: Kena sukakan lah.
2: Macam cikgu saya pernah cakap, macam Emilia, kalau awak tak selesa dengan benda ni, awak kena cari jalan untuk selesakan juga. Kadang saya jumpa macam ada, saya pun buat bisnes-bisnes yang tak ada mengena dengan music. Dan kadang-kadang benda tu macam mencabar otak kita lah, sebab jauh menyimpang kan.
1: Betul.
2: Tapi kalau saya nak lalui hari tu dengan baik, tanpa stres, saya kena cuba mencintai benda tu. Saya kena cuba suka juga.
1: Kena cuba
2: juga. Kena. Once you dah suka, mesti dia akan senang.
1: Betul. Sebab kita yang pilih kita nak pilih jalan ni.
2: Betul.
1: Bukan, tak ada siapa pun suruh. Eh, kau pilih jalan ni, tak ada.
2: Tak ada.
1: Kita sendiri yang pilih.
2: Pilih, kita sayangkan.
1: Kena sayang lah. Walaupun kita dah lalui bidang ni contohnya kan. Bila kita dah lalui, kita tahu betapa liku-likunya.
2: Nampak
1: betapa,
2: macam mudah sebenarnya.
1: Kalau generasi sekarang, mungkin mereka melihat, oh, dalam bidang ni mesti best kan.
2: Kita jadi influencer.
1: Kita besar, duit banyak. Tak, itu indah kabar dari rupa sebenarnya.
2: Betul.
1: Tapi kalau kita menelaah sebenar-benarnya di bidang ni, ui, kejam dik sebenarnya.
2: Sangat kejam. Sangat susah. Setiap bidang ada kesusahan dia lah.
1: Betul.
2: Tak ada apa yang senang pun. Dalam dunia ni tak ada apa yang senang.
1: Tak ada apa yang senang.
2: Dulu kita masa muda, macam saya muda dulu, saya akan rasa macam, oh, nak buat ni mungkin rasa senang sikit, rasa senang.
1: Betul.
2: Sebenarnya tak. Tak ada apa-apa yang senang pun. Dia ada dia punya bad traits ni lah, ada lah. Jadi kalau
1: dia,
2: yang mana yang melihat tu macam, oh, saya nak jadi penyanyi lah, saya nak jadi komposer lah, fikirlah, semua ada kesakitan masing-masing.
1: Betul. Dia ada dia punya, kalau bahasa kasar dia, dia ada dark side dia tau.
2: Ada dark side dia. Dengar tu, yang mana tengok kita live dekat TikTok dan Facebook, memang betul apa yang Reza cakap.
1: Betul.
2: Dia ada dark side dia.
1: Dark side dia sama ada kita boleh lalui ataupun tidak. Kalau kita tak boleh lalui, itu yang cari kerja lain. Maknanya kita dah, kita okay, mungkin sampai sini je. Kalau kita boleh lalui, itulah dia. Kalau Tuhan ni dia maha mendengar. Kalau dia tahu kita boleh menghadapi ujian yang dia bagi tu, okay, dia akan bagilah apa kita nak.
2: Betul.
1: Contoh nak jadi penyanyi, okay, kita boleh lalui liku-liku dia dengan suara tak ada. Kita nak kena fight dengan orang-orang ni.
2: Dia tak boleh terlalu selesa.
1: Tak boleh terlalu selesa.
2: Walaupun macam contoh lah, macam okay, saya ada Allah dah kurniakan, pinjamkan satu bakat. Tapi daripada pinjaman bakat tu, tak boleh kita pakai yang mana yang ada. Itu je lah, dekat situ je lah yang kita gunakan. Sebab setiap kali Allah bagi something, dia memang nak minta kita improve. Dia tak akan macam tiba-tiba memang dilahirkan dahsyat macam tu.
1: Tak ada.
2: Orang tu asah. Setiap kali asah sampai dia jadi something.
1: Betul.
2: Dia tak ada macam kolai lahir dah power.
1: Tak ada.
2: Tak seistimewa itu.
1: Tak ada lah kan. Tak ada yang terus lahir terus jadi, ui, suara sedap dah, terus boleh tarik dah. Tak ada.
2: Siapa saja yang kita tengok dengan kejayaan yang ada hari ni, cuma kita tak tahu dia punya susah
1: jalan
2: dia
1: je. Sebab jalan orang lain-lain. Kadang kalau kita dapat tahu jalan kita ni awal, awal lah. Sebenarnya dia ibarat dia macam ni tau. Kalau ni tak tahu lah, ni pandangan saya lah ni eh. Dia, kalau kita pergi satu tempat tu, kalau kita naik kereta, cepat kita balik.
2: Betul.
1: Kalau kita naik bisikal, lambat kita balik.
2: Betul.
1: Ada macam itulah.
2: Tapi tu adalah benda-benda yang bestnya. Naik kereta tu laju sangat, tak sempat nak pergi kanan. Tapi kalau kita naik basikal tu, dia ada benda-benda lain yang kita boleh kutip all the way. So saya macam tak pernah rasa macam menyesal lah kalau saya slow ke, terlaju ke mana ke. Itu memang dah jalan dia.
1: Betul.
2: Dan kita kutip apa yang kita rasa bermanfaat untuk kerja. Contohnya kalau ada macam-macam benda yang jadilah hidup, menjadikan saya seorang penulis yang baik.
1: Betul.
2: Simple.
1: Nak jadi penulis, nak jadi penyanyi bukan senang sebenarnya.
2: Ya, orang selalu tanya saya, boleh tak saya nak buat lagu apa semua. Bukan bukan satu ada jawapan yang mudah pun.
1: Oh, tak ada. Ada tak Ami kalau bekerja dengan orang-orang generasi baru ni kan, dia direct tanya, saya nak tulis lagu boleh? Nak belajar.
2: Memang banyak
1: ada
2: macam tu. Kadang-kadang kita nak jawab takutkan kecil hati pula. So macam saya kan selalu cakap, saya buat lagu dah 19 tahun. So macam kadang-kadang orang rasa macam, oh bestnya lagu dia macam sini. Tapi cuba tanya, cuba fikirkan yang saya 19 tahun lalu, macam mana saya nak lalui benda
1: betul
2: tu. Macam jalan-jalan yang saya tempuh tu macam mana. So untuk jadi a better writer, untuk jadi seorang yang aware nak tulis macam mana semua tu, memang saya lalui juga. So bukan sekadar macam mana saya nak jadi macam mana saya nak jadi takkanlah kita pula nak buat satu kursus 15 tahun tu untuk dia kan.
1: Yelah.
2: So we have to find a way. Sebab masa tu pun saya tak ada siapa-siapa untuk mentor kan, ataupun apa. Kita cuma tengok daripada siapa-siapa yang kita belajar. Maksudnya siapa yang produce lagu saya masa tu, saya tengok, saya belajar sendiri. Sebab saya pun tak ada masuk mana-mana pengajian tinggi untuk untuk benda tu. Memang betul-betul hasil
1: sendirinya.
2: Sendiri.
1: Belajar sendiri.
2: Nak ambil, kata nak boleh balik.
1: Ombak kata orang nak seribu daya tak nak seribu dalih.
2: Itu kan? Adalah sesungguhnya.
1: Sesungguhnya benda tu lah kan.
2: Tak ada siapa yang macam dilahirkan je bodoh.
1: Tak ada.
2: Kita terus memang, kita memang kosong. Tapi kita boleh belajar. Macam mana pun boleh belajar.
1: Betul. Industri kita luas sebenarnya. Tak kira lah dalam bidang lakonan ke.
2: Betul.
1: Nyanyian dia sama sebenarnya.
2: Sama. Saya tengok ramai orang yang betul sangat-sangat berbakat. Tapi lack dia adalah kerajinan. Mungkin ini lebih bakat, sampai betul-betul berbakat daripada orang ni. Tapi dia punya kerajinan ni kurang. Jadi dia pun tak dapat pergi anywhere.
1: Betul.
2: Tapi ada orang ni bakat dia tak sehebat itu, tapi kerajinan dia, keikhlasan dia, usaha dia, dia akan go somewhere.
1: Jadi saya nak cerita juga dengan Amy ni, tapi mungkin itu ending lah kot. Nak pula kan, apa macam Amy cakap tadi, kerajinan kan. Nak pula ada media sosial sekarang ni. Yang itu kita akan
2: cuba
1: kita akan kongsikan nanti masa penghujungnya. Baik. Sebab kita nak rehat seketika. Ini adalah salah satu lagu yang hits di Nasional FM juga. Lagu ini dinyanyikan oleh Emilia dan juga Dato' Alha Alfa sendiri.
2: Betul. Kawan saya yang sangat baik orangnya.
1: Betul.
2: Suara dia pun sedap. Tapi seorang yang pemalu. So kita nak tahu, nak dia tahu yang suara dia sangat sedap dan orang pun suka dengan lagu ini.
1: Betul. Jadi sama-sama kita dengar ini dia untuk anda pamit menerusi Nasional Malam.

0: Kembali bersama Counter Artis di Nasional FM. Baik, masih lagi kita dalam segmen Counter Artis edisi malam ini. Kita bersama dengan tetamu jemputan kita, Amelia Azizan. Masih lagi, hai. Amelia. Tadi Amelia dah berkongsikan perkembangan terkini Amelia. Di mana Amelia juga sekarang ni aktif dalam bidang, bukan sahaja bidang nyanyian, malah bidang composing, menulis lirik dan sebagainya. Dan kalau kita nak cerita tujuan Amelia datang ke Konti ni sebenarnya, nak promosikan buah tangan terbaru beliau, iaitu Genas Sarah.
1: Betul, saya nak promotkan lagu terbaru Binasa dan juga Genasara.
0: Tapi sebenarnya saya teringin nak tanya, apa yang dimaksudkan Genasara ni? Cukaitanya.
1: Genasara tu dua perkataan yang saya gabungkan sekali. Saya kan seorang yang suka main-main benda tu, tapi ni adalah gabungan yang pertama lah. Sebelum ni semua satu perkataan tu yang memang sebenar. Maksudnya kendati-kendati. Paripurna-paripurna, getas ataupun apa-apa lah lagu-lagu lain yang saya buat.
0: Amy memang suka main satu sentimen bahasa klasik tradisional.
1: I enjoy writing sangat-sangat. Daripada tulis lagu ataupun tulis lirik, saya memang have fun dengan benda tu kan. So saya rasa macam why stick to one thing. Kan perkataan-perkataan ni memang wujud pun. So maknanya so saya gunakan dalam lagu, dalam lirik. So dia ada dia jadi fun. Bagi saya itulah satu benda yang menyeronokkan. Tapi untuk Genasara adalah pertama kali saya gabungkan dua perkataan. So gena dan sengsara. So gena ada there's a word yang membawa maksud wanita. So entah yang sengsara, very simple je. Maksud dia very simple. Tapi I feel like it's very unique to have those kind of tajuk. Pada masa yang sama, dia memberi satu signifikan lah kepada diri saya sendiri as a writer. Orang tahu macam lagu Amelia ni kadang-kadang dia punya, tak selalu tapi bukan setiap masa, tapi adanya memang ada lirik-lirik ataupun tajuk-tajuk yang lain.
0: Mungkin benda ni menjadi satu trademark Amy sendiri.
1: In a way. Orang macam dah dapat catch up dengan benda tu lah.
0: Jadi trademark Amy. Kalau aku tengok tajuk ni, ni mesti Amy.
1: Mungkin.
0: Genasara, binasa, sengsara di sana.
1: Paripurna, kendati.
0: Nampak tak? Nama itu ada sebenarnya. Kalau kita lihat nama-nama klasik tradisional tau. Kan bagi saya lah kan.
1: Dia ada yang klasik, ada yang sebenarnya memang maksud tu memang ada dalam kamus bahasa. Just macam tak, mungkin tak sesuai untuk menggunakan harian lah kot. Kita makin lama kan bahasa kita makin simple.
0: Makin simple, makin pasar.
1: Makin pasar. Itu yang jadi pelik balik.
0: Padahal tak pelik pun sebenarnya.
1: Dulu pun orang panggil pakai je kendati tu, arakian ke apa, orang pakai je.
0: Sedap
1: kan. Tapi sekarang ni kalau pakai jadi pelik lah.
0: Pelik.
1: Kan?
0: Tapi kalau kita praktikkan setiap hari, benda tu jadi unik.
1: Betul.
0: Setiap bulan kita ni dianggap sebagai diangkat pengguna bahasa baku.
1: Kalau macam tu orang nampak saya macam tu, alhamdulillah.
0: Nampak je sebenarnya. Dia senang je. Lagi Amy sebagai penulis lirik, penyanyi ni, dia nampak dia dari segi menulis tu sebenarnya. Bila kita menyanyi, orang hayati lirik tu, orang tahu okay, Amy sedang mengangkat bahasa-bahasa Melayu lama, bahasa-bahasa baku. Dari situ lah orang akan start belajar apa yang dimasukkan Genasara.
1: Actually memang banyak macam yang peminat lagu-lagu saya lah. Dia akan macam bila saya keluarkan satu-satu tu, nanti tiba-tiba macam apa maksud dia. Orang akan macam start Google. Kadang-kadang dia tanya saya sendiri, kata macam cuba cari sendiri dulu. Kalau tak jumpa nanti boleh tanya balik.
0: Betul.
1: At least benda tu satu benda yang seronok lah. Orang daripada tak tahu jadi tahu. So saya rasa benda tu saya macam memainkan orang.
0: Seronok benda ni.
1: Sebab
0: biar kita sebagai rakyat Malaysia yang berfikir tau. Berfikir apa yang dimasukkan dalam lirik lagu ni. Betul. Macam Genasara. Saya teringin nak tanya, Amy pun dah bagi tahu. Genasara ni sebenarnya tadi apa?
1: Dua perkataan wanita dan sengsara.
0: Gena tu dimaksudkan,
1: there's another word untuk wanita apa, dalam kedudukan yang tinggi, macam ibu macam tu.
0: Sara tu sengsara.
1: Betul.
0: Nampak dahsyat.
1: Mama mandai kan.
0: Dahsyat tu.
1: Kita cuba
0: wanita yang sengsara. Okey, lagu ni sebenarnya masa Amy buat lagu ni, masa Amy nak hasilkan lagu ni, macam mana Amy boleh tercetusnya idea untuk menulis Genasara ni?
1: Genasara was memang kita tulis untuk runut bunyi. So kita of course setiap kali saya buat lagu apa-apa, orang ingat macam oh buat lagu ni macam okey lah nak masuk dalam soundtrack lah. Sebenarnya cara saya bekerja daripada 2007 untuk lagu-lagu runut bunyi ialah kita go through script. Kita duduk dengan pengarah, kita duduk dengan the team production semua. Kita dengar apa ceritanya atas bawah, kita tahu ke mana arah drama tu, cerita tu, dan baru kita start tulis untuk drama tersebut. So ada yang macam after beberapa tahun macam saya buat lagu, kita tahu macam tak semua orang tengok drama tu. Betul. Ada orang yang tengok, ada orang tak tengok, tu biasa. Tapi lagu tu tetap juga akan dimainkan radio. Lagu tu tetap akan hidup sendiri entitinya. So saya buat ceritanya dekat dengan drama tu juga, pada masa yang sama lebih general juga, supaya orang yang tak melihat dan menonton drama tu masih boleh relate, masih boleh memahami. So jadi bila dapat satu task ataupun tugasan macam tu, saya kena dalami cerita tu, at the same time saya cuba generalkan. So inspirasi tu datang daripada dua bahagian lah.
0: Banyak lah,
1: banyak saya kena fikirkan sebenarnya. Sebab bila drama ni tak boleh macam terlalu overwhelm.
0: Betul.
1: Tak boleh terlalu beria-ria, menyanyi pun beria-ria sampai macam tahap nak keluar, nak tekak semua. Jadi kita tak akan ada apa-apa emosi, kita akan dengar too much lah. So kita nak kena tulis satu benda yang melekat di hati peminat. Bila dia tengok, dia rasa, dia melihat, dia menonton, dia dapat feel benda tu. Lepas tu kalau dia tak tengok pun, ataupun dia dah lama tak tengok cerita tu, dia dengar balik lagu tu, dia mengingatkan. So benda-benda tu saya fikirkan setiap elemen tu setiap kali saya menulis. Kalau tak pun, kalau bukan drama sekalipun, saya tengok pada penyanyi tu juga, ataupun macam mana saya produce di dalam studio, macam mana dia nyanyian yang dia sepatutnya buat dalam recording. Betul. Tu supaya dia cukup. Kalau kurang kita lebihkan, kalau lebih kita kurangkan. So saya sangat bertuah bila bekerjasama dengan mana-mana pun, walaupun saya nyanyi ke ataupun walaupun yang bukan saya nyanyi, maksud saya diorang macam dapat menerima apa saja yang saya nak masa recording tu, masa rakaman tu kena macam ni. So inspirasi tu memang datang dari pelbagai, daripada menyanyi, yang penyanyi tu, daripada yang drama, yang mana cerita sendiri. Kita gunakan canvas tulisan tu untuk expression diri lah, ekspresi diri.
0: Saya yang dengar ni pun nak hasilkan satu lagu je Mi, tapi dia punya dia fikir. Nampak kita kena jauh ni. Itulah baru betul sebenarnya. Tak apa, bagi saya lah kan. Kita nak buat lagu kena ada satu future punya pandangan.
1: In a way, tapi jangan terlalu overthink pun.
0: Betul juga kan.
1: Kita kena biar je benda lalui, sebab yang pentingnya yang bab menulis dan bakat ni semua memang Allah bagi idea tu, memang garapan tu je daripada kita. So kita kena let it flow saja. Jangan terlalu.
0: Penulis lirik ni, bagi saya penulis lirik ni, komposer ni, dia ibarat macam pengarah tau. Dia lebih kurang pengarah. Kalau dalam lakonan, dalam filem, dia macam pengarah. Kalau teater, dia macam pengarah. Penulis lirik, pengarah, dia boleh duduk sekali.
1: Betul.
0: Sebab dia datang idea dia memang
1: macam mana nak visualisekan. Cuma visualize kalau semua. Bila saya mengarah macam benda tu, saya ada banyak masa. Contohlah macam katalah lama. Kalau pengarah drama macam ni, beberapa episod. Tapi kalau untuk lagu, saya cuma ada 2-3 minit je untuk menyampaikan segala-galanya
0: berdasarkan rangkap yang lirik yang telah dituliskan. Amy juga salah seorang pengarah juga kan.
1: Tapi masih pengarah muda lah, pengarah baru.
0: Tapi masih bagus lah.
1: Kita cuba.
0: Maksudnya Amy penulis lirik, dalam masa sama pengarah, nampak dia bergerak seiring. Sebab tu Amy dapat satu visualize, walaupun hasilkan Genasara ni je, tapi dia punya fikir jauh dah sebenarnya.
1: Jauh juga. Tapi kita, kadang-kadang kan, bila kita buat, kita tak rasa pun macam aku dah buat terlalu deep ke apa kan. Bila dah settle, dah rakam, dah keluar, baru kita macam macam quite heavy jugalah. Patutlah orang datang kat aku menangis-nangis. Ada je yang datang menangis. Terima kasih Kak Amy. Like macam saya suka dengan lagu ni sebab saya buat saya macam terapi. Rasa saya tak pandai nak luahkan hati apa yang saya rasa. Tapi kalau bila dengar lagu tu, macam seolah-olah dia cakap untuk saya. Macam tu. So kita pun tengok dia menangis, kita pun tak tahu nak terima kasih ke nak minta maaf.
0: Yelah, betul. Sebab penerimaan orang lain-lain. Ya. Kadang dia teringat dekat someone, kadang teringat dekat keluarga.
1: Kadang-kadang benda tu macam terapi diri. Sebab tu dah tahun ni saya keluar tu, Binasa dan Kenasara, walaupun dua-dua tu memang menceritakan sesuatu yang sedih. Tapi Binasa lebih kepada macam you kena stop bully diri sendiri. Okay. Dan Kenasara is cerita dia pasal kalau katalah kita ada satu konflik kan. Konflik antara apa-apa hubungan lah, kawan ke apa. Tapi kalau kata benda tu dah berhentilah konflik tu, dah minta maaf. Dah minta maaf, dah settle. Adakah sama persahabatan tu dan relationship tu? Sama
0: masih
1: tak?
0: Masih lagi kekal ataupun tidak?
1: Kekal tu mungkin kekal, tapi sama tak? Dari sebelum gaduh tu.
0: Okey, jadi sama-sama lah kita dengar ya. Untuk anda, buah tangan baru daripada Emilia Azizan, Kenasara, hanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Kembali bersama Counter Artis di National FM. Baik, masih lagi kita dalam segmen Counter Artis untuk edisi malam ini menerusi Nasional Malam. Kita bersama dengan tetamu jemputan kita, Emilia Azizan. Tadi Emilia dah kongsikan kepada kita buah tangan barunya, iaitu Genasara. Kita nak dengarlah Emilia nyanyi secara langsung. Boleh, Emi?
1: Boleh.
0: Okey, yang ambil part chorus je kan?
1: Okey.
0: Belanjalah sikit perengah-perengah kita. Mungkin okay, anda terlepas nak pergi konsert Amy tu hari kan?
1: Okey, so
0: okey, Amy, dalam kiraan. Okey, 3, 2, 1, go.

0: Amy, Amy telah geset ke? Rasa-rasa tadi ya recording dengan live sama.
1: Ya Allah, terima kasih.
0: Patutlah orang marah tak dapat pergi konsert.
1: Tak adalah, alhamdulillah. Kita kalau boleh kita nak bagi orang puas hati. Yeah, macam bila kita record tu, kita record macam tu. Kalau boleh dekat live tu
0: bagi sama
1: lebih baik.
0: Ya, yeah, lebih baik sebab ni masa recording ni ada bantuan alat recording kan, alat rakaman.
1: Ya, yeah, betul. Tapi macam kita kadang-kadang feel dekat live tu lain. Kita boleh ubah-ubah. Betul. Kita boleh bagi dia lebih ada perisa-perisa yang lain.
0: Betul.
1: Macam tu. So yes, memang kalau live saya rasa saya selalu nak be better, jadi better.
0: Itulah cerita dia. Masih lagi kita bersiaran di Facebook dan juga di TikTok Nasional FM serta di TikTok Emilia sendiri. Boleh follow, boleh ikuti Emilia punya TikTok.
1: Apa
0: nama? Apa nama TikTok Emilia?
1: Emilia Azizan.
0: boleh ikuti Emilia Azizan untuk perkembangan terkini Emilia sendiri. Kalau nak tahu bila lagi konsert Emilia.
1: Yes. InsyaAllah kita nak buat 18 Julai ni showcase. Dia belum konsert lagi.
0: Oh, belum konsert. Okay.
1: Dia berskala kecil dahulu.
0: Okay.
1: Sebab sebenarnya saya dan saya punya team pengurusan saya memang teringin nak buat satu konsert lah.
0: Okay.
1: Yang macam menyambut lah apa, menghargailah menyantuni 21 tahun saya dalam industri.
0: Lama tu Umi.
1: Ya, saya ingat nak nyanyikan lagu-lagu saya yang saya nyanyikan dan lagu-lagu yang saya tulis ada artis saya yang nyanyikan. Tapi saya akan buatnya dalam satu konsert dan saya akan nyanyikan rendition ataupun versi saya sendiri. So sebelum tu kita akan buat beberapa small showcase ataupun mini konsert lah. So hari tu kita buat last week, minggu lepas kita buat. Kita saja macam pilot macam tu. Tapi ramai yang bising, diorang kata tak sempat lah, baru tengok posternya dah habis.
0: Dah habis, licin lah.
1: Dah habis dah. Kita pun buat kecil je kan. Yelah. Jadi
0: limited lah kan benda tu.
1: Limited. So kali ni insyaAllah 18 Julai kita akan buka satu lagi hari.
0: Tapi Amy, bila benda tu limited tu jadi rare tau.
1: Ya kan. Ini pun kita buka sikit je lagi. Dia tak besar sangat juga, tapi lebih selesa. So kalau ada yang nak datang 18 Julai, insyaAllah saya akan nyanyikan banyak juga lah lagu benda hari tu.
0: Kena ikutilah di media sosial Amy sendiri kan. Di TikTok.
1: Betul. Tapi kalau orang asyik ingat yang lama je kan, tak tengok kita punya perkembangan. Kita bukan duduk sebelah rumah macam kita nak boleh bagi tahu apa-apa. So the only medium, the only way kita hadir di social media. So kalau nak tahu, saya memang setiap tahun, setiap masa ada aktivitinya. Bukan kata macam tiba-tiba comeback ke apa. Saya nak comeback daripada mana. Saya kat sini juga.
0: Betul.
1: Comeback daripada toilet, nanti balik datang sini balik. Tak ada. Kita memang selalu ada new songs dan pada yang memang mengikuti, alhamdulillah saya sangat-sangat hargai. Dan mungkin selepas ni yang mendengar kat Nasional FM, maybe boleh ikuti saya dekat social media supaya diorang pun tahu bila lagu-lagu baru.
0: Boleh kita setiap malam ada permintaan lagu tau.
1: Jadi
0: boleh fanbase Amy boleh minta lagu, antaranya lagu Binasa, Genasara
1: dan 10-10 lagu berturut-turut.
0: Hari ni lagu Genasara, besok Binasa.
1: Lepas tu Paripurna, lepas tu Kendati.
0: Boleh je.
1: Pamit. Macam tu. Kalau nak tengok, boleh tahulah lagu-lagu yang saya keluarkan tu memang selalu ada.
0: Betul Amy. Kalau kita nak lihat Amy kan, pandangan Amy masa ketika Amy berkecimpung dalam dunia hiburan, dalam dunia nyanyian, industri nyanyian, sekarang ni dah 21 tahun Amy 2026. Jadi apa yang Amy nampak perbezaan ketara dalam industri dulu dengan sekarang ni Amy?
1: Okay, memang pastinya memang banyak lah dia punya bezanya. Daripada dulu kita memang tak ada social media. Apa-apa saja orang nak tahu hanyalah daripada akhbar.
0: Betul.
1: Daripada majalah dan juga ni radio. Radio je lah rasanya yang macam masa tu juga keluar, masa tu juga kita dapat dengar. Yang lain akhbar mestilah macam seminggu sebelum ataupun sehari sebelum baru keluar di akhbar. Kalau majalah lagilah mungkin 2-3 minggu kita dah buat interview tu baru orang lain dapat baca. So sekarang ni satu touch je orang beritahu sekarang juga kita kat mana, apa kita buat. And then dia punya edaran lagu lah, pengedaran lagu tu cepat. Macam apa saja yang trending, apa yang tu, masa tu juga kita kena go the flow. So saya rasa macam sekarang ni lebih best lah kita
0: lebih
1: dapat
0: efficient
1: lebih efficient. Kita buat apa-apa semua laju, saya suka macam tu. At the same time bukan senang juga untuk kekal relevant tu dalam 21 tahun tu kan, daripada yang tak ada Facebook sampai kan sampai kena ada threads. So dia
0: zaman jadi MySpace
1: sampailah sekarang
0: zaman Friendster.
1: tak sempat main.
0: Oh, tak sempat.
1: Tak sempat. Tapi yes, yes, dari situ. So kat situ kita nampak macam kita kena selalu macam orang panggil apa, berani ikuti, ataupun kurangkan ego untuk belajar benda baru.
0: Betul.
1: Sebab saya tahu macam mungkin daripada, you know, kita lahir zaman-zaman sebelum, bukan Gen Z lah kan. So kita tak apa, kita dah biasa dengan something yang keselesaan. So saya macam selalu cakap dengan kawan yang sama baya, we have to lower our ego. Kita kena ikut je apa yang baru. Kita belajar new thing. Kalau benda tu baik, why not? Kita tak boleh ikut takut lama je, tak boleh.
0: Betul. Tapi kita kena jagalah dia punya perbatasan dia sebenarnya.
1: Betul.
0: Kan?
1: Kita gunakan dengan cara yang baik.
0: Kalau kita guna tu dah berlebihan pun tak boleh juga kan.
1: Ada orang sampai macam dah tak makan, tak minum, dah tak orang kata apa, dah tak hidup lah. Kena ada lah.
0: Let me lagi kan, dengan teknologi yang semakin canggih ni, dengan adanya AI. Jadi tu menjadi cabaran juga buat Amy tu sebenarnya tu kan.
1: Hari tu pun memang saya ada macam bercakap dengan orang-orang kenamaan pasal macam hal AI. Saya, bagi saya lah, benda tu semua membantu. Macam kita ada telefon, kita ada apa-apa social media, semua sangat membantu. Tapi macam contohnya AI untuk music, saya lebih berpendapat yang benda tu, katalah untuk music, yang gunakan adalah orang yang memang buat kerja tu.
0: Okey.
1: Faham tak? Jadi kita tahu apa yang kurang hasilnya dari AI tu, yang kita boleh tambah baikkan dari sebagai seorang producer contoh. Dan sebagai seorang penulis lagu pun, kita ada ego masing-masing yang kita tak nak mesin buat. Kita akan ada nak kita buat. So itu yang pentingnya. Tapi kalau benda AI tu digunakan oleh orang yang bukan penulis lagu, bukan buat benda ni pun, tiba-tiba dia dah claim diri dia penulis lagu, itu adalah satu benda yang bagi saya kesilapan lah. Dan saya tak takut pun, sebab at the end of the day, memang manusia memerlukan manusia.
0: Betul.
1: Kita akan perlukan human
0: sebab
1: touch.
0: Sebab kreativiti apa, robot ni dia tak sama tau dengan kreativiti manusia. Cumanya itulah, bila kreativiti robot ni lebih kita menggunakan, sampaikan mendapat, orang kata macam baru ni tular kan dekat media sosial dan sebagainya. Mudah betul buat lagu. Jadi jadi popular dah.
1: Sebenarnya tulis lirik, tulis type keluar kan. Tapi benda tu akan jadi sementara, because macam mana pun dia tak boleh reproduce ataupun rearrange benda tu. Dia macam mana pun orang akan tetap, contohlah kita ada boleh message, boleh cakap phone. Tapi katalah you boleh message je, Reza boleh message je, tak boleh jumpa orang pun. Okey tak?
0: Tak okey yo.
1: Tak okey. Boleh bio lo.
0: Sama juga.
1: So dia akan sampai satu waktunya ada perbatasannya yang manusia, yang kita perlukan the manusia punya touch tu.
0: Betul lah. Kreativiti manusia ni tak ada tandingan sebenarnya. Nak pula seni ni dia tak ada limit dia.
1: Tak ada. Akan memerlukan juga. So sekarang ni mungkin orang tengah have fun lah dulu. Tapi kita tengoklah macam for me, orang-orang industri ada yang gunakan AI tools ni untuk menyenangkan apa yang kami dah boleh buat. Bukan kata macam take over our kerja.
0: Betul. Dia membantu menyenangkan, membantu kita, mempercepatkan kerja, bukan buatkan kita jadi malas semua AI lah, tak jadi apa.
1: Betul. Alah, sekarang ni kalau pakai ChatGPT tu semua, kalau kita betul-betul ikut 100% dia, jadi ke yang kita nak?
0: Tak jadi. Tapi saya boleh tahu tau lagu tu AI ke tak AI, kita boleh tahu.
1: Dah tahu dah.
0: Kita boleh, dari segi intonasi kita dah boleh tahu dah. Oh, ni AI ni.
1: Robot.
0: Robot ni sebab dia punya kekayuan ke kekerasan intonasi dia tu
1: tak sama.
0: Macam Amy cakap lah, dia punya human touch, kita perlukan juga.
1: Betul.
0: Kan Amy, kalau kita lihat juga, sebelum kita akhirilah kita punya terbual malam ni, dah sampai pukul 10 dah. Saya pun tak tahu dah, dah pukul 10. Saya tak terlajak. Okay Amy, bolehlah bagi pandangan dan juga nasihat lah kepada secara khususnya lah untuk pendengar-pendengar kita yang di luar sana. Mungkin ada pendengar yang generasi muda yang ingin jadi penyanyi, penulis lirik dan sebagainya, ataupun yang ingin berkecimpung dalam industri hiburan ni.
1: Okay, kalau saya macam bagi nasihat pun, macam saya sendiri pun banyak lagi nak kena belajar. Tapi kalau dari segi pengalaman ke apa, ataupun apa yang saya rasa sekarang, kalau betul-betul serius dalam doing music ke apa, kita macam mana sekalipun ada tools ke apa ke, kita kena ada ilmu sendiri juga. Dan jangan kita anggap apa-apa benda yang ada sekarang ni senang. Ada yang susah dia. So kalau kata macam minat betul-betul dan suka tu, kena selalu bear in mind lah, benda ni akan ada sampainya ujian ni berat-berat sekali kan.
0: So bahasa kasar dia, dark side dia.
1: Dark side dia tu memang memang real. Dan kata apa, nak rasa jangan putus asa pun. Kita kan kadang-kadang ada rasa macam tu.
0: Betul.
1: Just be who you are. Macam ikhlas, buat apa pun ikhlas. Dan tak payah menjatuhkan sesiapa. Just go macam improve diri sendiri je. Tak payah fikirkan orang lain.
0: Betul. Jadi diri sendiri, kita kejar apa yang kita nak. Sebab benda yang jalan kita pilih ni, itu yang kita pilih sendiri, kan? Jadi betul, kita lakukan dengan ikhlas. Kita tahu setiap perkara yang kita buat ni dalam industri hiburan ni, kadang-kadang orang confuse lah. Macam kawan-kawan sebaya saya, mereka-mereka ni confuse tau. Kita dalam bidang ni takkan nak menghiburkan orang. Tak, saya cakap terus terang eh.
1: Betul.
0: Bidang kita ni bukan sekadar menghiburkan orang, tapi kita berdakwah secara halus sebenarnya.
1: Ya, kita kena bawa diri kita macam tu. Sama macam apa yang saya fikirkan juga. Because kita ada subliminary messages.
0: Betul.
1: Yang macam kita cara kita sendiri tu, walaupun tanpa kita bagi tahu, orang boleh, oh nak jadi macam dia lah, sebab dia macam ni. Kita tak payah cakap apa-apa, orang akan ikut. So kita kena selalu jaga diri, jaga agama, jaga prinsip lah hidup kan. Dan selalu fikir apa-apa kita buat, rom nyanyi ke buat lagu ni, semua business. It's a business. Jadi saya memang selalu cakap ni dekat semua orang. So kata macam orang minat lagu-lagu saya contohnya, ataupun minat Reza contohnya, bagi sokongannya real. Jadi makanya tak berhenti di situ.
0: Ah, tak minat saya cakap je. Saya boleh berhenti. Tiba-tiba. Oh, lain lah. Oh, tadi macam serius sangat lah. Saya pun risau.
1: So ya, yeah, kita kena tunjukkan lah support tu. Sebab kita sebagai human kan, kita bukan AI. So kita kena keep on supporting lah.
0: Okay, Mi, perkongsian yang sangat menarik malam ni.
1: Terima kasih banyak-banyak Nasional FM.
0: Saya rasa teruja dapat temu bual Mi malam ni. Padahal dulu kecil-kecil tengok di kaca TV. Kadang dah besar ni, depan muka.
1: Tak ada kaca lah.
0: Kaca dah pecah. Okay, Mi, terima kasih di atas perkongsian yang sangat-sangat menarik untuk malam ini. Saya doakan Amy, semoga dipermudahkan segala urusan dan Allah selamat maju jaya Amy.
1: Terima kasih banyak juga sebab sudi pasang lagu kita.
0: Sama-sama. Terima kasih juga penerbit kita, Sonic Husin, yang membawa Amy hadir ke sini. Dia tak ada ni, tapi dia dengar kita.
1: Okay, alright. Thank you so much sebab support lagu kita.
0: Okay, Amy, terima kasih. Saya doakan semoganya baik-baik saja buat Amy. Bye-bye Amy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Jadi kepada anda, terus layan, terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Perkembangan terkini artis tanah air Malaysia di Counter Artis
0: setiap Rabu 9.15 minit malam hanya di Nasional FM.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Nasional Malam 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Semakin rindu semakin asyik. Hiburan terbaik malam anda pada malam ini menerusi Nasional Malam 24 Jun 2026 sama-sama dengan saya, hiburan terbaik kita yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat walau di mana jua anda berada. Terima kasih masih lagi terus berhibur kita di Nasional FM, sentiasa di hati dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda bersama-sama dengan saya sehingga 12.30 malam nanti, 10.20 minit malam. Profesor Bos Kentang kita hadir dari Jerantut Pahang yang terus mendengarkan di frekuensi yang sama 93.5. Mantap bang, terima kasih. Dan semua sahabat-sahabat kita yang terus layan walau di mana jua anda berada, menerusi frekuensi utama di seluruh negara utara, selatan, timur, barat, dan ada juga kawasan ketika ini hujan lebat, ribut petir dan sebagainya. Jadi sentiasalah berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda, yang memandu, yang bertugas di luar kawasan, cana dengan keadaan sekeliling, jaga-jaga diri anda. Semoga semuanya selamat, insyaAllah. Mudah-mudahan pastinya hiburan yang terbaik anda pada malam ini sehingga 12.30 malam, sambil bekerja, sambil kita layan Nasional FM dengan pilihan lagu terbaik berusi pilihan bersama 2.0. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana Datuk Yasmin Muhammad Sharif dipilih semula sebagai anggota jawatan kuasa hak kanak-kanak bagi penggal 2027 hingga 2031 dalam pemilihan yang berlangsung sempena mesyuarat negara-negara pihak ke-21 kepada konvensyen mengenai hak kanak-kanak di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York semalam. Menurut beliau, memperoleh 136 undi daripada 189 negara pihak yang hadir dan mengundi, sekaligus meletakkan Malaysia sebagai calon meraih jumlah undi tertinggi dalam pemilihan berkenaan. Ini merupakan kali kedua Datuk Yasmin dipilih menganggotai jawatan kuasa tersebut selepas pernah berkhidmat bagi penggal 2013 hingga 2017. Kementerian Luar dalam satu kenyataan berkata pemilihan itu mencerminkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat antarabangsa terhadap kepakaran serta dedikasi beliau dalam memajukan hak dan kesejahteraan kanak-kanak. Untuk perkongsian yang seterusnya, Tourism Malaysia melancarkan kempen pelancongan domestik dengan memanfaatkan platform bas persiaran di ibu negara bagi mempromosikan tarikan pelancongan di seluruh negara kepada rakyat Malaysia dan pelawat, terutama ketika Tahun Melawat Malaysia 2026 TMM 2026 ini. Menurut Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing, pelancongan domestik kekal sebagai penyumbang penting kepada pertumbuhan industri pelancongan negara serta pembangunan ekonomi komuniti setempat. Menurut beliau juga, inisiatif berkenaan turut menyokong usaha meningkatkan kesedaran mengenai pelbagai produk dan tarikan pelancongan yang terdapat di seluruh negara. Menerusi kempen itu, 6 bas pelancongan di ibu negara akan memaparkan visual promosi yang mengetengahkan destinasi pelancongan dari 15 negeri dan wilayah persekutuan sebagai usaha meningkatkan keterlihatan produk pelancongan domestik. Kempen itu turut memanfaatkan penggunaan kod QR yang membolehkan orang ramai mengakses maklumat berkaitan tahun melawat Malaysia 2026, termasuklah kalender acara, pakej pelancongan serta promosi yang ditawarkan di seluruh negara. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda, info semasa, pastinya benar, tepat dan dipercayai, yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Jadi terus lain kita terus berhibur, lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 hanya di Nasional FM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM.

Saya terlepaskan untuk anda sebuah lagu ciptaan daripada Joe Wings. Juga lirinya ditulis oleh Nasi Jani. Lagu ini dipopularkan oleh Kumpulan Wings yang menerusi pilihan bersama 2.0 sama-sama dengan saya. Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini, Rabu malam Khamis 24 Jun 2026, bersiaran langsung dari Wisma Radio Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Sama-sama dengan saya sehingga 12.30 malam nanti. Selamat malam dan selamat beristirahat semua pendengar kita walau di mana jua anda berada. Terima kasih masih lagi kekal menonton di TikTok dan juga mendengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi. Ada juga yang menerus mendengarkan melalui aplikasi RTM Click. Mantap semuanya. Virginia Vanessa katanya mantap lagu. Sebab kata kopi kawan-kawan kita teringat zaman ketika zaman sekolah dulu. Lagu ni kena chop dengan Tok Mat katanya. Lagu ni ganas katanya. Setelit puaka. Lepen Degel, salam dari Cyber Jaya malam ini. Terima kasih sahabat kita. Walau di mana juga anda berada, ada kawasan yang hujan lebat dan sebagainya. Jadi berhati-hati untuk anda yang bertugas di luar kawasan serta yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di muka buku rasmi sama dengan Zikri Haziq Hamdan. Selamat malam semuanya, teman-teman kita sehingga 12.30 malam menerusi Nasional Malam. Muhammad Yusof dari Terengganu, Ramli Rashid dari Ceras Kuala Lumpur, ikuti Princess Siu. Princess Siu ada dalam TikTok pun ada juga ya. Ada kat Facebook pun ada. Jom layan Nasional Malam sama Reza. Ada pelbagai lagu serta info yang terbaik. Serta sebentar tadi kita dengarkan segmen Kaunter Artis ya, bersama dengan tetamu jemputan kita Ita Rozaya dari Sumandak Sabah. Salam sihat walafiat Reza dalam Nasional Malam 8 malam hingga 12.30 malam. Juga lagu-lagu pilihan bersama 2.0, lagu yang terbaik disajikan untuk anda. Marsha Saleh, Sunflower, Santari dan Mawas Mira. Juga bersama dengan Kak Siti kita dari Baling Kedah. Terbaik, layan terus. Nak buat ucapan selamat jadi kepada sahabat Alam Maya Sis katanya. Emma yang berada di Kuala Lumpur, semoga diberikan kesihatan yang baik, diperluaskan rezeki selalu dan dirahmati Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Buat DJ Reza, moga sihat walafiat ceria selalu dan semua rakan akan pendengar. Amin, amin, Rabbal Alamin. Juga selamat hari jadi untuk sahabat kita yang menyambutnya pada hari ini, hari esok dan berikutnya. Semoga diberikan kesihatan yang baik juga. Amin. Kita masih teruskan permintaan lagu menerusi pilihan bersama. Permintaan sahabat kita baru saja saya sebut nama dia. DJ Waalaikumsalam, selamat malam. Permintaan Princess Siu, sebuah lagu daripada Hoopstang yang berjudul The Reason. Hiburan kita yang terbaik pada malam ini, Ida Mulyani binti Ali Ida dari Pari Raja Batu Pahat Johor, sebuah lagu daripada Tajul dan juga Wani Hasrita, Rindu Dalam Benci. Dan juga sahabat kita Abu Kemenyan. Saya Abu dari Kelantan. Oh, set kita jangan pecah. Ha, itulah dia eh. Dari Kelantan, dari Kota Baru ke mana ni? Dia kata saya Abu dari Kelantan je. Ha, Kelantan besar bu. Ha, tapi apapun beres lalu. Lagu permintaan saya sebuah lagu daripada Jitu, Rindu Dalam Sengsara. Pastinya hiburan terbaik kita yang terus menyerikan lagi malam anda. Ini dia untuk anda, lagu terbaik Nasional FM.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter menerusi program Budi Diesel. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu bagi memastikan semua pemilik kenderaan diesel yang layak benar-benar dapat menikmati manfaat berkenaan.
1: Ya, so kita tak nak tutup perkataan this is a one-time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jenis dia akan dapat menggunakan asalkan dia memohonlah.
0: Permohonan boleh dibuat melalui laman sesawang rasmi Budi Madani. Manakala permohonan secara fizikal pula boleh dikemukakan di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri. Sementara itu, Datuk Seri Amir memaklumkan kementeriannya akan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan bagi memastikan program Budi Diesel berjalan dengan baik. Jelas beliau, pengalaman pelaksanaan subsidi besar SAR sebelum ini termasuk dari bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Kerajaan dalam pada itu memberi jaminan pelaksanaan program

0: Tentu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Esok, 6 lagi perlawanan akan berlangsung. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara Brazil dengan Scotland pukul 6 pagi. Ini kali kelima mereka berentap di pentas Piala Dunia. Ketika ini, Brazil mendahului kumpulan C dengan mengumpul 4 mata. Skuad Samba berpeluang melangkah ke pusingan 32 terbaik sebagai juara kumpulan sekiranya menang atau seri dengan mengharapkan Maghribi gagal menewaskan Haiti. Scotland pula dalam misi mencipta sejarah tersendiri layak ke peringkat kalah mati kejohanan utama antarabangsa buat kali pertama. Perlawanan lain, Switzerland menentang Kanada, Bosnia Herzegovina bertemu Qatar. Afrika Selatan berdepan Korea Selatan manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico. Sementara itu, sambutan ikonik Norway selepas menewaskan Senegal 2-3 dalam saingan kumpulan I semalam menjetuskan rasa tidak senang jiran-jiran Skandinavia. Gerakan Viking Row itu menjadi fenomena di Piala Dunia apabila Kapten Norway Martin Odegaard mengetuai para pemain, barisan kejurulatihan dan penyokong melakukan gerakan mendayung secara serentak. Bagi rakyat Sweden, sambutan jiran mereka itu lebih dianggap menjengkelkan berbanding menarik. Wartawan akhbar tabloid Denmark pula menyifatkan ia seolah-olah perbuatan membuli.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak mentah Brent terus merosot sejak Amerika Syarikat dan Iran mencapai perjanjian untuk menamatkan konflik minggu lalu. Penanda aras antarabangsa itu susut 3.1% kepada $74.73 setong pada Rabu, pertama kali didagangkan bawah paras $75 setong sejak perang di Asia Barat meletus. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Pusat Keselamatan Maritim negara itu memaklumkan koridor bebas tol berkenaan dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada tarikh tutup permohonan kota tambahan budi diesel. Harga diesel dan petrol tanpa subsidi turun 30 sen dan 25 sen. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir ini menerusi Nasional Malam. 11.15 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua. Terima kasih. Masih lagi terus layan, terus berhibur. Nasional FM sentiasa di hati walau di mana jua anda berada. Semoga malam ini juga menjadi malam yang indah buat anda. Malam yang terbaik. Disulami dengan dedangan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini, permintaan sahabat pendengar kita. Baik, perkongsian juga info cuaca di sebelah malam ini. Saya tahu ada beberapa kawasan dan juga negeri yang terlibat hujan lebat serta angin kencang. Jadi yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, report petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Kelantan, secara khususnya bagi daerah Kuala Kerai dan Gua Musang. Untuk di negeri Terengganu, bagi kawasan Hulu Terengganu, Dungong dan Kemaman, di negeri Pahang pula, di kawasan Jerantut, Maran dan Kuantan. Untuk di sebelah selatan, di negeri Sembilan, kawasan di Port Dickson dan Rembang, diikuti di seluruh negeri Melaka, di negeri Johor pula, bagi daerah Tangkak, Muar, Batu Pahat dan Pontian sehingga 1 pagi nanti. Jadi sahabat-sahabat pendengar kita yang berada di kawasan tersebut dan di negeri tersebut, sentiasalah berhati-hati cakna dengan keadaan sekeliling anda. Juga yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Jangan pandu jauh laju, sentiasa bersabar. Fokus pada pemanduan anda. Saya akan terus bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda. Baik, perkongsian kita yang seterusnya pula. Pilihan bersama 2.0 yang seterusnya. Permintaan sahabat kita Ainul Jaffa. Assalamualaikum semuanya. Walau di mana jua anda berada, selamat malam. Pilihan bersama kita pada malam ini adalah permintaan lagu, sebuah lagu daripada Graffiti, Kau Salju Cintaku. Buat semua pendengar kita pada malam ini, jom layan santai malam lagu-lagu yang menghimbau kenangan silam terbaik kita. Rostan dari AU2 Keramat Kuala Lumpur, lagu nostalgia juga daripada Nurhana Jala dan juga Toki, Naruli Cinta untuk kita berhibur pada malam ini, serta Nur Azila dari Kampung Gajah Perak. Nur Azilawati hadir turut menghiburkan kita dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan UKIS, Terpaksa Ku Lepaskan. Buat hiburan bersama-sama pendengar setia Nasional FM walau di mana juga anda berada, sama keluarga dan suami serta isteri tersayang, serta buat DJ bertugas. Selamat beristirahat semuanya. Selamat malam yang bertugas. Selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Kita terus layan, terus berhibur. Lagu ciptaan daripada Azida NS, Kau Salju Cintaku, untuk anda. Hiburan terbaik Nasional Malam.

daripada UK terpaksa aku lepaskan 11.31 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi pilihan bersama 2.0 sama siang hiburan terbaik kita pada malam ini yang terus menyerikan dan menghidupkan lagi malam anda pada malam ini. Baik, demam bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 masih lagi terasa kita sehingga ke penghujungnya dan sama-sama kita nantikan untuk perlawanan yang berikutnya. New Zealand akan menantang Kanada. Perlawanan serentak bagi saingan kumpulan B juga diikuti Bosnia akan bertemu dengan Qatar 3 pagi nanti, diikuti saingan kumpulan C Morocco bertemu Haiti 6 pagi. Juga perlawanan serentak Scotland akan bertemu Brazil 6 pagi dan saingan kumpulan A South Africa ataupun Afrika Selatan akan bertemu dengan Korea Selatan 9 pagi. Juga Czechia akan bertemu Mexico pada jam 9 pagi. Dan keenam perlawanan ini akan berlangsung serentak 3 pagi, 6 pagi dan 9 pagi. Boleh tonton secara langsung menerusi TV OK dan Sukan Plus ataupun muat turun secara percuma aplikasi RTM Klik. Kita teruskan hiburan kita. Ini dia untuk anda, Tak Mungkin Berpaling. Lagu terbaik, terus layan, terus berhibur. Nasional FM.

di semua platform rasmi kami, media sosial rasmi Nasional FM, sentiasa di hati di Facebook, TikTok serta di Instagram untuk ikuti perkembangan terkini serta kandungan yang terbaik dan informasi yang sahih dikongsikan untuk anda. Selepas ini Hanim sambung siarannya, 6 jam siaran, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Sampai kita bersama lagi hari esok, insyaAllah menerusi Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

Salam sejahtera buat semua pendengar setia Nasional FM. Walau di mana sahaja anda berada, terlebih dahulu terima kasih kepada rakan setugas Reza yang telah menemani anda sepanjang segmen Nasional malam sebentar tadi. Pembuka hari ini 25 Jun 2026 bermula saat ini. Saya Hanim akan teruskan tugas saya menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu sepanjang 6 jam sehingga 6 pagi ini menemani perjalanan hari anda. Buat anda yang masih bertugas, sedang memandu mungkin rentas destinasi, menyiapkan tugasan, bekerja shift malam seperti saya ini, apapun, sekadar berjaga, ada yang mungkin sekadar berjaga mengisi waktu sunyi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda malam ini. Malam mungkin semakin larut, namun semangat jangan pernah surut. Teruskan bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu. Jadikan malam ini lebih bermakna, lebih ceria dan lebih tenang. Layan Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran dan pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Kumpulan Wings dengan lagunya Rangi Metropolis membawa kita ke 12.26 minit pagi. Masih lagi bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Teman berteman 12 malam sampai pukul 6 pagi. Eh, tiba-tiba suara lain.
1: Tiba-tiba. Ah, mesti orang cakap kan? Eh, berdua ke kita kan? Saya okey je kalau awak nak teman saya sama pukul 6.
0: Tadi mula-mula dia buka radio, dia kata, suara Hanim kan? Ini tiba-tiba ada nama Abang Manis pula. Ini ada suara Abang Manis bertemankan pembelik sore ini, Nun Alif, Zain Alif. Tapi saya bukan sampai pukul 6 pagi lah. Saya teman Hanim sekejap je. Kebetulan saya datang sini.
1: Yelah, jenguk lah kan adik kat dalam ni.
0: Saya nak jenguk lah adik saya buat GBH macam mana. Tapi Hanim sangat-sangat bagus lah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Dah mula bagus lah. Berbanding dulu.
1: Banyak lagi yang kita kena belajar kan. Nak jadi hebat macam abang tu kan senang. Kalau abang tak ada sehari bang, abang tak tahu kat dalam TikTok live kita tu kan.
0: Mana abang manis?
1: Mana abang manis? Jenuh nak cakap. Abang manis kena rehat juga.
0: Ya. Sambil-sambil tu, sambil kita nak tunggu bola sepak ni Piala Dunia 2026 untuk perlawanan hari ni. Jam 3 pagi nanti ada New Zealand menentang Kanada. Juga 3 pagi ada dua perlawanan 3 pagi hari ini, iaitu Bosnia Herzegovina menentang Qatar. Dan sementara itu pukul 6 pagi juga ada dua perlawanan, iaitu Maghribi menentang Haiti dan juga Scotland dengan Brazil. Ini antara perlawanan dalam grup B dan juga grup C untuk pertemuan hari ini 25 Jun 2026. Anin tengok bola tak ni?
1: Anin tengok bola. Anin tengok.
0: Tapi tak tahu apa yang Anin tengok.
1: Anin tengok bola. Oh macam tu. Lepas tu tengok keputusan dia okey dah. Tapi selalunya Anin akan tengok untuk final lah.
0: Untuk final lah.
1: Untuk final. Lepas tu Anin tengok juga untuk final tu. Kumpulan tu agak-agak macam boleh menang. Yang tak ni sokong.
0: Macam gitu.
1: Bukan. Perempuan ni bang. Kalau dia tengok bola, dia akan rasa macam emo sikit. Jadi itu sebab Anin tak suka apa tu. Macam macam terlampau stres tengok bola tu. Sebab kadang-kadang
0: Dia emo tu yang macam mana? Rasa emo, macam nak marah. Tak gol, rasa nak marah.
1: Kenapa tak masuk macam tu kan? Sebab tu perempuan tak boleh.
0: Dia ingat senang ke nak masuk bola tu.
1: Sebab tu tak boleh. Dia kena orang yang relax je boleh tengok bola ni kan?
0: Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan Hanim di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram, serta live TikTok seketika nanti. Hanim ada buat live TikTok ke? Ada yang tanya
1: ada,
0: ni?
1: Ada. Ada tapi lambat sikit lah.
0: Lambat sikit lah. Tapi jangan lupa untuk sentiasa kata orang tu bersama-sama dengan live TikTok, sambil-sambil bersembang dengan Hanim. Dulu orang kalau dengar radio, dia siapa pemilik suara ni kan? Siapa kan? Orangnya kan?
1: Tak tahu kita kan?
0: Macam
1: itu
0: mana?
1: Yang ada lagu yang apa? Apa suara
0: hanya
1: ni?
0: Hanya di radio kan ku itu mendengar suaramu. Abang tak boleh nyanyi, tak boleh nyanyi sampai habis. Nanti hujan pula. Abang nak balik ni. Okey, teman berteman di National FM, Hanim, lagu apa lepas ni?
1: Lepas ni lagu Amok dan Mus Sendiri.
0: Baik, jom terus layan National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

kembali bersama geng Buruhan Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim, kembali ke sorangan saya ketika ini. Tadi rasa macam meriah sikit dalam konti kerana Naza datang menyapa saya waktu-waktu macam ni. Sedang buat apa adik dia kat dalam konti ni kan? Jadi yang tanya-tanya mana Naza? Besok Abang Manis kita akan masuk konti menemani anda semua, okey? Jadi kepada pemandu-pemandu yang di luar sana, mungkin ada yang melalui kawasan-kawasannya hujan, semoga perjalanan anda dipermudahkan. Dan pastikan sentiasa berhati-hatilah, sebab dalam keadaan hujan ni kita khuatir jalan akan sedikit licin kan. Jadi pastikan jarak keselamatan antara kenderaan tu dalam keadaan yang selamat. Jadi kepada anda yang di luar sana, mungkin yang pulang daripada kerja menaiki motosikal, terutamanya pastikan anda memakai baju yang terang supaya kenderaan lain boleh nampak anda. Dalam keadaan hujan ni sedikit membahayalah. Masing-masing kita menitik beratkan keselamatan pengguna jalan lain. Jalan pengguna jalan raya. Tersasul saya pagi ni kan. Okey, teruskan hiburan bersama Geng Buruhan tu, tentunya di Nasional.

Piala Dunia. Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

12 tengah malam hingga 6 pagi. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Buruh Hang.

Selamat pagi kepada anda di luar sana. Masuk jam kedua geng Burung Hantu. Saya Hanim di sini menemani anda hingga ke jam 6 pagi nanti dalam hiburan. Saya nak kongsikanlah beberapa berita info semasa untuk ingatan untuk panduan kita bersamalah kan. Kalau ikut hari ini adalah hari Khamis kan. Ada berita yang menggembirakan, antaranya harga RON 97 dan RON 95 juga resale turun mulai hari ini. Harga runcit, petrol dan diesel bagi tempoh 25 hingga 30 Jun 2026 diturunkan susulan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa minggu lalu menurut Kementerian Kewangan MOF. Ini adalah berita yang ditunggu-tunggu sebab beberapa bulan kebelakangan ni harga diesel kita, harga bahan api kita agak melonjak lah kan. Jadi hari ini turun bukan sikit, banyak juga tu. Harga RON 97 turun 25 sen kepada RM4.10. Harga RON 95 turun 25 sen. Diesel Semenanjung turun 30 sen. Kerajaan mengekalkan RON 95 budi 95 pada RM1.99 untuk lebih 14 juta penerima. Budi diesel bermula 1 Julai 2026. Harga diesel subsidi RM2.10 untuk pemilik kenderaan diesel persendirian layak menggunakan MyCard. Ini adalah antara berita yang menariklah untuk kita sebagai inisiatif kerajaan kepada kita yang bertuah sebagai rakyat Malaysia ini kan. Antara lain perkembangan berita, kerajaan meluluskan bantuan bagi pembangunan pendidikan agama Islam di Johor menerusi 16 projek baik pulih infrastruktur asas melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah 3.205 juta. Perdana Menteri menegaskan perbezaan kaum, budaya dan agama tidak patut memecah belahkan masyarakat, sebaliknya perlu diraikan sebagai kekuatan negara. Kerajaan meluluskan 1 juta untuk kerja baik pulih kritikal dan naik taraf 4 kuartus kediaman serta sebuah balai PDRM di Johor Bahru dan Muar. Banyak lagi lah yang kerajaan telah lakukan untuk rakyat-rakyat, bukan saja di Johor, juga di kita ni di dalam Malaysia ini kan. Kita bertuah kerana kita menjadi rakyat Malaysia yang aman, makmur dengan bantuan-bantuan kerajaan yang kita terima jugalah kan. Untuk berita lanjut anda boleh ke portal berita.rtm.gov.my. Jadi apa lagi, kita teruskanlah alunan-alunan susunan muzik yang saya susun untuk anda pagi ini, menyegarkan hari anda dalam geng Burung Hantu. Nasyayab.

0: Piala Dunia. Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
1: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: I heard what you said.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM, geng burung hantu. Kepada anda yang memandu mungkin dari utara ke selatan dan ataupun dari yang berada di negeri Johor lah kan, yang memandu dalam zon-zon Johor, dikatakan kalau mengikut laporan Met Malaysia pada pagi ini, kawasan amaran ribut peti antara pukul 12.45 malam tadi, ada beberapa tempat lah sehingga pukul 4 pagi ini, ribut peti, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Johor, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai dan Johor Bahru. Untuk hari pagi inilah, kepada anda yang memandu di kawasan itu, saya harapkan supaya anda lebih berhati-hati. Juga kalau kita memandu dekat kawasan Lebuh Raya ni, ada had kelajuan di zon kerja. Saya ingatkan di, kalau kita nampak ada kon-kon tu, dah adalah waktu-waktu tengah malam ni, banyak tempat-tempat yang ada zon kerja pelebaran Lebuh Raya, ada pembaikian jalan raya. Jadi waktu dekat situ, saya ingatkan supaya perlahankan kenderaan anda dalam 60 km sejam. Kenapa kena turunkan kelajuan itu? Kerana satu, pekerja dan jentera pembinaan sangat hampir kan, jarak break lebih pendek, sebabnya keadaan tu kan, daripada 3 lorong ataupun 4 lorong pergi kepada 1 lorong, 2 lorong. Jadi bila ada antara kereta lain untuk kesempitan jalan tu, masing-masinglah kita ingat mengingati kan, kalau kita patuh kepada had kelajuan ni, takkan ada masalah lah kan. Persekitaran zon kerja juga, zon kerja melibatkan lorong lebih sempit, tu yang saya cakap tadilah, dia akan jadi lebih sempit. Jadi terutamanya kepada yang memandu kereta, kalau nampak macam lori nak lalu tu, kadang-kadang dia ada apa, titik buta, orang kata pemandu lori selalu cakap akan ada titik buta, dia tak nampak kan. Jadi kita bagilah laluan kepada kenderaan besar dulu, barulah kita yang kecil ni lalu. Sama-samalah kita ingat mengingati, inilah Nasional FM. Sebab apa? Sebab kita sayanglah kepada pendengar-pendengar kita di luar sana. Teruskan hiburan malam ini daripada Kenny, Remy, Martin, Suratan atau Kebetulan.

Dewan Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Ada tak yang dekat luar sana macam saya sedang bekerja? Ada ke? Mesti ada lah kan. Kita ni bekerja bukannya tentu masa. Kadang-kadang kita kena kerja pagi, ada yang kerja normal shift tu. Alhamdulillah lah, banyak urusan yang kita boleh susun, terutama yang ada anak. Waktu kerja yang fleksibel, pukul 8 sampai pukul 5 petang tu adalah waktu yang paling baik lah kan. Tapi ada juga orang yang dah biasa kerja dalam jadual shift ni kan. Bila kita nak kerja ke normal shift ni, kita akan rasa macam susahnya kita nak menyesuaikan diri kita. Tapi apa pun, di mana pun kita berada, waktu apa pun kita bekerja, yang penting kita kena terus berfikiran positif, satulah kan. Kedua, cuba memberi yang terbaik untuk kerjaya kita sendiri. Ada saya nak kongsikan tip kekal sihat di tempat kerja. Apa tu? Apa yang kita nak kena buat? Waktu, lagi-lagi waktu sekarang ni kan, dah pukul 1.46 minit pagi ni. Untuk kekal sihat, elakkan duduk terlalu lama. Bangun dan bergerak setiap jam. Kalau macam saya ni, sekarang ni saya tengah duduk lah. Kejap lagi saya bolehlah bangun-bangun, layan TikTok live kita, ramai dekat situ. Siapa yang kat luar sana, bolehlah jenguk-jenguk masuk TikTok live Nasional FM Geng Burung Hantu. Antara lain juga, selain kita duduk, selain kita duduk pula, selain kita bangun, tak duduk tempat tu terlalu lama, amalkan pengambilan nutrisi harian. Yang itu kita kena ambil suplemen lah. Kadang-kadang orang kerja malam ni kalau makan ubat, kita rasa mengantuk kan. Tapi boleh juga selangkan waktu untuk ambil suplemen, contohnya Olive Plus tu, sebelum sarapan pagi. Tapi kita nak kekal sampai ke malam dalam ni kan. Jadi kadang-kadang ada orang, dia boleh kekal sihat, ambil kopi dia dah rasa segar. Kadang-kadang orang tak juga macam tu, macam saya lah. Saya kalau minum kopi pun mengantuk juga. Lagi saya kena buat renggangan. Lakukan renggangan ringkas semasa bekerja. Itu jugalah. Bangun, renggangkan pinggang. Bukan je di tempat kerja ya. Kalau sedang memandu tu pun boleh juga. Berhenti dekat R&R, keluar, ambil angin. Apa tu? Kita kata renggang-renggangkan badan. Kadang-kadang kita dah duduk terlalu lama dalam perjalanan tu, lenguh badan kita. Jadi selain tips kekal sihat, antara lain adalah buka radio, dengarlah Geng Burung Hantu. Kerana apa? Kerana banyak lagu-lagu yang menarik yang menemani anda, menyegarkan hari anda, menyegarkan pagi anda. Seterusnya lagu Asyik dari Damasutra untuk anda, hanya di Geng Burung Hantu Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Jangan pisahkan, jangan pisahkan saya dengan anda. Jangan pisahkan anda dengan geng burung hantu. Kerana kita masih memerlukan antara satu sama lain, menemani antara satu sama lain. Macam dekat dalam TikTok live kita ketika ini. Terima kasih kerana dari tadi bersama dengan saya, menemani saya bersiaran di konti ini. Antaranya ada Edward Amirul daripada Singapura. Ada Encik Senyak, katanya dia malu sikit. Bukan malulah, dia tak biasa bercakap dengan perempuan. Puan, tapi jumpa saya, saya boleh bercakap tak berhenti nanti. Ada juga kalau dekat ni, dia kata nama dia Shah YKHS, tapi dia kata panggil je Hang Yang Setia. Hang Yang Setia, kalau Hang Setia, aku pun setia. Okey, kat dalam ni ada Puteri Delisha, ada juga Uncle Zam, ada Ijan, ada Mamex tadi, Balori tadi, ada Farir Hakimi Hakim, ada Fatimah Man, ada Ita Choi, ada ramai lagi, ada AG, ada ramai lagi dekat dalam ni. Ada Marsha Saleh tadi, ada Kak Fatimah kita, ada Marsha, ada banyak lah. Kita ada sembang-sembang kat dalam tu, ada Double Shark juga. Katanya akak dah dengar ke lagu Tenteram dekat dalam TikTok tu yang tengah hangat tu? Akak dah dengar adik lagu untuk akak, terima kasih sangat. Lagu tu, lagu AI sekarang ni, zaman AI kan. Banyak lagu-lagu yang diberi nafas baru yang dicipta oleh anak-anak muda sekarang, sungguh berbakat. Itulah kemajuan AI waktu sekarang ni. Jadi sekarang dah pukul 2.17, ada ke yang masih bekerja, yang sedang memandu? Teruskanlah dengar Nasional FM Geng Burung Hantu. Kerana apa? Kerana saya ada di sini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Semua orang tak suka nak darah muda manja. Aku gila. Aha ha ha ha. Hi hi hi hi. Oh ho ho ho ho.

0: Jadi tua, tua nyanyok pula, ah dah gila. Ah ha ha ha, ihi hi hi, oh ho ho hoi, oi nak dari.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical.
4: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Mekar di jiwa nyanyian kumpulan X-Ray. Kasih sayang yang dipupuk setiap hari akan menjadi kekuatan mengikat hubungan. Gitulah. Bila kita bercakap pasal hubungan kan, dalam kita sibuk mencari rezeki, menguruskan kehidupan, kadang-kadang kita terlupa nak menghargai insan yang sentiasa ada dekat dalam, dekat dengan sisi kita. Siapa lagi kalau bukan suami, isteri ataupun ahli keluarga kita sendiri. Menghargai insan yang sentiasa ada dekat sisi. Sebenarnya menghargai pasangan ni tak semestinya dengan hadiah. Cukup dengan kata terima kasih, bertanya khabar, dengar dan beri perhatian bila bercerita. Kita dah rasa dah masa yang kita luangkan sedikit tu membuatkan pasangan kita rasa dihargai, disayangi, sentiasa berkomunikasi dengan baik dan jujur tu pentinglah. Saya juga di sini kepada anda pendengar di luar sana, saya juga pendengar yang setia. Bolehlah juga jenguk kita kat dalam TikTok live, bercerita. Saya boleh menjadi pendengar yang setia, boleh menjadi peneman juga. Kat dalam ni ramai kita punya pendengar yang ada dekat dalam TikTok live kita daripada tadi menemani saya. Rasa segar je pagi-pagi ni, rasa sekejap je masa berlalu. Ada yang sedang bekerja sama macam saya, memilih untuk kekal bersama Nasional FM. Terima kasih saya ucapkan. Dalam perbualan kita dekat dalam TikTok tu adalah mengimbau-mengimbau kenangan-kenangan lalu, ada juga nasihat-nasihat. Itulah keistimewaan, keakraban antara Nasional FM dengan pendengar-pendengar di luar sana. Teruskan hiburan dengan lagu ini, Kelly Clarkson, Because of You.

Piala Dunia. Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

dengar lagu FIFA World Cup ni, rasa jiwa kita yang kaki bola lah terutamanya akan rasa macam wow, rasa kehangatan kehangatan piala FIFA World Cup 2026 ni kan. Kepada geng Buruhan tu, selamat pagi saya ucapkan. Jangan lupa waktu ini, ketika ini, tumpuan peminat bola sepak dunia terarah kepada aksi kumpulan B yang sedang berlangsung untuk piala FIFA 2026 yang menemukan Switzerland menentang Kanada. Pagi ini sedang berlangsung pukul 3 pagi. Perlawanan ini cukup penting untuk kedua-dua pasukan untuk bersaing, menamatkan saingan di kedudukan yang terbaik kumpulan menjelang pusingan kalah mati. Kalau anda masih berjaga, kalau anda masih lagi segar, bolehlah tonton aksi perlawanan ni menerusi RTM Klik. Bagaimana? Caranya mudah, layari aplikasi atau laman web RTM Klik, muat turun dulu aplikasi RTM Klik dan pilih saluran TV OK ataupun sukan HD dekat dalam RTM Klik tu. Nikmati siaran secara langsung juga di telefon pintar, tablet ataupun komputer riba. Sekarang semuanya canggih, yang penting benar-benar percuma. Jadi kepada kaki bola yang masih bersama geng Buruh Hantu, sambil-sambil kita dengarkan radio, boleh juga tonton aksi perlawanan ketika ini. Okey, jadi waktu pun masih lagi pukul 3 tu. Kalau ikutkan waktu 3 pagi tu, hari adalah waktu orang baru bangun pagi, baru ada kesegaran. Yang sedang bekerja tu waktu pukul 3 pagi ni pun dia antara segar ataupun tak segar. Kalau tak segar, jangan lupa ambil kopi. Kenapa orang kata kalau mengantuk ambil kopi? Saya akan kongsikan kenapa kopi tu boleh memberi kesegaran kepada anda sebentar lagi. Jadi kita teruskan dulu hiburan pagi ini dengan lagu Segalanya Pasti, Aida Akil, Nasional FM. Inilah dia, geng Buruh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Ya, ya, dari Lemon Tea. Saya juga tadi janji nak kongsikan kepada anda kenapa kopi itu dikaitkan dengan rasa kesegaran. Kenapa? Sebabnya satulah kan, kopi ni, secawan kopi ni, dia boleh buatkan kita rasa lebih segar dan bertenaga kerana salah satunya tak lain tak bukan kandungan kafein yang membantu merangsang saraf dan mengurangkan rasa mengantuk. Jadi yang bekerja malam macam saya ni, bolehlah ambil kopi, seteguk kopi, secawan kopi, masa mata akan rasa lebih celik, fokus akan bertambah. Selain tu, aroma kopi ni jugalah, dia harum, boleh memberi kesan tenang dan meningkatkan mood seseorang. Walaupun kopi ada banyak manfaat, jangan lupa untuk mengambil secara sederhana. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab perasan tak ada, kadangkala waktu kita minum kopi tu, dia menjadi Swiss untuk kita pergi ke tan. Ketan mana? Ketandas. Sebab apa kita rasa bila minum kopi tu kita rasa nak pergi ke toilet, ke tandas tu? Sebab dia ada reflect gastrocolic. Kopi merangsang usus besar bergerak 60% lebih aktif berbanding air kosong. Jadi kepada geng-geng buruh hantu yang sedang bekerja, memandu, belajar ataupun yang sedang buat kuih, yang sedang macam-macam lah aktiviti kita bagi ni kan, nak uruskan keluarga, nak buat persiapan, nak minum sikit secawan kopi tu, tapi pengambilan kopi tu kena sedikit lah, terhad lah kan. Janganlah kita minum kopi bercawan-cawan. Tak baik juga untuk kesihatan. Kita kalau buat sesuatu perkara, ambil sesuatu perkara itu berpada-pada. Itulah yang saya kongsikan. Kenapa orang kaitkan kopi dengan rasa mengantuk tu kan, untuk beri kesegaran kepada kita. Lagi untuk lebih kesegaran, teruskanlah bersama Nasional FM. Kerana banyak susunan lagu-lagu menarik untuk siapa lagi kalau bukan untuk anda, geng burung hantu.

Go daripada Thailand tu tadi kan, walaupun kita tak faham pun butir kata lirik lagunya, tapi membawa membuai-buai kita waktu begini. Di saat ramai yang sedang lena diulik mimpi ni, ada yang masih bercerita, bercerita dengan kawan-kawan, ada yang dekat kedai kopi, mungkin juga ada juga yang tengah dalam perjuangannya sendiri. Jadi sebab itulah saya ada di sini menemani anda, menemani pagi anda dengan lagu-lagu terbaik, bukan untuk siapa, untuk anda juga, untuk hiburan kita waktu pagi yang macam ni. Adakan kesegaran yang sedang bekerja, yang sedang memandu, teruslah pilih Nasional FM. Okey, lagu ni semua orang tahulah. Boleh kita nyanyi sama-sama? Abang-abang lori kita yang sedang memandu tu, dengarkan. Tak suka tak apa, tapi kena sukalah dekat Nasional FM.

0: Meraih Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: National FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
2: Mini Piala Dunia.
3: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
4: Frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Ha, itu dia tadi lagu Sumandak Sabah. Ha, Sumandak Sabah tu kan lagu kita meraihkan lah gadis-gadis yang dekat dalam kawasan Sabah lah. Gadis-gadisnya begitulah cantik budi bahasanya, putih lemon orangnya, siapa yang tak kenal kan? Jadi waktu ketika ini pukul 4:08 minit pagian, saya masih lagi di sini, Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Jadi kepada anda yang masih dalam perjalanan hari ini, sihat ke? Perjalanan anda macam mana hari ini? Lancar ke tak lancar, dari destinasi ke destinasi? Terutamanya abang-abang lori kita lah kan, dalam perkhidmatan penghantaran barang. Untuk yang pemandu e-hailing waktu pukul 4 pagi ni, banyak juga job-jobnya menghantar orang ke lapangan terbang. Hati-hati, saya nasihatkan, sebab ada juga kawasan-kawasan yang hujan. Kadang-kadang waktu hujan ni ada pula tempat yang ada jalan-jalan turapan jalan. Waktu pagi ni lah kerja-kerja apa, penggantian lampu jalan. Ada kawasan yang jalan yang besar dikecikkan, jadi hati-hatilah. Yang penting kita kena hati-hati. Yang nak ke lapangan terbang tu terutamanya, ramai yang mengejar waktu, sebabnya kapal terbang tak tunggu kita. Jadi kita kena ada perancangan. Perancangan masa tu penting. Macam mana nak mengawal masa tu, kita sebagai orang yang dewasa kena tahulah macam mana kita nak mengawal masa kita supaya kita sentiasa bersedia dalam apa juga kerja yang kita lakukan. Untuk anda pagi ini yang masih setia bersama Nasional FM, teruskan dengan Geng Burhan tu, lagu-lagu menarik menanti anda, mengimbau kenangan anda. Sekarang Mei meniti suratan.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Gol sekarang perlawanan Switzerland menentang Kanada, nampaknya gol kepada Switzerland 2 dan Kanada 1. Masih lagi berbaki perlawanan, mungkin akan dikejar rapat oleh Kanada, mana kita tahu kan macam-macam boleh jadi dalam satu-satu perlawanan. Jadi teruskan kita menyokong pasukan kegemaran kita, tidak putus-putus memberi semangat dan harapan supaya pasukan kita menang kejuaraan Piala FIFA 2026. Saya juga suka untuk berkongsi antara berita pada pagi ini. Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia 2026. Cuti-Cuti Malaysia ni merupakan inisiatif strategik merangsang pelancongan domestik serta memperkukuhkan penyertaan industri. Inisiatif Destinasi Indah Harga Rahmah, tawaran pakej percutian berbaloi untuk keluarga, hujung minggu dan eksplorasi budaya. Jadi siapa yang rasa ingin cuti-cuti Malaysia walaupun kita tak keluar negara, kita memeriahkanlah tempat-tempat kawasan pelancongan di dalam negara kita, boleh pergi ke Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia 2026 tu, sebab dekat situ ada tawaran harga rahmah untuk destinasi percutian. Antara lain juga berita yang saya ingin kongsikan untuk kita memudahkan perjalanan kita pergi bercuti. Ada je kan, kerajaan mempertingkatkan usaha, antaranya projek sambungan lebuh raya baru Pantai 2 NPE dijangka menjadi antara lebuh raya pertama di negara ini untuk menggunakan sistem kutipan tol tanpa palang, multi lane free flow. Bila dah berjayanya rancangan ini, mungkin akan dijangka siap tahun 2029. Tapi bila kita dah ada teknologi yang macam ni, multi lane free flow ni, nanti kalau ada dekat semua lebuh raya digunakan selepas ini, lebih lancar lah. Tak adalah nanti orang macam yang video-video viral tu kan, orang cuba follow-follow rapat cucuk-cucuk kita dekat palang tu untuk elak bayaran tol. Tak ada lagi. Bila ada multi lane free flow ni, awak cucuklah kita kat belakang macam mana sekalipun rapat pun, dapat detect awak tu tak bayar tol. Kita bukan teknologi sekarang ni mengejar kita, ya. Itulah kepada anda yang adalah kawan ke yang bersikap macam tu kan, nasihatlah supaya kadang-kadang kita nak cucuk-cucuk orang dekat kawasan tu, tu membahayakan keselamatan, bukan keselamatan kita je, keselamatan orang juga. Kita kena fikir apa tindakan kita memberi kesan tak kepada orang, tu yang paling penting. Macam saya ni, tindakan saya adalah untuk menggembirakan anda, menghiburkan anda, memberi kesegaran kepada anda. Jadi teruslah bersama Geng Burung Hantu, kerana banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda. Dengarkan Niat Hati Tak Nak Berpisah. Betul, saya tak nak berpisah lagi sebab saya ada berbaki lagi sejam lebih untuk menemani anda. Okey, Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Tak lengkap rasanya kalau saya tak menyapa rakan-rakan kita yang dah singgah ke laman buka buku Nasional FM. Untuk geng burung hantu, ada ramai dekat sini yang memberikan salam kepada saya. Waalaikumsalam. Antaranya Mama Ila Labu, Saiful Anwar ada, Mizan Syahzan ada, ada Alfred Lamed, ada Cik Balkis, ada Razali Balangi. Semua memberikan salam kepada saya. Selamat bertugas katanya. Juga daripada Janet Zai, Assalamualaikum DJ. Awak suka kerja GBH? Saya suka. Memang saya suka. Daripada pukul 12 malam hingga ke 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati terbaik. Semoga hari ini sihat ceria dan happy konti. Terima kasih. Layan dan lagu-lagu yang best hingga pukul 6 pagi. Betul. Daripada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH. Terima kasih. Selamat tengah pagi lah ni kan. Semoga sihat selalu dan bersiaran di Nasional FM, sentiasa dia hati GBH, terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Terima kasih juga daripada Hasna Rizam, selamat pagi Khamis Nasional FM. Daripada Ramli Lee, daripada Ford Ranger, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. The DJ bertugas baik lagu-lagu layan. Betul, memang lagu-lagu yang kita susun, yang saya susun untuk anda geng buruh hantuan, semua lagu-lagu yang semuanya yang boleh kita nyanyikan bersama mengimbau kenangan. Sebab dalam lagu ada cerita, macam itulah juga macam mana ceritanya kepada semua wajah-wajah kesayangan saya, pendengar-pendengar di luar sana. Terimalah lagu seterusnya, Wajah Kekasih daripada Datuk Seri Nur Haliza, sentiasa menemani anda dalam geng burung hantu Nasional FM.

0: ini Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical.
3: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional
1: FM. Piala Dunia.
2: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

anda di luar sana yang masih setia bersama Geng Buruh Hantu. Alhamdulillah, tanpa sedar kita sudah pun sampai ke jam terakhir daripada pukul 12 tengah malam tadi sehingga ke kini. Saya masih lagi di sini menemani anda memainkan lagu-lagu terbaik untuk menemani setiap detik pagi anda dalam kesibukan menguruskan pelbagai perkara. Jangan lupa untuk menghargai diri sendiri, berikan ruang untuk berehat, berasa syukur atas segala usaha yang telah dilakukan dan raikan setiap pencapaian walaupun kecil kerana diri anda juga layak menerima kasih sayang dan penghargaan. Untuk pendengar, sebentar tadi telah masuk waktu subuh pada jam 4.49 pagi untuk di Kota Kinabalu, Sabah dan 4.54 pagi di Labuan. Teruskan bersama Hanim di Nasional FM walau di mana juga anda berada.

0: Begitu juga mustahil para nabi ini bersifat dengan sifat-sifat as-safahah. Safahah. Apa dia safahah? Iaitu dia berbuat benda yang khilaf hukmiyah. Khilaf daripada sifat-sifat hikmah. Hukmiyah hikmah. Jadi para nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada lah bersifat dengan sifat-sifat yang akan menyebabkan orang jauh daripadanya. Kadang-kadang ada berlaku satu ataupun dua perkara yang mungkin kita panggil kesilapan lah kot, no? Kesilapan. Tapi kalau kita nak kata kesilapan secara direct ni payah ke para nabi ni, sebab Allah Ta'ala dah sucikan dia. Contoh yang berlaku di antaranya ketika mana Nabi SAW sedang berdakwah, sedang menyampaikan, sedang cerita kepada para pembesar-pembesar Quraisy, mengajak mereka ke arah Islam. Ketika itu telah datang seorang buta, tanya soalan masa Nabi duduk tengah berdakwah ni. Jadi diceritakan daripada sebabun nuzul, ketika itu jadi masam sikit muka Nabi ni sebab duduk tengah ceramah, duduk tengah sampaikan, tiba-tiba ada kena potong, kena cut. Lalu terus turun ayat yang menegur. Tegur bukan bermakna dia salah, tapi tegur agar tidak berlaku lagi. Ayat yang mana kita pun maklum, abasa wa tawalla, dia paling dan mukanya masam. Lalu Nabi pun minta maaf kepada si buta ini. Dan kan si buta tak tahu pun, dia buta, dia tak nampak pun kalau kita kata muka masam Nabi SAW. Jadi kadang-kadang berlaku benda yang seumpama itu untuk menunjukkan bahawasanya ada juga satu dua yang kita boleh panggil sebagai kesilapan. Tapi kesilapan ni bukan kesilapan yang akan merendahkan si pelakunya, bukan menyebabkan lepas pada tu orang pun tak mau, hilang hormat kepada dia tak. Kadang-kadang ada juga part-part macam contohnya yang pernah kita ingat, ketika mana pembunuh Hamzah, bapa saudara Nabi SAW masuk Islam, pembunuh dia masuk Islam. Lalu dia datang di hadapan Nabi, dia bagi tahu kata dia masuk Islam. Nabi kata, jangan kamu berdiri depan aku, pergi ke tempat lain. Lalu kawan ni, jangan tunjuk muka depan aku, sebab dia teringat mengenai pembunuhan bapa saudaranya Hamzah. Jadi lelaki ni bertaubat, bertaubat, hingga akhirnya datang Jibril alaihi salam, tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallim alaika rabbak, Allah Taala sampaikan salam kepadamu, dan Allah Taala tanya kepada kamu, adakah kamu yang memberikan keampunan? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bahkan Allah yang memberikan keampunan. Dia kata, dia telah, si lelaki telah bertaubat. Lalu Nabi panggil lelaki itu dan Nabi minta maaf. Kerana Nabi minta untuk dia jauhkan diri daripada hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung kembali perbincangan. Para nabi itu juga kata pengarang kitab rahimahullah, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat-sifat yang dianggap sebagai sifat yang tidak baik, seperti sifat al-baladah. Baladah ni maksudnya orang yang lemah, lemah akal, susah faham. Kalau kita nak kata tertinggal bas tu pun boleh jadi jugalah, lebih kurang. Kadang-kadang kita pun bila orang cerita satu benda, kita baru tertinggal bas, benda apa ni, apa yang kamu bincangkan sekarang. Mustahil kepada para nabi itu ada padanya al-baladah. Lambat faham, disoal sampai 2-3 kali, ataupun mereka kata lembab ataupun lembam dan sebagainya lagi lah. Mustahil ke atas para nabi. Begitu juga dengan al-jubnu. Al-jubnu ni pengecut. Pengecut, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, serta sedang pendengar. Pengecut ni pernah kita dengar ada sebahagian daripada orang yang bercakap. Di antaranya yang pernah timbul satu ketika, ada orang yang menyebutkan bahawasanya Nabi Muhammad SAW ni lari daripada kaumnya Quraisy yang asyik hina dia, asyik azab dia. Dia lari ke Madinah. Pengecut, tak larat lah, letih selepas daripada diazab terlebih dahulu. Dalam ceramah ada satu kisah dalam YouTube, saya rasa ada, saya dengar orang Malaysia, dia sebut ketika hampir hijrah, dia kata hijrah ni cerita mengenai Nabi lari daripada kaum dia ke Madinah daripada Mekah. Itu sifat yang tidak baik yang disandarkan kepada Nabi SAW. Nabi dinukilkan dalam hadis Ketika mana Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, ada dinukilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar daripada Mekah pada malam tu, Nabi berpaling ke Kaabah dan Nabi kata kepada Kaabah, Nabi sebut kepada Kaabah, kalaulah bukan kerana Allah memerintahkanku untuk meninggalkanmu, niscaya aku tidak akan meninggalkan kamu. Menunjukkan bahawasanya Nabi meninggalkan Mekah menuju ke Madinah bukan kerana Nabi pengecut, bukan kerana Nabi dah tak larat dan menerima azab daripada kaumnya. Sebaliknya Nabi buat macam awal ayat Quran yang kita baca tadi, kerana Allah perintahkan kepadanya. Semua yang datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Tetapi kadang-kadang berlaku juga, takut itu mungkin berlaku, tapi takut yang bukan takut pengecut kepada para Nabi. Macam contohnya dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ceritakan mengenai Nabi Musa alaihis salam. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Musa pun terkejut tak? Bila mana dia baling tongkat, dia naik ular besar. Kebiasaan orang bila tengok ular pun terkejut, takut tak? Tapi takut itu tidaklah menyebabkan dia ni dianggap sebagai pengecut. Sebab kebiasaan. Kebiasaan. Macam kalau kita lah, berani tak mana pun, tiba-tiba ada orang yang lebih besar daripada kita, badannya lebih besar daripada kita, kadang-kadang kita datang juga gentar. Tapi gentar yang tidak merendahkan diri dia, tak menyebabkan orang akan pandang hina kepada dia. Begitu juga katanya, wa kullu ma yunaffiru an qabulid da'wati minhum. Dan nabi-nabi ini terpelihara mereka daripada semua yang yunaffir, semua yang akan menyebabkan orang lari daripada menerima dakwah daripadanya. Di antaranya kalau tuan-tuan dan puan-puan setelah sidang pendengar yang pernah kita dengar dalam kisah-kisah, mungkin kita duk cerita, kita selalu dengar dalam kisah-kisah para nabi ni, ada berbagai-bagai kisah, versi kisah yang diceritakan yang kita boleh nilai sendiri ianya tidak mungkin berlaku pada para nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang macam yang pernah disebutkan, yang masyhur dekat kita ni, di antara cerita yang masyhur mengenai Nabi Allah Ayub alaihis salam, pernah diceritakan dalam kisah-kisah, dia kata Nabi Ayub alaihis salam ni disakit sehingga keluar daripada jasadnya ulat. Ulat ni para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah ada daripada kalangan ahli keluarga kita, kalangan ahli keluarga kita yang keluar ulat daripada badannya, dekat badan dia ada ulat, kita pun jauh juga. Kadang-kadang nak jaga, nak tolong, nak rawat dia pun tak berapa juga. Sampai sanggup hayat panggil nurse untuk tolong cuci lukanya yang ada ulat. Jadi dia kata tak mungkin. Sebab tu kata sebahagian daripada tuan-tuan guru, kisah ni tak mungkin. Ianya relate dengan keadaan Nabi Ayub AS. Ya, Nabi Ayub mungkin dia sakit untuk satu tempoh jangka masa yang panjang. Tetapi keluar ulat tak? Sebab keluar ulat ni dia akan menyebabkan orang pun tengok dia. Macam mana nak kata Nabi? Dia sendiri pun macam tu. Kasih Allah sendiri macam tu. Jadi macam mana kami nak terima dakwah dia? Itu dia kata, maka ketahuilah bahawasanya para nabi itu, mereka itu terpelihara daripada semua perkara yang akan menyebabkan orang meninggalkan dakwah ni. Orang tak mau dengar daripada dakwah. Walaupun macam contohnya benda tu mungkin berlaku dulu zaman jahiliyah, orang panggil zaman jahiliyah lah, zaman kita sebelum daripada insaf. Tak. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita maklum, kita tahu bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada diutuskan menjadi nabi pun telah digelar oleh kaumnya di kota Mekah itu sebagai al-amin, orang yang amanah. Jadi sebab tu apabila Nabi menyebarkan dakwahnya, dia menyampaikan mengenai Islam, dia tak boleh nak tolak sebab dia orang tahu kepribadian dia begitu. Bukannya kepribadian yang dulu jahat kemudian ubah jadi baik dah. وتجب له عصمه من الكفر والكبائر قبل النبوه وبعدها. Dan wajiblah para nabi itu, mereka itu maksum, terpelihara minal kufri, daripada kekufuran. Dia takkan buat kekufuran dan tak buat dosa, sama ada dosa besar atau dosa kecil dia tak buat, yang akan menyebabkan orang memandang rendah kepadanya, walaupun sebelum kenabian, walaupun selepas daripada kenabian. Di antara dosa kecil, dosa-dosa kecil, mungkin curi sebiji buah anggur makan, tak dibuat oleh para nabi kerana ia perbuatan walaupun dosa kecil, tapi dosa kecil yang akan merendahkan kepribadian si pelakunya. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian daripada mereka menyandarkan juga dalam kisah-kisah yang seumpama ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya mereka sandarkan ayat Quran ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kepada matahari, lalu Nabi Ibrahim kata, "Hadza Rabbi." Ayat Quran. Dia kata Nabi Ibrahim dulu sebelum daripada dia diutuskan menjadi Nabi, dia pernah menganggap matahari sebagai Tuhan. Sedangkan ayat itu, para hadirin, daripada sudut tafsiran kata ulama, ayat itu bukan ayat sebut, tapi ayatnya adalah ayat soal. Hadza Rabbi bukan hadza Rabbi. Hadza Rabbi maksudnya ini Tuhan aku. Tetapi ayat itu Nabi Ibrahim sebut kepada kaumnya, hadza Rabbi, atas soalan, ini Tuhan aku? Maksudnya, adakah ini Tuhan seperti mana yang kamu sangkakan? Tapi diubah, dialih, difahami oleh sebahagian daripada orang yang tidak memahami konsep ini. Lalu dia kata Nabi Ibrahim dulu pun sebelum daripada diutuskan menjadi Nabi, dia juga pernah ada niat ataupun pernah menganggap matahari sebagai Tuhan. Itu kita kata ada banyak kisah-kisah dalam kisah kenabian dianggap sebagai kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah yang akan membawa kepada pemahaman yang salah terhadap para nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

Geng Burung Hantu, nampaknya dah sampai waktu saya mengundurkan diri. Terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Sebentar nanti Nasional Pagi Tiga Suara akan menerangi pagi anda. Diharap lagu-lagu yang dimainkan selama 6 jam ini dan perkongsian yang saya sampaikan menjadi peneman serta menceriakan perjalanan anda walau di mana juga destinasinya. Disampaikan juga sebentar nanti akan masuk waktu solat subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.53 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada Muslimin dan Muslimat. Sebelum Hani mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap hari adalah peluang baharu untuk memperbaiki diri, menyemai kebaikan dan mencipta kenangan yang indah. Jangan takut melangkah perlahan. Takutlah jika kita berhenti terus dari mengejar impian. Akhir kata, hiasi diri dengan senyuman. Jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, ada yang terjaga malam semalam? Kalau terjaga malam, macam Ustaz kata, kadang-kadang Allah rindu dengan hambanya. Kadang-kadang Allah nak dengar kita munajat. Kadang-kadang Allah rasa lama dah kita tak meeting dengan Allah, tak dating dengan Allah, tak bersama dengan Allah. Maka kalau terkejut lagi malam ni, ni apa amalan yang boleh dibuat? Tiga amalan yang boleh dibuat kalau terbangun pada malam ni. Yang pertama, zikir. Zikir apa Ustaz? Apa-apa zikir? Maksud zikir ni apa? Zikrullah, memuji-muji Allah. Contohlah, tak larat ni Ustaz, tak larat Ustaz nak bangun. Contoh bangun pukul 3, tak larat Ustaz. Baik, macam ni, buka mata. Buka mata, zikir. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah. Pup, tidur balik pun boleh. Ya, tapi itu semalas-malas manusia lah kan. Malas sangat dah tu. Tapi kalau rajin sikit, bangun dan pergi ambil wuduk untuk 2 rakaat tahajud. Dah buat 2 rakaat tahajud, yang the best lagi, jangan lupa solat sunat witir. Sebab Nabi pesan kepada Abu Hurairah, haddatsani halili, wahai kekasihku Abu Hurairah, aku berpesan kepada kamu 3 perkara. Dan Nabi sebut salah satu daripada 3 perkara itu, solat sunat witir, yang Nabi tak tinggalkan walaupun Nabi dalam keadaan sangat-sangat gering, Nabi sangat-sangat sakit, Nabi tak tinggalkan witir. Jadi adik-adik sekalian, yang pertama dari zikir, jangan lupa yang kedua witir, yang ketiga fikir. Tir-tir ke belakang kan? Zikir, witir, fikir. Fikirnya apa? Kalau adik-adik yang muda-muda ni terbangun malam, besok bukan kerja pun, besok ada kelas je, malam tu bangun dan berfikir, yakni buat assignment, buat kerja, buat kerja sekolah Sabtu Ahad tu, jangan lupa. Sebab apa? Itu juga ibadah, yakni menuntut ilmu. Jadi itu sahaja sunnah-sunnah yang boleh kita lakukan pada waktu malam. Zikir, fikir, witir. Moga-moga kita berjumpa lagi di lain ketika. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim
3: Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat pagi
1: untuk semua.
0: Untuk anda yang bersama kami di Nasional FM, Tiga Suara di sini, hari Khamis,
1: okay.
0: 25 Jun 2026.
1: Okey, Tiga Suara tapi kita berdua, Sony bercuti.
0: Isnin boleh masuk.
1: InsyaAllah. Yes. Okay, terima kasih yang dah share di Facebook, Salwa, Mokju, Zain Tisa, Ainul Jaafar, Agustina Agon. Ini kalau setiap hari memang tak pernah miss lah.
0: Betul.
1: Sejak Tiga Suara bergabung kan.
0: Alhamdulillah.
1: Hampir 6 tahun dah kita eh. 5 tahun.
0: 5 tahun dah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih atas sokongan anda. Dan seperti biasa untuk anda yang dah pun mula nak balik ke rumah sebab kerja malam tadi bersama dengan Game Burung Hantu. Selamat sampai ke rumah lah.
1: Okey, terima kasih Hanim.
0: Hati-hati
1: dalam perjalanan.
0: Baik.
1: Selamat menunaikan solat fardu subuh juga. 53 tadi dah azan.
0: Baik.
1: Semoga dipermudah urusan untuk hari ni.
0: Okey.
1: Amin.
0: Baik. Banyak lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Semuanya selepas ini.
1: Hanya di
0: Nasional
1: lagi.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
3: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
2: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

Kilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelis

0: Single.
1: Baru saya nak sebut.
0: Ngam, gol Brazil.
1: Yeah, Brazil 2.
0: Wow.
1: Yeah. Brazil 2, Scotland 0, Vinicius Junior. 2 gol dia pagi ni eh.
0: Okey.
1: Aduh.
0: Kalau tengok ni, mereka tengah meraihkan lah di tepi padang sekarang ni.
1: Ya.
0: Yeah. Bertemu dengan Scotland dah pun minit yang ke-22 dah.
1: Betul.
0: Anda boleh tonton di saluran Sukan Plus RTM.
1: Betul.
0: Mantap. Jadi, ngam-ngam awak on mic je gol.
1: Itulah tu. On mic je gol. Ya Allah.
0: Saya yang talent-talent kepala ni, TV dekat belakang ni lah. Okey
1: 2-0 eh, 2-0 untuk anda yang mungkin sedang mendengarkan pada waktu ini. Sebab memang betul lah, di TV okey ada perlawanan bola sepak. Sukan Pelah pun ada perlawanan bola sepak pagi ni.
0: Betul. Okey. Cantik lah Vinicius Junior eh. Minit ke-7 untuk gol yang pertama.
1: Betul.
0: Minit ke-22 ngam-ngam on mic. Untuk gol yang kedua ini untuk kumpulan C lah. Ini membawa kepada berapa mata untuk Brazil? 7 eh?
1: 7 mata.
0: 7 mata untuk kumpulan Brazil. Okey.
1: Dan cerita dia, gol kedua ni kesilapan yang sama juga daripada gol yang pertama. Pemain pertahanan
0: Longgar sangat.
1: Itulah tu.
0: Okey, baik. Jadi ini membuka harapan lah untuk Brazil melepaskan diri ke peringkat seterusnya.
1: Betul.
0: Ada harapan untuk bergelar juara FIFA World Cup.
1: Gol itu terpaksa disemak semula.
0: Oh, okey.
1: Dia disemak semula oleh VAR. Okay, nanti pengadil akan tengok dahululah.
0: Oh, sekarang ni tengah ada VAR eh. Oh, pengadil. Okey, sekarang pengadil tengah tengok VAR eh.
1: Oh, ada pelanggaran kaki, nampak tak tu?
0: Mana?
1: Kaki Vinicius tu.
0: Oh, ya.
1: Okey. Kita tunggu sama pengadil lah.
0: Apa keputusan pengadil, sama ada membatalkan gol yang kedua tadi
1: Ataupun
0: mengesahkan untuk gol itu terus berada di situlah.
1: Bye.
0: Menarik untuk anda terus bersama dengan kami juga. Kita dah live di Facebook seperti biasa. Dan Nasional FM pun adalah radio rasmi lah.
1: Betul.
0: Bahasa Melayu untuk Piala Dunia ini. Jadi anda boleh dengar, boleh tonton jugalah dalam masa yang sama. Di Sukan Plus RTM. Dan betul, boleh muat turun aplikasi RTM Klik.
1: Betul tu. Okey, sedikit perkongsian kita pada pagi ini.
0: Ada. Cakap pasal bola pun ada dekat lagi.
1: Ada juga. Ini Ijad dah bagi.
0: Ijad dah bagi dah. Okey, cerita tentang minyak lah.
1: Minyak
0: Harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen.
1: Baik.
0: Kepada RM4.07 seliter eh. Ini untuk tempoh bermula 25 Jun hingga 30 Jun, iaitu hari ini. Dan harga petrol RON 97 dan juga RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 25 sen. Alhamdulillah. Kepada RM4.10 untuk RON 97 dan RM3.47 seliter untuk RON 95.
1: Okey. Dan harga runcit untuk maklumat semua diesel pula untuk Semenanjung turun 30 sen. Dan juga untuk maklumat semua yang mana MOF, ya, Kerajaan Madani akan terus melaksanakan budi madani diesel mulai 1 Julai ini bagi menyeragamkan pelaksanaan sistem subsidi diesel di seluruh negara.
0: Ya, baik. Itu antaralah info terkini eh. Jadi boleh manfaatkanlah, jangan hingga dah habis hujung bulan ni budi tu banyak lagi kan. Kalau ada rezeki lebih, pinjamkan kat suami, bagi sikit. Betul. Anak-anak kena guna kan.
1: Gunakanlah sebaik mungkin. Okey,
0: jom.
1: Baik, Brazil 1, Scotland 0.
0: Batal.
1: Gol kedua itu dibatalkan.
0: Cantik.
1: Okey, jom dengarkan lagu ini, nanti kembali lagi selepas ini.
0: Inilah dia,
1: Nasional
0: lagi.

0: tanah dengar.
1: Saya Siti Nurhalizah mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
2: Ini dah kahwin ke belum?
3: Belum, cik. Kenapa ?
2: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
3: Muda lagi, cik.
2: Budak zaman sekarang ni.
3: Kenapa cik dah kahwin berapa kali?

0: kahwin, Kak?
1: Belum, Aninda. Kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
0: Saja tanya.
1: Oh, saja. Tak ada yang nak aku.
0: Tahu.
1: Habislah episod ini.
2: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
3: Gol Dunia RTM.
4: Umur hanya angka, rekod bersih kekal. Colombia mengesahkan tempat kepusingan kalah mati selepas menewaskan Republik Kongo 1-0 pada aksi kedua kumpulan K. Keputusan tersebut menyaksikan Colombia masih mengekalkan rekod bersih dalam dua perlawanan dan kini memintas Portugal untuk mengetuai carta kumpulan K dengan 6 mata berkelebihan 2 mata berbanding Portugal. Daniel Munoz yang kecewa kerana jaringan pertama dibatalkan sekali lagi menyinar apabila berjaya meletakkan Colombia di depan pada minit ke-76. Ini adalah kali keempat Colombia layak ke peringkat kalah mati selepas mara ke pusingan 16 pada edisi 1990 dan 2018 dan layak ke suka akhir pada penyertaan 2014. Cristiano Ronaldo bangkit membuktikan umur hanyalah angka pada usia 41 tahun. Beliau meledak 2 gol untuk membawa Portugal menang besar 5-0 ke atas Uzbekistan. Gol pertama Ronaldo hadir seawal minit ke-6 hasil hantaran Joao Cancelo sebelum beliau menambah gol kedua hasil umpanan Bruno Fernandes sebelum rehat babak pertama.
5: Cancelo, 5 in red in the middle. Ronaldo!
4: Bukan biasa-biasa, Ronaldo rasmi mencipta sejarah dunia menjadi pemain pertama dalam sejarah yang berjaya menjaringkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia yang berbeza. Dia juga menjadi penjaring gol terbanyak sepanjang zaman untuk Portugal di pentas Piala Dunia.
3: Gol Dunia RTM.
2: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2020.

0: akan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: aktif dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okey, Nasional FM sentiasa di hati.
2: Ya.
1: 6.43 minit pagi.
2: Oh, selamat pagi semua. Selamat mengenakan solat pada subuh. Selamat memulakan kerja. Semoga yang baik-baik untuk semua. Yang paling penting kena sihat
1: Betul tu. Terus sihat. Kalau anda sihat, anda boleh tonton kami di Facebook Live pada waktu ini. Selamat pagi untuk Menawati Kat Dayang.
2: Ya.
1: Tu Dr. Philip, Rosman Cik Soh. Abang Gemas, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Okey. Kita nak cerita untuk info sihat ni. Nak kenali risiko, simptom dan juga rawatan untuk tumor otak.
1: Alamak.
2: Sebab apa? Sebab pengesanan awal boleh menyelamatkan nyawa.
1: Okey, idea yang bagus tu.
2: Kita nak tahu tanda dan simptom tumor otak.
1: Uish. Okey.
2: Apa dia?
1: Okey, sebelum kita cerita pasal simptom dia tu, untuk maklumat semua ni, tahu tak bahawa tumor otak ini adalah pertumbuhan sel yang abnormal dalam otak dan ianya boleh berlaku di mana di mana-mana bahagian otak tau. Ataupun tengkorak, termasuk kelenjar pituitary, pangkal tengkorak, lapisan pelindung otak, pangkal otak dan juga bahagian yang lain. Itu ceritanya, maksudnya tumor otak tu lah.
2: Baik, jadi kita nak tahu tanda dan juga simptomnya.
1: Okey, simptom dia
2: yang
1: apa dia?
2: Yang pertama, sakit kepala. Terutama kalau anda tak mengalaminya sebelum ini, tak pernah terjadi. Dan dia secara beransur-ansur jadi lebih kerap dan teruk tau, sakit kepala tu dalam tempoh beberapa minggu atau bulan. Maknanya berturut-turut lah. Rasa kebas, rasa lemah dan lumpuh pada sebelah bahagian badan.
1: Dengar tu Okey, tanda-tandanya juga anda akan sentiasa keliru dan juga hilang ingatan. Dan yang seterusnya, kehilangan imbangan dan juga pening. Itu yang satu sentiasa berlaku lah. Dan sukar untuk bertutur.
2: Kalau sebelum ni bertutur macam biasa, tiba-tiba semakin hilang upaya untuk bertutur. Itu pun tanda juga. Tanda lain, perubahan dalam penglihatan, termasuk penglihatan kita jadi kabur. Bukan sebab rabun. Okey, penglihatan kita menjadi seolah-olah kita nampak terowong. Dan nampak bentuk macam ada terapung-terapung dekat depan kita. Bukan awan.
1: Bukan awan
2: Bukan.
1: Okey, dan seterusnya, perubahan personaliti dan juga tingkah laku pun ada sebab ni juga. Serta lawyer dan muntah yang tak dapat dijelaskan. Bukannya mengandung.
2: Bukan juga cherry berry. Lepas tu menjadikan anda lesu, letih dan yang terakhirnya sawan.
1: Okey,
2: ini antara simptom ataupun tanda anda diserang tumor otak lah.
1: Okey,
2: kalau ada antara tanda-tanda ni, gabungan-gabungannya, dapatkanlah rawatan ataupun nasihat doktor, rujuk
1: Betul tu. Okey, rawatannya yang boleh anda dapatkan rawatan untuk tumor otak ni iaitu melakukan pembedahan, melakukan kemoterapi dan juga radioterapi.
2: Selain daripada itu, penjagaan paliatif dan juga pembedahan radio pisau gamma.
1: Nama-nama tu, ya Allah.
2: Allahuakbar. Macam kesihatan, nama kumpulan gamma.
1: Itulah tu kalau anda boleh kesan lebih awal,
2: alhamdulillah.
1: Mencegah lebih baik lah.
2: Betul.
1: Okey, selepas ini ada lagi untuk kita kongsikan, kerana sampai ini kita ada
2: teka penyampai. Okey, standby semua untuk lock siapa pembaca berita kegemaran anda.
1: Baik, jom.
2: Jom.
1: Inilah dia.
2: Nasional Pagi.

0: Zia 2, okay. Scotland 0, Vinicius Junior berjaya menjadikan gol yang kedua pada minit ke-47. Okay. 45, 46.
1: 45. Bukan 45 plus 3 ni.
0: Itu tambah 3 minit masa tambahan.
1: Okey, masa minit tambahan yang ketiga lah.
0: Iya. Yeah.
1: Okey, kalau tengok ni dah selesai, hampir selesai eh.
0: Betul tu.
1: Untuk minit tambahan separuh masa yang pertama, Brazil masih lagi mendahului lah untuk bertemu dengan Scotland ni eh.
0: Iya. Yeah.
1: Okey, ini antara terawal lah sebelum kita nak masuk ke teka penyampai.
0: Okey, teka penyampai kita macam biasa, gambarnya dah pun ada. 3 lelaki, 7 wanita.
1: Terbalik. Tiga wanita.
0: Tiga wanita.
1: Pagi-pagi tak sing dengan percakapan. Yeah.
0: Salah.
1: Takutlah simptom-simptom tumor.
0: Tiga baru, wanita.
1: Baru je cakap simptom-simptom tumor tak tadi. Isaulah.
0: Ya Allah. Nampaklah macam wanita pula kan. Rupanya lelaki kan mai.
1: Punya berjanggut masa-masa.
0: Ya Allah. Okay. Baik.
1: Standby semua, kita nak siarkan isyaratnya bila-bila masa saja daripada sekarang dalam kiraan
0: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Nak menang hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Alright, itu dia.
1: Tahniah Fizz Mofizz.
0: Fizz Mofizz eh.
1: Yap, anda jadi yang pertama untuk teka penyampai. Bagi syaratnya, kita lock eh nama ni eh.
0: Okay,
1: dia jom. Dia nak teka Nurul Zahira Razi.
0: Alright. Baik, kita ada ni Siti Salwa, okay. Nurul Zahira Razi sama juga dengan Marina Wati. Ibrahim Budahim, Norafika. Manakala kita ada satu lagi ni Brown Roy, Hamami Yusof, lock katanya.
1: Okay, Norhaini, Siti Nordiati Zaidi, Marina Nurul Zahira, Nadrin, Siti Nordiati Zaidi eh.
0: Okay, Erna Bon, lock Fika, Fatima Albain, Izami Nasi, Nur Hidayah Padu, Aminur Razam.
1: Okay, Zafiri nak lock Zahira, Mokju, Fazila, Kak Mun, Fazila, Syaril Arifin, Nora, Fika.
0: Okay, Sofina Fiza, Izami Nasir, Fizz Mofizz, Nurul Zahira Razi. Selepas itu kita ada Mokju, Fazila, Nora, Fika.
1: Okay, Muhammad Azrin nak lock Siti Nordiati Zaidi, Mushi Ali, Izamil Nasir. Lepas tu ada Rosman.
0: Okay.
1: Dia nak lock Zahira Razi boleh?
0: Boleh. Tak ada masalah. Okay, kita ada Fizz nak lock Nurul Zahira Razi. Selepas itu seterusnya Afendi ni, Kesah Muhammad nak lock Afendi Abdul Karim, kunci terus katanya.
1: Okay, Nur Hidayah Padu, okay. Amin, Fazilah Daud, Siti Nur Dati Zaidi, Wan Azlan, Fazilah Norafika, Erna Bon. Saya nak lock Fika lah. Okay.
0: Okay, Juliana nak lock Rudy. Okay, selepas itu kita ada Kak Mun, Fazilah Norafika, Wan nak lock Khairul Azun Arba.
1: Okay, Syahidah Ros, Afendi Abdul Karim eh.
0: Awak, saya hari ini nak lock, semalam yang baca Amin ya. Hari ini saya nak lock Izamil Nasir.
1: Okey, saya nak lock Fazila Norafika.
0: Okey, saya Izamil Nasir.
1: Jarang saya sebut nama dia. Fazila Norafika eh.
0: Fazila Norafika
1: yes.
0: eh.
1: Yes, okey. Fazila, okay. Come on Fazila, you can do this.
0: Baik.
1: Dia peminat BTS, peminat okay. K-pop tau. Yes. Okay. Tengok dia baca berita, dia bunyi-bunyi K-pop, okey.
0: Betul.
1: Okey, jom kita nak lock sama-sama eh.
0: Baik.
1: Satu,
0: dua, tiga, lock. Okay, dah lock dah.
1: Macam biasa, jawapan 7 pagi, respon di Facebook lah kami, okay?
0: Okay, jom.
1: Jom, inilah dia.
0: Nasional.
1: Yeah.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Rakyat nikmati penurunan harga petrol dan diesel. Tiada had tempoh mohon kota tambahan budi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi.

0: Chang Johan Munzami yang gagal diselamatkan penjaga gol lawan. Kesilapan pertahanan Switzerland mengeluarkan bola membolehkan Kanada merapatkan kedudukan menerusi Promis David. Meski tewas, Kanada tetap mencipta sejarah apabila mara kepusingan kalah mati buat kali pertama selepas menamatkan saingan di tempat kedua. Sementara itu, dalam kumpulan sama, Bosnia and Herzegovina menghidupkan peluang untuk mara kepusingan seterusnya selepas menewaskan Qatar 3-1. Pasukan itu kini berada di tempat ketiga berkongsi 4 mata dengan Kanada, namun dibezakan dengan jumlah gol serta perlu menanti pengesahan sama ada layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Ketika ini sedang berlangsungnya dua aksi peringkat kumpulan C. Juara dunia 5 kali Brazil mendahului Scotland 2-0. Kesilapan pertahanan membolehkan Vinicius Junior meledak gol seawal minit ke-7. Pemain itu kemudiannya hampir memperoleh jaringan kedua buat skuad Samba, namun gol itu dibatalkan gara-gara kekasaran. Bintang Real Madrid itu terus menggasak untuk membolehkan jaringan kedua diperoleh Brazil sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Dalam satu lagi perlawanan, Haiti terikat dua sama dengan Maghribi. Pasukan yang tampil buat kali kedua di Piala Dunia selepas 52 tahun itu terlebih dulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yassine Bounou pada minit ke-10. Deathless Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Asakan berterusan Haiti membolehkan pasukan itu kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi kembali menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat nikmati penurunan harga petrol dan diesel. Tiada had tempoh mohon kota tambahan budi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Okey, okey. Yang baca pada hari ini tak lain tak bukan Izamin Nasir.
2: Yes. Yeah. Handsome boy kita. Tahniahlah untuk siapa yang teka Izamil.
1: Ya,
2: dalam
1: betul.
2: Dalam ramai-ramai yang teka, awak tadi teka Izamil ke Amin?
1: Izamil.
2: Oh, Izamil. Awak
1: menang lah. Saya menang lah. Saya pun lupa. Saya pun lupa macam saya menjang saya teka Amin.
2: Okey. Jadi siapa yang menang sama dengan Nazri? Nazri
1: pun
2: menang juga.
1: Alhamdulillah.
2: Lepas tu ramai yang menang. Tapi kita nak cari seorang je lah pemenang ni, eh.
1: Yelah, pemenang ni lah yang kita nak raikan. Sebab yang nak dapat hadiahnya bukan saya, tapi pendengar yang teka, yang terpantas di Facebook kita.
2: Awak pun nampak macam acah-acah dan pura-pura gembira tu.
1: Yelah. Buat-buat je lah.
2: Okey, pemenang yang bertuah akan membawa pulang, bawa baliklah hadiah ni yang akan diuruskanlah oleh penaja kita.
1: Ya.
2: Minuman berkhasiat Perfun dan juga tumbler daripada DCM Herbs Legacy. Terima kasih penaja. Terima kasih bahagian pemasaran dan promosi RTM, eh.
1: Okey. Jadi pemenangnya hari ini adalah lelaki. Jadi untuk wanita tu mungkin boleh teka esok lah.
2: Sadaqallahul azim lah.
1: Esok lah, esok.
2: Okey, jadi pemenangnya ialah...
1: Tahniah untuk Mushi Ali. Tahniah untuk Mushi Ali.
2: Tahniah,
1: abang. Memang betul, Mushi Ali pun sebelum ni pun dah pernah menang lah ni.
2: Pernah menang, eh.
1: Okay.
2: Inilah yang dinamakan rezeki.
1: Betul, alhamdulillah. Baik, untuk Mushi, sila hantarkan nama penuh dan juga WhatsApp nama alamat rumah di nombor 03-822-6962.
2: Okey.
1: Ya. Yeah.
2: Itu nombornya.
1: Itu yang cara paling mudah lah.
2: Baik, jadi sambil-sambil anda hantarkan maklumat yang tengah tepuk dahi, tak menang tak apa.
1: Ya, jangan risau.
2: Teka penyampai ni pun dah bertahun dah. Ya kata Allah, selagi ada rezeki, ada.
1: Ada.
2: Selagi tak ada rezeki, jangan angin bucu katil, eh.
1: Okey.
2: Okey, jom. Nak kongsi ini tentang usahawan untuk perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS.
1: Baik.
2: Memanfaatkanlah platform MyMall. Okey, rekod jualan telah pun nilai jualan telah pun direkodkan sebanyak 24.5 juta ringgit, eh.
1: Wow.
2: Ini jumlah total lah. Setakat 31 Mei lalu melibatkan lebih daripada 5,000 usahawan. Okay. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan pencapaian itu dicatat ketika peniaga tempatan berdepan dengan sangatnya semakin sengit daripada platform luar negara. Dan apa yang dimaklumkan Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Muhammad Alamin, pencapaian itu menunjukkan platform digital membantu PMKS meluaskan pasaran perniagaan dan juga mengurangkan kos operasi.
2: Okey, selain daripada aplikasi MyMall, sebenarnya usahawan-usahawan tempatan ni kan,
1: baik,
2: mereka ni boleh jugalah bekerjasama antara Tekun Nasional, lepas tu TikTok Shop, yang juga dapat memberi manfaat kepada usahawan.
1: Yeah.
2: Menerusi penyediaan, contoh ada studio khas, nak membolehkan usahawan ni jalankan sesi live lah, orang kata.
1: Okey.
2: Live TikTok dan sebagainya, menggunakan teknologi yang terkini.
1: Betul.
2: Jadi kita nak ucapkan tahniah dan terima kasih lah kepada semua pihak yang terlibat untuk bantu pendapatan.
1: Betul.
2: Nak jana pendapatan usahawan-usahawan tempatan, eh.
1: Ya. Yeah. Jadi untuk anda semua para usahawan tempatan kecil dan sederhana, gunakan platform sebaik mungkin lah.
2: Yep.
1: Untuk anda terus membesarkan lagi perniagaan anda.
2: Jaga TikTok lah. TikTok lah susah sikit, kan.
1: Yelah.
2: Sikit-sikit nanti kena ban.
1: Betul.
2: Kena warning.
1: Ya.
2: Kena selesaikan puzzle.
1: Jadi kena pandai-pandai lah, eh.
2: Pandai-pandai lah, dek. Nak hidup, dek.
1: Okey. Selepas ini kita nak cerita juga pasal Piala Dunia.
2: Okey.
1: Kebetulan di TV pun cerita pasal apa, ada live bola pasal Brazil.
2: Cantik.
1: Ini juga cerita mengenai pemain Brazil juga ni.
2: Oh. Kenapa?
1: Sebab pemain Brazil ni, kalau anda tengok dekat sini, dia menerima satu rawatan khusus.
2: Okay.
1: Untuk dia membolehkan beraksi di Piala Dunia.
2: Persiapan lah.
1: Persiapan, rawatan khusus, teknologi. Kita nak cerita hari ni teknologi yang digunakan.
2: Kalau semalam sains sukan. Teknik-teknik, eh. Yang ini
1: betul,
2: teknologi, eh.
1: Teknologi.
2: Okey, standby semua.
1: Baik. Semuanya selepas ini boleh tonton videonya sekarang di Facebook kami, eh.
2: Baik, jom.
1: Dengarkan lagu Idah dulu. Nanti kembali lagi selepas ini untuk tahukah anda.
2: Baik, inilah dia.
1: Nasional
2: Pagi.

0: Okey, World Cup sedang hangat, sedang berlangsung dan kita cerita mengenai teknologi yang ada yang digunakan untuk para pemain di Piala Dunia inilah.
1: Okey, dah hantar FB
0: kita. Alhamdulillah.
1: Okey, tadi yang terlepas di FB Live, kita tengah cerita tentang teknologi ni. Bayangkan kalau anda ada treadmill dekat rumah, lari-lari-lari rasa terbeban dengan beban sendiri kan. tapi yang ini anda lari-lari-lari-lari-lari-lari dekat atas treadmill tapi rasa macam terapung je.
0: Betul.
1: Sebab ini treadmill dibuat khas untuk orang kata apa, proses rehabilitasi untuk para atlet lah dan juga astronauts eh.
0: Okey, Masya Sadiq kata patutlah mereka boleh bermain dengan baik, berlatih dengan alat canggih. Betul, sekarang ni sains sukan, semuanya cepat. Cuma macam mana kita nak menggunakan sains sukan tersebut.
1: Okey, pengurus kita Kak Sal Saubiah Muhammad Sharif, dengar
0: betul-betul. Apa tu?
1: Katanya teknologi memang hebat. Kalau ada dekat office ni, ramai yang boleh cutting badan ala-ala Shakira, Shakira.
0: Oh, jangan Kak.
1: Kak Sal, jangan Kak Sal.
0: Ramai yang boleh pakai ni. Saya takut nanti bukan National FM je. Ramai yang turun dekat sini nanti.
1: Sebab saya tak kisahkan yang perempuan. Saya kisah Nazri ni. Sebab dia pernah kata kalau Shakira ni, Sam dah tak pandang lah. Risau.
0: Okay. Zamila Sulaiman, jika seorang Masya Allah sesuai untuk juga pesakit stroke katanya. Mungkin boleh jugalah.
1: Boleh juga. Tapi tak tahu berapa harga dia
0: Mesti mahal lah.
1: Itulah. Sekejap kita carilah berapa harga dia.
0: Okay. Selepas ini kita nak dengarkan laporan trafik. Azharuddin sudah pun bersedia.
1: Okay, silakan Azhar.
0: Baik, silakan.
2: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
3: Terima kasih Nazri dan dia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi kepada semua pendengar National FM. Saya Azharuddin daripada Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Laporan trafik pada pagi Khamis 25 Jun 2026. Cuaca dilaporkan baik di kebanyakan tempat, namun aliran trafik pada waktu puncak pagi ini mula menunjukkan kelewatan di beberapa lebuh raya utama dan di sekitar Lembah Kelang. Kita mulakan keadaan trafik di bahagian utara. Di lebuh raya utara, selatan E1, trafik perlahan dari Permatang Power ke Perai. Di jambatan Pulau Pinang E36, trafik mulai meningkat dan perlahan dari Pulau ke Perai. Manakala di jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah E28, trafik bergerak lancar di kedua-dua arah. Seterusnya, bagi bahagian Lembah Kelang, kembali ke lebuh raya utara selatan E1, terdapat kemalangan di kilometer 440 yang menghalang lorong kiri dan lorong tengah, sekaligus menyebabkan aliran perlahan sepanjang 3 km dari Sungai Buaya ke Rawang. Kelewatan turut dikesan dari Rawang Selatan ke Sungai Buloh. Bagi NKVI E1, trafik perlahan dari Setia Alam ke Shah Alam. Di laluan sebaliknya, kemalangan kilometer 457.4 menyebabkan lorong kiri terhalang dan aliran perlahan dari Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Di lebuh raya utara selatan E2, aliran perlahan dikesan dari Putra Mahkota ke Bangi serta selepas Plaza Tu Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Bagi pengguna lebuh raya kesas E5, trafik perlahan dari Plaza Tu Kota Kemuning ke Highcom dan dari Sivil menuju ke Kewajipan. Di laluan Elit E6 menyaksikan kelewatan dari Bandar Saujana Putra ke Putra Heights serta dari UFJ ke Shah Alam. Manakala bagi lingkaran Putrajaya, aliran perlahan dari Setia Eco Glades ke Putrajaya. Di lebuh raya Grand Saga E7, tumpuan kenderaan menyebabkan aliran perlahan dari PGA ke Taman Connaught. Seterusnya di laluan Base Raya E9, kelewatan berlaku dari Sedang ke Demais, Plaza Tul Mais Utara ke Pekan Sungai Besi, Bandar Tasik Selatan ke Kuchai, Salat Selatan ke Jalan Sungai Besi, Plaza Tol Lok U ke Jalan Istana serta dari Seri Kembangan ke UPM. Di lebuh raya NPE E10, trafik perlahan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, Kuchai Lama ke Plaza Tol Pantai Dalam Barat dan dari Sunway Piramid ke Persiaran Kewajipan. Di laluan LDP E11, aliran perlahan dikesan dari Bukit Pucung ke Pucung Intan, Pucung Intan ke Motorola, Jalan Majlis ke SS2 serta dari Pencala menuju ke Damansara Utama. Di laluan Akleh E12 pula, perlahan dari Jalan Jelatik ke Plaza Tol Datuk Keramat. Bagi pengguna lebuh raya LKSA E13, kelewatan berlaku dari Plaza Tol Sri Muda ke Persimpangan Kota Kemuning, Persiaran Anggrek Mongkara ke Persimpangan Kota Kemuning serta dari Plaza Tol Sri Muda ke Bulatan Jubli Perak. Kelewatan turut dilaporkan di lebuh raya E18 yang melibatkan laluan dari Kajang Prima ke Jalan Reku, Country Heights ke Unitan, Bandar Sungai Long ke Taman Tamin Jaya serta Balakong ke Demais. Trafik perlahan turut dikesan di lebuh raya Sukai E19 dari Ion B Ampang ke LRT Ampang. Lebuh Raya Max E20 dari Seri Kemangan ke Bukit Jalil, DUE33 dari Seri Kombak ke Plaza Tulsen Tul Pasar, dan Lebuh Raya GCE E35 dari Bukit Julutong ke persimpangan Jalan Moffat. Bagi Lebuh Raya Sprint E23 pula, hubungan Damansara perlahan dari Plaza Tul Damansara ke Kayu Ara, manakala hubungan Pencala perlahan dari Pencala ke Titik Utara serta Mon Kiara ke Jalan Duta. Meninjau pula ke bahagian selatan, di laluan Lebuh Raya Utara Selatan E2 sekitar Johor, trafik bergerak perlahan dari Dato' On menuju ke persimpangan Pasir Gudang. Bagi laluan sempadan negara pula, tambak Johor E2 menyaksikan aliran kenderaan tinggi dan perlahan dari bangunan CIQ Sultan Iskandar ke CIQ Woodland. Situasi sama turut dikesan di link kedua E3 dengan kelewatan dari Plaza Tol Tanjung Kupang ke CIQ Sultan Abu Bakar serta dari atas jambatan menuju ke CIQ Tuas. Akhir sekali untuk bahagian pantai timur, di Lebuh Raya KL Karak, LPT1 dan LPT2 E8, aliran trafik setakat pagi ini dilaporkan lancar di kedua-dua arah. Pesanan keselamatan kepada pengguna Lebuh Raya, dapatkan rehat secukupnya sebelum anda memulakan perjalanan jarak jauh dan pastikan kenderaan anda berada dalam kondisi yang terbaik bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Jika anda terperangkap di dalam kesesakan yang luar biasa atau kenderaan anda mengalami kerosakan maupun kemalangan di mana-mana Lebuh Raya bertol, anda boleh menghubungi talian bebas tol di 1800-88-7752. Ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi X, LLM Traffic, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel dan TikTok LLM Info Traffic. Sekian laporan yang disunting oleh Azharuddin. Kembali bersama Nazri dan dia di National Pagi. Terima kasih.
4: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Jangan main-main. Adik ni menyanyi ikut pancaragam TUDM dah.
1: Macam mana awak je saya dengar. Comel lah.
0: Ini yang berlaku yang menjadi viral. Ada satu apa-apa?
1: Persembahan.
0: TUDM yang berlangsung di Pengkalan Udara PU Kuantan baru-baru ini.
1: Kalau tengok ni memang comel lah sebab bila semua pancaragam dia melibatkan alat muzik yang sangat hebat. Kalau kalau ikutkan macam contoh apa kita panggil live band pun susah nak ikut tempo kalau menyanyi live. Apatah lagi kalau pancaragam. Tapi hebatnya adik kita ni, dia boleh relax dia nyanyi
0: Betul tu. Dan bila adik ni menyanyi pancaragam tu, kebiasaan penyanyi akan ikut rentak pemuzik lah. Tak, pemuzik tu ikut adik tu. Terpaksalah macam mana nak bagi sedap bunyi tu kan.
1: Dengan tocang kiri kanan.
0: Ni
1: anak siapa ni? Boleh tengok lah dekat Facebook lah. Comel dia dekat situ
0: Betul tu.
1: Lagu penyanyi, penyanyi asalnya Ida Izrin. Dengan Dan Manjo lah.
0: Betul.
1: Itu dia.
0: Jam mana lah lagu itu. Video tersebut telah dikongsikan oleh pengguna di TikTok. Iaitu Siti Sarah. Ya, Siti Sarah tu yang penyanyi perempuan TUDM tu.
1: Okay.
0: Dan video tersebut yang mana kanak itu menyanyi dengan semangat. Tetapi dia bukan nyanyi lagu patriotik. Lagu ni Adik Saya Abis Sore. Dia kelantankan lagu tu kan.
1: Suka-suka hati awak je.
0: Yalah
1: minta menyanyi.
0: Betul.
1: Lepas tu tukar pula. Patutnya kalau kita, yelah biasa kalau sebut pancaragam TUDM ni, unit uniform ni, mungkin dia tengah menyanyi atau tengah praktis lagu-lagu patriotik ke kan. Lagu-lagu kata apa, yelah semangat kenegaraan ke. Datang adik ni, adik saya abis sore. Banyak abis, ramai abis. Adik, ramai abis itu.
0: Abis itu semua ramai-ramai. Comel-comel pun. Okey, dan sebenarnya apa yang berlaku dekat sana tau. Sebab berlangsungnya sambutan hari ulang tahun HUT-TUDM yang berlangsung 2 hari di Kuantan, Pahang. Jadi penonton, pengunjung boleh masuk dalam, boleh tengok lah.
1: Ini kira orang Kuantan lah ni.
0: Betul.
1: Orang awam diberi peluang untuk tengok sendirilah.
0: Betul.
1: Ada pameran, ada pancaragam, ada persembahan semua kan. Dia bawa geng.
0: Ramai yang ada tu.
1: Dia bawa geng. Siapa pula tu, adik dia ke apa?
0: Sebab yang menyanyi pun ramai juga sebenarnya.
1: Okey, boleh tengok, boleh komen lah dekat Facebook Live. Jadi kita baca komen anda. Saya dah tahu dah lagu awak.
0: Itulah tu.
1: Lagu ni lah.
0: Inilah lagu dia. Lagu yang paling sesuai
1: boleh
0: lah.
1: Boleh baca dah.
0: Sebab kebetulan adik tu dah nyanyi.
1: Yelah.
0: Lagu tu pun ada kan.
1: Tapi sporting lah. Terima kasih lah untuk abang-abang, kakak-kakak TUDM. Sebab sambut adik ni, layan adik ni nak nyanyi lagu. Walaupun lagunya Adik Saya
0: Abis Sore.
1: Ramah abis tu dek.
0: Okay, jom. Dengarkan lagu ini, kita kembali lagi selepas ini.
1: Inilah dia,
0: Nasional.
1: Lagi.

0: Ada. Memang ni adik ni hok abeh dah.
1: Siapa kenal adik ni? Tolong pesan dekat dia.
0: Yeah.
1: Dik, kalau dapat abeh sore ke lebih ke. Kongsi-kongsi lah sini, so.
0: Abuilah.
1: Sebab kok ni kat konti ni boring lah. Asyik abeh hok depan ni je.
0: Adik ajak kakak tu orang sini, Dik.
1: Nak juga. Tiru tau.
0: Kakak tu orang sini, Dik. Lama tak menyanyi lagu adik saya ni.
1: Okey, okey. Boleh tengoklah kecomelan dan keberanian. Sebenarnya lebih kepada berani jugalah.
0: Betul.
1: Sebab kau tengok adik ni kan, dengan biasa orang tengok macam polis ke, askar, takut. Ui, dia tak. Dia pergi
0: dia berani. Tapi itulah sportingnya. Sebab ini satu majlis terbuka untuk para pengunjung. Dan memang betul lah, bila ada majlis begini, kita nak meraihkan pengunjung. Dan seronoknya, kebetulan pula adik ni comel. Terus nyanyi lagu Abel ni. Adik saya Abel sore ni.
1: Okey, Kak Mufay ni, dia kata, alah, comelnya lah adik ni.
0: Comel sungguh
1: dia. Siapa kenal boleh beritahu lah siapa nama dia, umur berapa.
0: Okey, lepas tu Masya Sadiq, alhamdulillah, lagu-lagu tradisional Malaysia pun menjadi tempat di hati anak-anak kecil. Dan boleh menyanyikan lagu ini terbaik, katanya. Betul tu.
1: Okey, Nani, dia kata berani kau dik confident betul,
0: katanya. Memang confident dia tinggi, Kak. Oi. Okey. Okey, lepas tu kita ada Azwin, katanya, Allah tuanku. Lagu adik ni, Allah, hai. Habis saya adik ni, katanya.
1: Ila Ilukas kata pandai nyanyi comel. Adik ni suara pun okey, not bad.
0: Comel lah. Sporting. Yang paling menariknya sebab pancaragam tu pun sporting.
1: Yelah, ikut rentak adik tu.
0: Adik tu.
1: Maknanya kalau saya yang ada masalah tempo ni,
0: boleh lah.
1: Kalau saya nyanyi dengan pancaragam, pancaragam ni boleh ikut tempo saya,
0: boleh
1: ni.
0: Saya rasa nanti kalau kita ada program di Pulau Apol, kan kita pernah buat program di Pulau Apol kan, di Pulau Apol ke ataupun di TUDM ke, kita minta mereka buat pancaragam juga lah, satu-satu dua lagu kan.
1: Elok juga.
0: Boleh juga kan.
1: So, dia boleh ikut tempo kita.
0: Senang sikit. Okey.
1: Okey, baik.
0: Baik, selepas ini kita ada berita bakal menyusul.
1: Tapi ada dekat untuk perkembangan bola sikit.
0: Okay.
1: Sebab sekarang sudah berlangsung lagi Brazil bertemu Scotland. Brazil sekarang dah 3 jaringan. Scotland masih lagi kosong.
0: Betul.
1: Tadi Neymar nampaknya cuba untuk ambil peluang jugalah. Walaupun kita baru je sebut Neymar tadi, tak berapa
0: cergas.
1: Cergas, masih lagi dalam proses pemulihan, tapi dia masuk juga kan?
0: Masuk juga. Jadi dia masuk minit ke 76. So dia ada 15 minit lah
1: lebih kurang
0: untuk dia buktikan sesuatu lah. Tapi ada nampak lah impak dia tu. Ada bagus lah.
1: Okay lah.
0: Itulah ceritanya.
1: Sebab 4 tahun lagi mungkin, tak tahu lagi kan.
0: Ni dah 34, 4 tahun jadi
1: 38.
0: Oh Allah, hai.
1: Belum tentu lagi boleh beraksi atau tidak kan.
0: Betul. Okay, jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Nanti kita kembali lagi sampai sini.
1: Okay.
0: Baik. Inilah dia,
1: Nasional Pagi.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.